Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وأياده المتكاثرة وبركاته المتوالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أبي الزهراء فاطمة وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat yang berbahagia. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, barakah, hidayah, taufik serta inayah kepada kita. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Arhamahiddin rahimakumullah, yang ke-98 daripada surat-surat Al-Quran yaitu suratul Bayyinah Madaniyatun wa ayatuha thaman, surat yang bernama Al-Bayyinah, diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Tidaklah orang-orang kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan penyembah-penyembah berhala berhenti mereka itu dari keadaan mereka sehingga datang kepada mereka satu bukti yang jelas. Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yang di dalamnya itu terdapat hukum-hukum yang lurus. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam beberapa ayat ini bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin, mereka itu berkata bahwa mereka tidak akan berubah dari agama mereka sampai datang kepada mereka seorang rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum yang lurus. Nah, ini merupakan satu ikrar daripada orang-orang kafir bahwa mereka akan berhenti kafir, akan berhenti menyembah berhala, akan meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani kalau sudah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah bercerai-berai, tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab Yahudi, Nasrani tadi melainkan dari sesudah datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sesudah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah beliau diangkat menjadi utusan Allah, ternyata mereka orang kafir itu terpecah belah. Ada yang masuk Islam ikut Rasulullah, dan banyak yang tetap bertahan pada agamanya semula. Ini menunjukkan bahwa sudah menyalahi apa yang mereka nyatakan dahulu kala, bahwa mereka akan masuk Islam kalau Rasul itu sudah tiba, sudah datang. Ternyata kada, hanya sebagian. Para muhaddin rahimakumullah, kenapa orang-orang kafir itu tidak mau masuk Islam, terutama yang di zaman Rasulullah itu, padahal mereka langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana wajahnya Rasulullah, mendengar bagaimana perkataannya Rasulullah, melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kenapa mereka tidak beriman? Para ulama mengatakan salah satu di antara beberapa sebab, antara lain adalah karena inad dan ingkar. Ingkar. Ingkar itu bahasa kita, bahasa kitanya kadab-kadab tuh, Bang. Tahu bahwa Rasulullah itu benar, Rasulullah punya mukjizat, tahu. Tapi pokoknya aku kada hendak beriman. Nah. Itu ngarannya ingkar. Nang salah tetap dikarasi. Sebagaimana yang terjadi bagi sebagian penduduk Mekah. Di dalam beberapa hadis diceritakan bahwa sebagian dari tokoh-tokoh Mekah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami minta kepada engkau agar bulan itu dibelah menjadi dua. Bulan supaya dibelah dua. Kalau engkau mampu demikian, kami akan beriman kepada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan itu dibelah menjadi dua. Panasakal kamar, maka belahlah bulan itu. Bulan belah dua, satu di atas Jabal Abi Qubais dan sebelahnya di Jabal Qu'aika'an ngarannya. Sangat jauh dan terlihat jelas dua bulan itu belah dua. Setelah mereka menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan tokoh-tokoh Quraisy ini? Saharakum ibnu Abi Qabasah, telah menyihir akan kalian oleh Muhammad. Ini sihir yang luar biasa daripada Muhammad. Nah, satu mukjizat yang bagaimanapun orang tidak akan mampu melakukan demikian, dikatakan sihir. Sehingga apapun yang mereka lihat daripada Nabi kita, selalu mereka bilang itu sihir. Karena ingkarnya mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdebat kalah tetap kada percaya. Melihat keajaiban tetap kada percaya. Karena sudah dalam hati itu inad dan ingkar. Nah, jadi sebagian orang kafir ada yang karena ingkar ini, sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Sebagian lagi ada mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasad dan dengki. Karena dengki. Seperti yang diceritakan di dalam Sahih Bukhari, di Madinah itu ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini tokohnya orang-orang munafik, pimpinan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah sepakat orang Madinah waktu itu untuk mengangkat dia menjadi Raisul Madinah, pemimpin Madinah. Tinggal menghitung hari akan diadakan pelantikan. Tinggal mempersiapkan gedung, mempersiapkan apa? Halaman, mempersiapkan mimbar panggungnya untuk melantik Abdullah bin Ubay ini menjadi Raisul Madinah, pemimpin Madinah. Nah, begitu orang menyiapkan segala-galanya untuk pelantikan ini, tiba-tiba datang ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Madinah meninggalkan Abdullah bin Ubay dan semuanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Umpat Nabi kita Abdullah bin Ubay kada tahirani lagi dan gagal dilantik menjadi pemimpin Madinah. Nah, oleh karena demikian Abdullah bin Ubay itu hasad dengki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dia kada mau beriman bagaimanapun melihat keajaiban mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedengkian. Ada lagi mereka-mereka orang kafir itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibra karena sombong. Dia menganggap dirinya orang kaya, menganggap dirinya orang terhormat, menganggap dirinya orang besar. Tiba-tiba ada seorang anak yatim piatu diberi Allah ayat diangkat menjadi rasul. Lalu ini enggan untuk beriman karena merasa rendah beriman kepada orang seperti Muhammad. Al-Quran menceritakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ujar mereka, kenapa Al-Quran itu kada diturunkan kepada orang-orang yang besar di negeri Mekah atau Taif? Kenapa Quran turun kepada Muhammad? Banyaknya orang-orang besar di Mekah ini. Nah, mereka sombong, mereka merasa rendah kalau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tetap dalam kekafirannya. Ada lagi di antara orang kafir itu yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena taklid, mengikuti ajaran nenek moyang. Bagaimanapun Rasulullah memperlihatkan mukjizat, tetap inya kada mau. Aku memperkaya-kayaku bahari tebang yang berhala jadi. Kada akan berpindah daripada ajaran nenek moyangnya. Al-Qur'an menceritakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina aba'ana. Bila dikatakan bagi mereka ikuti yang diturunkan Allah itu, mereka menjawab, kami hanya ikut apa yang kami temui dari nenek moyang kami. Kemudian lagi ada orang-orang yang kafir, mereka enggan beriman kepada Rasulullah SAW karena apa? Karena hubbul mal, karena cinta harta. Al-Quran menjelaskan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ulama-ulama mereka itu punya murid, punya masa. Murid inilah yang menghidupi ulama-ulamanya itu. Nah, ulama ini berpikir, amun aku beriman lawan Muhammad, anak buahan, habis umpat Muhammad samuan, siapa lagi mengungkusi aku? Karena hubbul mah. akhirnya mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena takut kehilangan jaminan hidupnya. Nah, ada lagi di antara orang kafir itu yang tidak beriman kepada Rasul karena hubbur riyasah, karena takut, karena cinta kedudukan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan di mana di situ Kaisar Romawi yang bernama Hercules. Nah, ini dia sebenarnya percaya dengan Nabi Muhammad bahwa itu Nabi yang benar. Begitu dia sampaikan niat baiknya untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dia sampaikan kepada rakyatnya, rakyatnya berontak. Rakyatnya kada mau. Artinya kalau raja masuk Islam, akan kita turunkan dari kerajaan, kita cari raja yang lain. Nah, karena takut kehilangan rajanya, kerajaannya, Hercules ini tetap dia dalam agama Nasrani, kada mau meninggalkan agama itu karena takut hilang jabatan, hilang kedudukannya. Nah, jadi bermacam-macam penyebab seseorang itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dahulunya mereka sudah sepakat bila datang Rasulullah, kami akan beriman kepadanya dan meninggalkan agama-agama kami ini. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tidak diperintahkan mereka itu melainkan untuk menyembah Allah. Orang-orang kafir ini mereka itu disuruh menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah itu agama. Artinya masuk Islam itu ikhlas. Menyembah Allah diperintahkan dan diperintahkan ikhlas. Hunafa, beriman kepada seluruh rasul. Jangan kayak orang Yahudi, ini sebagian diimaninya rasul-rasul, sebagian dimusuhinya. Orang Nasrani sebagian dimusuhinya Rasulullah, sebagian diimaninya. Nah, Allah menyuruh bahwa kita beriman kepada seluruh utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan shalah, menunaikan zakat, itulah ajaran agama yang lurus. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam beberapa perkara yang disebutkan tadi, maka di situ yang menjadi sentral daripada perintah Allah adalah mukhlishina lahuddin. Orang masuk Islam kalau kada ikhlas, kada diterima Allah. Orang sembahyang kalau kada ikhlas, kada diterima Allah. Orang menunaikan zakat kalau nya kada ikhlas, kada diterima Allah. Jadi ikhlas itu merupakan sintra daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau ketiadaan ikhlas, maka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas artinya adalah ibadah yang dilakukan itu semata-mata terdorong, menjunjung atau mencari ridha Allah, dan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Nah, itu ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah, Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir menyatakan, al-a'mal thalathatun, amal itu ada tiga. Amal perbuatan kita sehari-hari ini ada tiga. Pertama, al-ma'murat, perintah-perintah, sembahyang dan lain sebagainya. Yang kedua, al-manhiyat, larangan-larangan Allah. Yang ketiga, al-mubahat, yang dibolehkan Allah. Nah, bagaimana supaya tiga hal ini mendapat pahala?
1: terhadap larangan Allah kita dapat pahala, terhadap yang dibolehkan Allah kita dapat pahala, terhadap yang diperintah Allah kita dapat pahala. Hanya ada satu cara, yaitu ikhlas. Menghadapi perintah Allah, sembahyang, membaca Al-Quran, baca salawat dan sebagainya, ikhlas, nah, diterima Allah. Artinya terdorong oleh perintah Allah atau terdorong untuk mencari keridhaan Allah dan mengharapkan balasan hanya dari Allah, ikhlas. Maka sembahyang kita jadi berpahala. Yang kedua, al-manhiyat, larangan riba, zina, mencuri dan sebagainya, larangan Allah. Bagaimana larangan itu supaya kita dapat pahala? Kita jauhi karena Allah. Jauhi riba karena Allah. Jauhi zina karena Allah. Jauhi ghibah karena Allah. Maka larangan itu pun menjadi pahala. Kalau larangan Allah itu kita jauhi tapi tidak karena Allah, kita kalau dapat pahala. Perbuatan maksiat kita tinggalkan karena supan kelihatan orang, kalau dapat pahala. Tapi dia terhindar daripada dosa itu. Al-mubahat, yang dibolehkan, makan, minum, guling, kawin dan sebagainya, itu mubahat. Nah itu bisa berpahala kalau ikhlas karena Allah. Artinya kita melakukan makan, guling itu semata-mata untuk menambah kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk ikhlas. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan la qalila ma'al ikhlas wa la katsira ma'ar riya. Tidak ada sedikit itu amal kalau disertai ikhlas. Dan amal apapun kada bisa dikatakan banyak kalau disertai riya. Kita menyumbang 10.000 rupiah, tapi ikhlas, pahalanya kayak apa kada kawa dibayangkan. Karena amal itu walaupun kecil, bila ikhlas, ikhlas ini memang mengandalkan luar biasa. Betapapun amal kita banyaknya, tapi riya, nah riya ini yang menghancurkan amal kita. Tidak ada amal itu banyak kalau disertai oleh riya. Rasulullah SAW bersabda, akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ikhlaslah kamu beramal, cukup akan engkau sedikit beramal. Banyak ikhlas makin baik lagi itu. Sedikit ikhlas cukup. Nah, jadi ikhlas dalam pengertian secara umum adalah beribadah terdorong, terbangkit mencari keridhaan Allah atau menjunjung perintah Allah dan mengharapkan balasan dari Allah. Nah itu ikhlas. Kita bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah hendak dapat keridhaan Allah dan mendapat balasan dari Allah. Itu ikhlas marannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dan orang musyrikin lainnya, mereka akan berada dalam neraka jahannam kekal padanya. Mereka itulah sejahat-jahat manusia atau sejahat-jahat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Orang yang beriman, beramal saleh pulang inya, Mana baiknya lawan malaikat? Baik beriman, beramal saleh. Kenapa sebabnya? Karena iman dan amal saleh malaikat ini mauhubah, pemberian Allah. Sedangkan amal baik dan iman manusia itu muktasabah, diusahai. Ini yang berjuang manusia ini untuk beramal saleh. Kalau malaikat itu sudah diprogram oleh Allah untuk beramal saleh. Ini kan punya pikiran lain, lain pada beramal saleh. Nah, jadi kalau manusia itu beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh tadi di sisi Tuhan mereka surga Adan, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha daripada mereka, mereka pun ridha daripada Allah. Yang demikian itu liman khasyia rabbah, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, selanjutnya surat yang ke-99, surat Az-Zalzalah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatiha. Shalom.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apa pun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, dan yang terakhir assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badus salam lil alam, wal infaqu min al-iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta hatta tahabu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam "Assalamualaikum", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam", atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah", atau kita tambahkan lagi "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Begitu pula jika kita diberi salam "Assalamualaikum warahmatullah", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam warahmatullah", atau jika ingin melengkapi kita ucapkan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga Jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun, jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Ini lihat. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian, bisa dengan yang ini, lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hamba-Nya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya,

pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Kalau mau pergi pengajian pakai lipstik. Terus jadi kebiasaan. Maka pakai lipstik itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah ibu. Ada orang setiap selesai makan rokok. Selesai makan rokok. Selesai makan rokok. Maka setiap makan rokok, selesai makan rokok, maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah apa ya? Sunnah bapak. Nah, jadi sunnah itu artinya kebiasaan. Kalau bahasa Betawinya tradition. Tradisi, kebiasaan. Oleh sebab itu maka disebut marilah kita ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi. Contoh, Nabi kebiasaannya pakai burdah. Burdah itu kain yang diletakkan di tengkuk. Ini namanya burdah. Orang kita nyebutnya sorban. Maka semua yang pakai burdah ini itu ikut Nabi. Kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, kiai pakai burdah, ustaz pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah, pakai burdah. Nah, saya terlilit kabel. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk namanya burdah atau disebut juga dengan rida, maka itu sunnah. Nabi itu sukanya warna hijau. Makanya kubah Masjid Nabawi dibuat warna hijau. Lantai Taman Raudhah warna hijau. Makanya pentas ini pun karpetnya warna hijau. Dan Ustaz Somad pakai sorban warna hijau. Kalau nyumbang uangnya warna merah. Maka mata suka melihat warna hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata itu awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Jadi kalau ada orang meletakkan sorban di tengkuk, itu sunnah, bukan serbet. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Pakai sorban juga sunnah. Kenapa saya pakai sorban? Panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam musim dingin, kedinginan, menggigil, maka dia lilitkan sorban di atas kepalanya supaya jangan panas. Maka kita lihat habaib kita, Habib Umar bin Hafiz pakai sorban, Habib Jindan pakai sorban, Habib Ali Zainal Abidin pakai sorban, Habib Kuitang pakai sorban, Mbah Hasyim Asy'ari pakai sorban apa enggak? Pakai. Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai apa enggak? Pakai sorban itu sunnah. Berjenggot, berjenggot itu sunnah. Tapi tidak wajib. Yang mau pakai silakan. Yang enggak apa-apa. Jangan ngejek. Aku sudah pakai jenggot. Siapa yang enggak pakai jenggot? Nanti yang enggak pakai jenggot sakit hati ngejek. Ku tengok kau pakai jenggot macam kambing. Kata yang berjenggot membalas, aku kambing, kau anjing. Akhirnya kelahi. Yang disalahkan sunnah, bukan. Makanya dibuatlah judulnya meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Di antara sunnah lagi apa Pak Ustaz? Laki-laki perempuan gak boleh campur, maka harus dipisah. Mereka memisah laki perempuan itu sunnah. Acara ini pun dibuat pemisah. Mana? Nih, kain tembok Berlin. Pemisah antara laki-laki dan perempuan. Adilnya panitia, hebatnya panitia. Perempuan diberi dua kapling, laki-laki cuma satu. Mana yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Makanya poligami. Di antara kita buktinya laki-laki sedikit perempuan banyak. Jangan sampai bercampur aduk, jangan sampai rusak.
maka dibuatlah sunnah memisahkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada makannya, setelah makan dia minum, setelah itu muncul hawa nafsunya. Laki-laki bernafsu melihat perempuan. Kalau laki-laki nafsu nengok laki-laki LGBT. Maka cara menekan hawa nafsu sunnah. Apa sunnahnya? Nikah. Faman radiba an sunnati, siapa yang menolak sunnahku, siapa yang enggak mau nikah, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Yang laki-laki mau nikah berarti ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak sanggup nikah, kami mau sunnah tapi belum sanggup nikah, sunnahnya apa? Fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Karena dengan puasa itu hawa nafsunya ada, cuman tenaganya hilang. Hawa nafsu ada tapi tenaga enggak ada. Bro, bro, ada cewek cantik juga, aku enggak lihat. Maka yang muda-muda, yang hawa nafsu bergejolak tapi belum ada uang daya, banyak-banyak puasa sunnah. Saya sudah puasa Senin Kemis, tapi hawa nafsu tetap ada, Pak Ustaz. Tambah lagi, Senin Kemis cuma 8 hari. Senin Kemis. Lebih kuat lagi. Apa dia? Puasa Nabi Daud 15 hari. Insyaallah kalau 15 hari mulai berkurang-kurang. Saya sudah 15 hari tetap ada hawa nafsu, Pak Ustaz. Maka yang lebih tinggi namanya sunnah puasa dahar. Di antara sahabat yang puasa dahar, Abdullah bin Umar. Di antara sahabat yang puasa dahar, Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW meninggal, puasa dahar, puasa tiap hari. Maka tapi malamnya tetap makan. Makan juga sunnah. Makan sunnah pakai tangan, bukan pakai tangan. Makan sunnah pakai tangan. Kenapa sunnah makan pakai tangan? Karena di ujung jari-jari ini ada zat asam keringat-keringat. Makanya dulu waktu kecil kalau ngambil nasi pakai tangan, langsung dipukul tangannya. Hei, ambil sendok. Kenapa? Nanti kalau nasi disentuh pakai tangan, nasinya cepat basi. Ternyata nasi yang dimakan cepat basi, maka membantu usus sehingga ususnya tidak capek. Makanya dipegang pakai tangan. Saya makan pakai tangan. Tiba-tiba ada jamaah makan pakai sendok. Dia nanya saya, Ustaz Somad pakai tangan? Iya. Kenapa pakai tangan, Pak Ustaz? Karena dari kecil yang makai ini cuma saya. Sendok ini siapa yang udah makai? Sudah masuk ke 1000 mulut sejak keluar dari pabrik. Tapi tidak wajib pakai tangan. Jangan kelahi gara-gara itu. Ustaz Somad katanya sunnah makan pakai tangan. Kemarin kami lihat dia makan pakai sendok. Makan bakso. Masa makan bakso pakai tangan? Nah, jadi ada makom-makomnya tertentu. Nah, ini sunnah. Sunnah lagi apa? Sunnah itu adalah perempuan menutup aurat. Makanya tadi ibu-ibu yang naik ke atas itu pakai apa yang ditutup panjang ke atas? Jilbab. Jilbab itu bagaimana pakaiannya? Menutup dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki ke bawah, kain panjang seperti selendang. Makanya ibu pakai yang kira-kira kalau menutup tangannya ikut ketutup. Tangannya ikut ketutup. Ini bukan hantu.

Lah kan nampak bentuk pinggangnya, bukan sunnah. Makanya untuk meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Siapa yang bahagia kalau pakai sunnah? Suaminya tenang karena istrinya tidak menggoda suami orang. Suaminya tenang. Kenapa? Karena istrinya keluar rumah ikut sunnah. Wajahnya tidak ikut solek-solek jahiliyah. Ustaz Somad, saya ini orangnya pucat. Kalau wajah saya enggak pakai makeup, saya pergi kajian nanti orang takut disangkanya saya suster ngesot. Oke, pakai bedak untuk mewarnai wajah seperti warna kulit. Warna kulit ibu apa? Sawo matang. Loh kok agak gelap, hampir busuk. Oke, kasih warna sawo matang. Merubah yang tidak normal jadi normal, bo. Boleh. Yang enggak boleh, sudah normal dirubah jadi abnormal. Itu yang enggak boleh. Oleh sebab itu kalau mau bahagia, maka ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

sallallahu, maka ini pun sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita sunnah disuruh banyak-banyak salawat. Salam.

ibu-ibu yang bersalawat di rumah sambil masak sarapan pagi. Salatullah, salamullah. Maka suaminya pas makan pun tenang. Asiknya sambil ngaduk kopi, ngaduk teh. Salatullah, salamullah. Tenang. Sekarang banyak istri-istri yang tidak bersolawat, masak pakai baju, you can see. Gak perlu pakai garam. Kok enak bakwannya ya, Mak? Iya dong, Pak. Kuku panjang. Padahal sunnah mengajarkan potong kuku. Asfaraka kukumu inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya hari Jumat ambil potong kuku. Ngapain, Bu? Potong kuku hari Jumat. Besok potong kuku. Kenapa? Karena takut menyediakan tempat duduk setan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sip setan. Ini kursi VVIP. Ini kelas ekonomi. Setan disediakan semua kursi, lalu kemudian kuku. Saya kalau sudah melihat orang kuku panjang sebelah kiri, saya bingung di mana dia cebok. Habis itu bekas cebok kotor najis itu yang masuk ke dalam bakwan. Sarapan pagi enak bakwan mama pagi ya. Apa sih jurusnya? Oleh sebab itu ada yang menenangkan karena sunnah. Kita pergi ke rumah makan, ibunya pakai jilbab panjang, dia masak tangannya pakai sarung tangan, hati kita tenang. Tapi kita pergi ke rumah makan, orang yang gak pakai jilbab, tidak ikut sunnah, bajunya you can see, you kamu can bisa see, melihat, kamu bisa melihat ketiak hitam saya. Bulu ketiak sunnah dicabut. Kalau kuku dipotong, jangan dibalik. Jangan bulu ketiak dipotong, kuku dicabut. Kuku dipotong, bulu ketiak dicabut. Sekarang ada orang bulu ketiak dicukur, akhirnya begitu tumbuh kasar. Maka dicabut, sakit Pak Ustaz.

diam aja, ambil selasih ban. Nabutul ibti, mencabut bulu ketiak, bulu ketek. Ini cari ajaran agama yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada iklan, jangan cukur ketiak Anda, nanti berwarna hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, angkat tangan. Sahabat duduk di bawah, lalu terbuka karena baju Nabi itu gelang tangannya besar. Waktu Nabi mengangkat tangan, sahabat melihat di bawah. Kami melihat Nabi mengangkat tangan ke atas, di atas mimbar. Dan ketika itu kami melihat bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma wajahnya putih tapi ketiaknya pun putih. Artinya apa? Enggak ada bulunya. Kalau sudah ada bulunya, baunya luar biasa. Oleh sebab itu, innal malaikata malaikata ta'azza, terganggu dengan bau-bau tubuh kamu. Nabi itu memangnya wangi? Ya. Kenapa Nabi wangi? Malaikat menurunkan rahmat, Allah Ta'ala memberikan rahmat. Lalu Anas bin Malik mencium telapak tangan Nabi. Aku cium telapak tangan Nabi, athyabu min rihil miski, harum semerbak, lebih harum daripada semerbak kasturi. Mudah-mudahan di surga nanti kita bisa mencium telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ustaz Somad, ya, tadi saya salaman dengan Ustaz, ya, saya cium telapak tangan Ustaz, kok wangi sekali? Karena saya siram parfum. Mana parfumnya? Nih, kemana-mana saya bawa. Oleh sebab itu Nabi SAW suka yang harum, ha? Harum. Tapi perempuan cukup pakai harum yang menghilangkan bau. Jangan harum semerbak. Jangan sampai ada perempuan tegak di sana, baunya sampai ke sini. Harum luar biasa. Sampai-sampai kalau dia pergi ke masjid, bau harumnya dicium oleh imam, hilang bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Malik Yawmiddin. Dari Ar-Rahman malah balik ke Fatihah, gara-gara bau harum semerbak. Tapi Nabi juga tidak suka bau-bau busuk. Makanya alhamdulillah, berapa orang naik ke atas tadi memukul rebana, tak ada tercium bau busuk. Ustaz Somad, ada enggak di tempat Ustaz sekolah dulu orang pukul rebana ini? Datang seorang perempuan, ya Rasulullah, saya bernazar, nanti kalau begini-begini saya akan pukulkan gendang di samping kepalamu. Sahabat heran, Nabi boleh apa tidak? Kata Nabi, pukulkan. Ini pukul rebana bukan cuma ada di Betawi, bukan cuma ada di Jawa, bukan cuma ada di Tangerang, tapi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, a'linu hadzan nikah. Kalau kamu nikah, jangan diam-diam. Kalau nikah enggak boleh senyap sepi. A'linu, iklankan nikah. Waj'aluhu fil masajid, buat akad nikahnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan duf gendang. Maka memukul gendang bukan cuma ada di Mesir, bukan cuma ada di Yaman, bukan cuma orang Betawi, tapi mukul gendang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dipukulkan gendang, masya Allah lagunya. Cuma lagu yang tadi kebetulan saya enggak hafal, nampaknya lagu baru. Maklum saya ini kan Ustaz jadul, lagu saya lagu-lagu lama. Bismillah tawassalna billah, la la la la la. Lagunya sudah bagus, backing vokalnya la la la la. Oleh sebab itu maka lagunya bagus, masya Allah. Ketika ada orang nikah, maka muncul lagi rebana. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus. Tadi dari dalam ketika makan, sayup-sayup saya dengar suara gendang rebana. Ada yang menyanyikan lagu. Mau

0: hanya saja lagu-lagunya sesuai keadaan.
1: Kalau kebetulan sedang meriah pesta, ya lagu pesta. Jangan sedang acara pesta nikah. Saya mau nyumbang lagu. Lagu apa?
0: Gila.

0: baringan. Maka kedua mempelai yang tadi bercanda, kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Sesuaikan keadaan, ada maqamnya. Oleh sebab itu alhamdulillah, kalau mau ikut bahagia maka ikutlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pakai pakaian putih. Makanya coba kita lihat laki-laki dari ujung, rata-rata kebanyakan 90% kepalanya putih, putih, putih, putih. Maksudnya mohon maaf bukan nyindir uban, pecinya putih, bukan KPU. KPU kepala penuh uban. Mohon maaf, Ustaz Somad Mujib Nabi warna putih, suka baju putih, suka jubah putih, suka sorban putih. Ustaz sendiri pecinya hitam. Saya pakai hitam karena saya kan musafir. Kalau saya pakai putih, lidakinya kelihatan. Saya pakai hitam. Dan Nabi juga ada sorbannya warna hitam. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, wa ala ra'sihi, di atas kepalanya, imamatun sauda, ada sorban berwarna hitam. Sorban Nabi warnanya tiga. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna hijau. Andai nanti saya pakai topi hijau, mantap. Andai saya pakai topi putih, mantap. Andai pakai topi hitam, mantap. Kalau pakai topi merah, Kopassus. Oleh sebab itu maka ini semua sunnah. Pakai baju putih. Ustaz Somad enggak terlalu putih, masih ada warna putihnya. Bagus. Maka tenda pun putih. Supaya apa? Orang yang pakai baju putih cepat kelihatan kotornya. Maka kalau sudah kelihatan kotor cepat dicuci. Tapi kalau warnanya lain daripada putih, enggak kelihatan kotornya, tapi baunya luar biasa. Jangan tersinggung. Orang yang beriman ngaji untuk memperbaiki diri, maka kita ikuti sunnah-sunnah. Sunnah apa lagi? Saya enggak ngitung sunnah 1, sunnah 2, sunnah 3, sunnah 3, sunnah 4, sunnah 5. Pokoknya hitung aja sendiri. Sampai kapan? Sampai capek kita pulang. Apalagi sunnah? Sunnah memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Fal yukrim daifahu, maka muliakanlah tamu. Sahibul bait tadi memuliakan saya, masya Allah. Begitu sampai langsung, Ustaz Somad silakan makan. Makannya apa? Ini nasi ada dua. Mau nasi goreng apa nasi putih? Masya Allah. Akhirnya saya ambil dua-duanya. Teh campur. Ustaz mau minum apa? Mau minum teh. Tehnya teh daun apa teh poci apa teh batang apa teh bunga? Tehnya, tehnya panas apa teh dingin? Mau letak dalam gelas apa dalam teko? Ambil aja lah. Oleh sebab itu masya Allah, selesai itu langsung dikasih makanan. Saya enggak nanya, saya enggak pernah nanya ini makanan apa, enggak mau nanya. Terlihat saya bodoh. Saya diam aja perhatikan. Ada sayurnya, ada kolnya, ada bulat-bulat seperti bola pingpong. Enggak tahu apa. Saya tanya sahabat saya, Ustaz ini apa? Sabu-sabu. Apa? Setahu saya orang ditangkap polisi karena sabu. Sabu. Ustaz Somad dimuliakan makan sabu. Sabu. Enggak saya makan. Saya takut nanti ceramah mabuk. Luar biasa saya dimuliakan. Ustaz Somad sudah siap makan? Sudah. Biasanya kalau sudah selesai makan, kata pepatah kami, kalau tegang urat perut maka kendur urat mata. Qailulah tidur siang sunnah. Qailulah habis sholat zuhur tidur sejenak siang untuk mengumpulkan energi. Maka setelah makan tadi tidur siang enggak lama, 30 menit, 40 menit, 60 menit, setelah itu baru cas lagi, maka ceramah pun bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makan sudah, minum sudah, qailulah sudah. Coba kalau dari tadi langsung bawa ceramah, tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pengajian kita adalah tentang cara menghadapi sakaratul maut.
1: Oleh sebab itu maka ikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya laki-laki, bukan perempuan, maka sunnah menutup aurat dari mana? Dari pusar. Di agak-agak pusar di sini. Yang enggak punya pusar cobalah tebak. Pusar. Sampai mana? Sampai lutut. Ini ditutup. Terlepas dari ikhtilaf ulama apakah lutut aurat atau tidak, al-khuruju minal khilaf fi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Maka tutup dari pusar sampai lutut. Makanya saya kalau sudah melihat ada laki-laki pakai celana pendek, mau mudah ya. Sudahlah pakai celana pendek, lutut hitam, berbulu, berkudis. Makan di rumah makan, duduk lesehan. Kita sudah mau makan, hilang selera makan. Cabut, pindah ke tempat lain. Di tempat lain lebih parah. Perempuan pula yang celana pendek. Gimana mas? Kita pindah, gak usah bertahan, karena perempuan. Jangan. Yang perempuan justru auratnya lebih panjang, lebih banyak, karena semua mesti ditutup. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yara minha, enggak boleh kelihatan dari tubuhnya, illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini yang boleh kelihatan, ini wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan menurut mazhab Syafi'i, zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh. Jadi ibu enggak perlu pakai baju buat sampai sini seperti motor bang. Ini cukup mudah, jangan sempit. Ini kadang sunnahnya di atas, di atas sunnah sampai bahu sunnah, begitu sampai ke bawah mulai enggak lagi sunnah. Apa? Celananya sempit sampai menjerit paha. Oleh sebab itu jangan pergi ke masjid bawa anak sore, ngantar anak di MDA, enak saja dia pakai celana sempit bawa motor, turun dari motor keluar pakai celana sempit. Banyak orang yang pakai motor masuk parit melihat itu. Itu celana sempit di Eropa dipakai untuk senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di tempat kita dipakai ibu-ibu belanja ke pasar pagi. Akhirnya banyak tukang ayam yang salah potong. Oleh sebab itu jangan dipakai celana gym. Celana jin. Makanya jangan heran banyak anak-anak gadis sekarang diganggu jin. Gara-gara apa? Celana jin dia pakai. Dibaca sama Ustaz Ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udhuhu sinatun wa la naum. Kenapa kau ganggu anak-anak kami? Kenapa kau ganggu? Karena dia memakai celana kami, maka kami ganggu dia, kata jin. Jin itu takutnya pada dua. Pertama, orang yang baca ayat kursi. Yang kedua, ada tulisan permak jin. Kata dia, yuk kita cabut, nanti kena permak nih. Dan sebab itu maka ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi,

kaum. Maka bangunlah pergi ke masjid. Sampai di masjid, imam sendirian, dia yang jadi imam. Usolli fardhu subhi raka'ataini imaman. Sudah jelas sendirian, disebut juga imaman. Pak imam, ente kan sendirian, kenapa yang disebut imaman? Mungkin ada makmum susulan. Allahu Akbar.

itu lagu sedih karena enggak ada makmum. Kalau makmumnya ada, lagunya galak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

khutbah imam kok boleh ngintip jangan diintip pula kau ada rakaat kedua mangkit dari rukuk ihtidal sami Allahu liman hamidah Allahumma adina fi man hadain gak ada ya udah rakaat kedua kok gak ada juga sampai akhirnya at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah sampai akhirnya salam assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata memang makmumnya gambar seorang. Menyedihkan. Oleh sebab itu maka sunnah datanglah solat berjamaah. Berjamaah laki-laki yang soleh sunnah solat berjamaah. Laki-laki yang solat berjamaah laki-laki yang soleh. Kalau ada laki-laki solat di rumah namanya laki-laki solehah. Ibu-ibu, kalau suaminya solat di rumah, pulang dari sini, mampir ke pasar, beli mukena, bungkus pakai kertas kado, tulis hadiah dari Ustaz Somad untuk suami tersayang. Mas, ya, ini hadiah dari Ustaz Somad yang pengajian tadi. Loh, Ustaz Somad bagi-bagi hadiah? Iya dong. Dia buka. Wah, kok rasanya deg-degan ya. Ustaz Somad kenal, coba buka. Mukena. Apa maksudnya? Karena mas laki-laki soleha. Selama ini sholatnya di rumah. Lalu dia ngomong, masih syukur aku sholat. Tetangga gak sholat sama sekali. Maka kalau ngelihat amal, jangan ngelihatnya ke bawah. Tapi ngelihatnya ke atas. Maka sholat, jangan nyalahkan orang. Ini gak mau ikut sunnah yang disalahkan orang. Kamu kenapa gak ke masjid tadi? Salah muazzinnya. Kenapa? Lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan nawm. Makanya coba besok

ternyata tetap juga enggak. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, dibiarkannya musalla, surau, langgar, kosong, tidak ada sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, sebagai hukumannya, satu kampung itu dikuasai setan. Jangan heran anaknya kesetanan. Yang dulu anak ketemu ibu, mama sehat, ayah sehat, sekarang sudah diganggu setan. Gitu pulang, apa kabar mama? Sehat. Sudah kesetanan semuanya. Ini lambang setan. Oleh sebab itu maka ya jaga anak-anak kita dengan sunnah. Ketika sedang hamil, jaga sunnah.

Apa sunnahnya? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak solawat, supaya anaknya di dalam tenang. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ingat bu, di dalam perutmu ada manusia, maka kalau hatimu tenang, anakmu ikut tenang, maka anaknya pun tenang di dalam, karena ibunya banyak istighfar.

anaknya tenang, ibunya tenang. Ada orang tenang karena mobilnya mewah, tapi ada orang tenang karena hatinya lapang. Mau tenang mobil mewah atau hati lapang? Saya maunya hati lapang karena mobil mewah. Tapi ada orang mobil mewah enggak bisa tidur. Kenapa? Karena otaknya kacau. Maka enggak bisa tidur sampai jam 2 malam enggak bisa tidur. Pergi ke rumah sakit, ketemu sama psikiater. Pak psikiater, dokter jiwa. Ya, saya sakit. Sakit kamu apa? Enggak bisa tidur. Sudah berapa lama? Sudah 2 malam enggak bisa tidur. Kata psikiater, saya sudah seminggu enggak tidur. Karena setiap manusia punya masalah. Masalah, masalah, masalah, masalah, masalah. Ustaz dari tadi enak ya, ceramah di sana ketemu orang, ceramah di sini ketemu orang. Maka dari tadi jalan sana, jalan sini, tegak sana, tegak sini. Ustaz enggak ada masalah. Saya dari tadi di rumah aja. Kenapa di rumah? Malu Pak Ustaz. Apa masalah kamu? Bisul saya di kening. Malu ketemu orang. Kata Ustaz, kamu enak masalahmu di wajah, maka kamu di rumah enggak ketemu orang. Saya dari tadi berdiri aja. Kenapa? Pantat saya bisul. Enggak bisa duduk. Intinya manusia ini semuanya punya masalah. Dunia ini apa masalah? Kalau ada masalah, ngadunya sama Allah. Minta sama Allah. Astagfirullahaladzim. Mandi taubat. Banyak masalah-masalah karena banyak dosa. Maka sunnah mengajarkan meraih kebahagiaan dengan menjalankan sunnah. Gimana caranya? Sunnah. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, maka mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana? Loh, kamu gak tahu mandi wajib? Anak sudah berapa? 5. Basah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Basah. Yang basah mana duluan, Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau mandinya di sungai, di kolam, salto, ya kepala duluan. Setelah bersih, lalu kemudian sholat sunnah taubat. Usolli sunnata taubat. Rakaataini lillahi ta'ala. Bagi NU yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah, karena niat letaknya di hati. Enggak usah kelahi gara-gara usolli. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Yang enggak sah, yang enggak niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhtu wajhiya, dan seterusnya. Kalau enggak hafal jangan sebut dan seterusnya, salatnya batal. Habis itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Setelah itu ayat. Ayat kamu yang hafal apa? Ada nih Pak Ustaz, coba baca. Inna kira panjang mantap. Pokoknya 3 ayat. Ayat yang lain yang panjang apa? Kul Pak Ustaz, 4. Kul hu, kul ya, kul kul. Okey lah daripada enggak sama sekali. Nah, setelah itu 2 rakaat tasyahud, istighfar. Mamin muslimin yudhnibu dzanban. Ada orang buat silap, buat salah, zina, narkoba, taubat, bersih dengan sunnah, sucikan dirimu di hadapan Allah. Habis itu barulah banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma stata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang sudah hafal, yang belum hafal, saya enggak bisa ngapal lagi, udah tua Pak Ustaz. Pergi ke warnet, minta sama anak-anaknya, tolong carikan Sayyidul Istighfar. www.google.com, enter.
Sayyidul Istighfar enter. Ambil gambarnya, print, bawa pulang ke rumah, tempel. Di mana paling sering lihat dinding? Di dekat kompor, tempel dekat kompor. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Insyaallah hafal 3 kali. Masa 10 hari kali 30 kali enggak hafal, enggak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. Minum, insyaallah TBC. Maka kita perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar? Siapa yang banyak-banyak istighfar? Apa balasannya? 3. Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari yang tidak di sangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Ustaz Somad kok enggak pakai tasbih? Saya enggak pakai tasbih karena ngitung pakai tangan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Satu kali putar 33, dua kali putar 66, tiga kali putar 99, tambah satu dengan 100. Tapi bagi yang mau pakai tasbih, bagus, ambil tasbih. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan cepat-cepat. Ini ada yang pakai tasbih sekali putih 5. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Betapa banyak dosa kita di masa lalu. Telinga kita sudah mendengar maksiat, mata kita melihat dosa. Tak layak kita masuk ke dalam surga Allah. Mari kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Jamaah pun menangis istighfar malam tahun baru supaya anak-anak jangan ikut pesta, jangan ikut merayakan malam tahun baru. Diadakan muhasabah di masjid. Astagfirullah, ya Allah, kata ustaz, ya Allah, mohon nangis. Ibu tadi nangis kenapa? Saya lihat orang sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, depan nangis, belakang nangis. Masa saya enggak nangis? Kamu nangis kenapa? Aku nangis mengenang dosaku di masa lalu. Ainani, ada dua mata. La yamassuhuma an-nar. Dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang bergadang di tengah malam berjaga karena takut Masjidil Aqsa direbut oleh tentara Israel karena sudah diresmikan Donald Bebek menjadi ibu kota Israel. Maka umat Islam di sana berjaga 24 jam tak tidur. Mata yang tidak tidur itulah yang terjaga dari api neraka. Adapun mata yang tidak tidur karena Real Madrid, PS Barcelona, Manchester United, Juventus, maka tak dapat menolong di hadapan Allah. Memangnya kalau mati nanti datang Ronaldinho ngasih siapaan? Oleh sebab itu maka bergadang di tengah malam. Kenapa? Karena tahajud, karena muhasabah, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bro, ente tadi waktu acara pengajian nangis kenapa? Aku nangis bukan main. Kenapa? Sendalku hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Saya sangka tadi, saya nanya malu segan, di manalah acaranya? Ternyata dibawa keluar rumah, masuk jalan, masuk rumah, keluar jalan, masuk lagi. Di mana ini? Sampai ke atas. Ternyata tak bertepi jamaah. Sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Iyakum wal furqah. Jangan kalian berpecah belah. Kenapa? Yadullah ma'al jamaah. Allah akan menurunkan pertolongan dengan jamaah. InsyaAllah jamaah ini akan tetap istiqamah sampai akhir hayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kenapa Ustaz setiap Allahu Akbar menunjuk ke atas? Sunnah. Karena Nabi menunjuk Allahu Akbar. Kalau sedang tasyahud juga tunjuk ke atas. At-tahiyatul barakat. Ashadu an la ilaha illallah. Tunjuk ke atas. Maka ketika ini jawab, Allahu Akbar. Makanya gambar Ustaznya. Allahu Akbar. Jangan gini. Kalau gini, nanti foto gini, ini cap jempolnya dicuri orang. Dia buat kartu. Sekarang semua pakai kartu. HP pakai jempol. Kartu belanja pakai jempol. Dia curi cap jempol kita. Jangan gini. Karena ini juga akan dicuri cap ininya. Kalau kita mau keluar negeri, mau umrah, maka disuruh cap. Jangan dicuri orang. Yang kedua, alasan kenapa gini, ini artinya jadikan aku yang kedua. Tapi kalau fotonya seperti ini, kau yang pertama dan terakhir. Masya Allah, kebetulan di depan ibu-ibu. Ustaz, apa sih arti foto Ustaz ini? Kaulah untuk selamanya. Ketika pas pengajian gak ada ibu-ibu, apa lagi ini Ustaz? Tambah satu lagi. Orang yang ngomongnya lain-lain itu munafik. Mudzabdzabina baina dzalik. Tidak ke sini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Hanya kepentingan saja. Kita tidak sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini juga sunnah. Afdalul zikri, seafdal-afdal zikir. Fa'lam, ketahuilah afdalul zikri.

0: illallah, la ilaha illallah. Setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu aqil 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti dibangkitkan. Insyaallah taala minal aminin. Insyaallah termasuk orang-orang yang aman dari api neraka insyaallah. Amin. Makanya ketika anak baru lahir yang diteriakkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Anaknya nangis. Masa anak baru lahir diteriakkan la ilaha illallah? Karena ingin masuk kalimat itu masuk ke telinganya. Walaupun bapak orang kaya, belum pernah bapak ketika anak lahir dibisikkan, nanti kau kuberikan akan mobil mewah Ferrari 2 pintu. Bukan itu yang dibisikkan, tapi yang kau bisikkan adalah la ilaha illallah. Lahirnya dibisikkan la ilaha illallah, matinya, matinya sejahat-jahatnya suami, enggak bakalan dia bisikkan ke istrinya yang mau mati, nanti kau mati aku kawin lagi. Tetap dia bisikkan sunnah, kembali ke sunnah. Apa sunnahnya kalau ada orang mau mati? Laqinu mautakum. Orang yang mau mati bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Makanya orang yang selalu mengamalkan la ilaha illallah, ikut sunnah, habis salat maha 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, amin tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 kali. Enggak bisa 110. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak bisa 10, 1. 1 pun enggak bisa, mati. 1 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, lahu la syarika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 1 kali. Penutupnya, siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah, lahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, Allah hapuskan dosanya. Fa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, tapi hutang enggak lunas. Jangan mentang-mentang dosa, bro, ente enggak bayar hutang. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah, maka segala dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi enggak ada nyebut hutang. Iya juga ya. Oleh sebab itu maka kita perbanyak orang yang banyak ikut sunnah la ilaha illallah, maka nanti matinya mudah. Bikin saja bisik ke telinga la ilaha illallah, langsung mati. Ini ada orang bolak-balik di bisik la ilaha illallah. Enggak mau. Kebetulan ada satu temannya yang pandai, akhirnya dia cabut HP, dia tulis, dia lihatkan, akhirnya mati. Bro, ente tadi buka HP ngeliatin dia foto apa? Apa? Bala 6. Ternyata lama sakratul maut nunggu itu ternyata. Begitu diperlihatkan, nyari ini kan? Iya gitu. Apa yang paling sering kau pandang, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau baca, itulah yang akan datang saat kau mati nanti. Di rumah sahibul bait saya lihat kaligrafi, oh, pintu Ka'bah. Di luar mau masuk tadi saya lihat gambar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mata melihat yang baik, telinga mendengar ceramah, mulut menyebut yang baik, maka itulah yang akan datang ketika kita sedang terkujur mau mati sakratul maut. Maka datang ke telinga kita bisikan yang dulu selalu kita sebut. Orang yang mau mati sering dengar ceramah Ustaz Somad, datang ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kau pandang akan mati menghadap Allah, bisikanlah. Tapi orang yang selalu dengar musik, maka pas mau sakratul maut, musik itu yang datang.
1: Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Tumhara mere tum hegi acha acha khoch rahe kaush. Oleh sebab itu maka jaga telinga, jaga mata, sunnah sunnah. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemana telinga kau pakai, kemana mata kau gunakan, kemana hati kau pikirkan, kemana otak kau renungkan, ini semua akan ditanya di hadapan Allah. Alhamdulillah, dari jam pagi tadi saya sampai tadi setengah dua sudah mulai solawat, solawat, solawat, solawat, sampai saya tidur, solawat, solawat, sampai saya bangun, solawat, solawat, sampai saya datang, rebana, rebana. Hari ini telinganya mendengar yang baik-baik, semoga dicatat menjadi orang baik-baik semuanya insyaAllah. Keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari silap, salah dan dosa insyaAllah. Yang datang kemari dalam keadaan banyak dosa, keluar dari majlis ini bersih dari dosa ya Allah. Yang datang kemari membawa-bawa masalah, keluar dari sini maka ringan dari segala silap, khilaf dan masalahnya insyaAllah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yadhkuruna Allah, mereka berzikir mengingat Allah. Berkumpul, tidak mesti di masjid, di tanah lapang, mengingat Allah, ngaji, salawat, zikir. Maka apa yang terjadi? Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ke dalam hati mereka sakinah, ketenangan. Rasyiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat, rahmat, rahmat, kasih sayang. Hafat bihimur raikah, dikelilingi oleh para malaikat, malaikat, malaikat pembawa rahmat. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian tidak setuju. Kalian katakan mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi, mereka akan berperang. Tapi lihatlah, pagi sejak siang sampai petang mereka duduk berzikir mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Saat itu tersenyum para malaikat melihat rahmat-rahmat yang turun kepada orang-orang yang berzikir mengagungkan Allah. Nazalat alaikumus sakinah wa yusyi bikumul malaikah yubahi bikumul malaikah. Kalian dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis ini termasuk majlis yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Makanya nanti kalau ada majlis salawatan datang, majlis maulidan datang, majlis yasinan datang. Gak usah peduli omongan, omongan, omongan. Sekarang banyak orang buat omongan, kalau ada tambahan an, haram. Yasin boleh, yasinan haram. Tahlil boleh, tahlilan haram. Maulid boleh, maulidan haram. Jumat boleh, jumatan. Masa jumatan haram? Ustaz Somad, kami mau yasinan. Katanya baca Yasin rame-rame itu bid'ah, enggak boleh. Loh, Yasin itu Quran apa Koran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, baik diamalkan. Dia akan baca Yasin, tapi tidak ada disebut malam Jumat. Ya tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tidak sanggup. Ustaz dikit-dikit mati, dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Terus waktu baca Yasin, bismillah, panggil istri, panggil anak, panggil pembantu, panggil ponakan, rumah, duduk. Ayo kita baca Yasin.

tenangnya hati orang tua ketika mendengar suara Yasin berkumandang dari pintu kamar anaknya. Ketika dia buka, dia lihat Masya Allah VCD. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baca Yasin gak salah, baca sendirian mantap, baca rame-rame bagus. Di rumah itu ada setan nyiblorong, suster ngesot, maka semuanya kabur ketika mendengar suara Yasin. Maka bacaannya bagus, dibacakan ke air, ditiupkan menjadi obat, diminumkan ayat-ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, mahwa syifa, obat, wa rahmah, rahmat. Ini Pak Ustaz orangnya susah mau melahirkan, di mana? Bacakan Yasin. La tuqra'u fi amrin asir, dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah. Illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Yang susah nikah, baca Yasin. Yang susah melahirkan, baca Yasin. Yang susah mati, Ustaz Somad, ayo datang ke rumah. Kenapa? Istri saya enggak mati-mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang, sehatkan dia. Tapi kalau sudah memang tidak ada harapan lagi, ya Allah. Begitu selesai, saya permisi dulu ya Pak. Ya, pulang ke rumah, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, gimana istri saya sudah mati? Ustaz, selalunya istri dijadikan bahan objek. Kenapa enggak laki-laki? Oke, kita balik. Setuju? Sekarang kita balik. Datang seorang ibu-ibu. Pak Ustaz, Ustaz Somad, suami saya tolong enggak mati-mati. Oke, kalau gitu kita bacakan Yasin ya. Ya.

mustahil. Ya Allah, buka surat Yasin ini. Kalau memang ini ada harapan untuk sehat di masa akan datang, maka sembuhkan ya Allah. Tapi kalau sudah memang tak ada harapan lagi untuk sembuh. Dua hari kemudian ketemu di pasar, sehat. Insyaallah semuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, karena semuanya baca ya Yasin. Tapi saya tidak senang dari tahun 80 baca Yasin, 90 baca Yasin, 2000 baca Yasin, 2010 baca Yasin, 2020 baca Yasin, enggak ada perubahan. Yang berubah dulu enggak pakai seragam, sekarang udah pakai seragam. Kualitas enggak ada meningkat. Baca Yasin beraninya kalau rame-rame. Kalau suruh sendiri, baca sendiri. Coba baca, saya mau dengar bacanya. Ya Asin. Ternyata baca Yasin, baca huruf Latin, baca huruf Arabnya. Belajar, gak usah malu. Panggil guru ngaji, Pak Imam, saya mau belajar ngaji sama Pak Imam. Baca Yasin, malu sejak dari dulu. Baca Yasin, baca Latin, baca Allah. Kalau Pak Imam kemah, okay, kata Pak Imam. Tapi jangan cerita sama yang lain ya. Saya malu sama ibu-ibu yang lain, soalnya saya selama ini sudah dianggap mantap. Gak apa-apa, bisa Pak Imam ngajari saya baca Pak Yasin 4 mata. Tapi Pak Imam jangankan 4 mata, 3 pun bisa baca. Masa itu baca Yasin. Ini ada orang baca Yasin kalau ramai-ramai, itu pun gak sampai ujung. Dari pangkal gak kedengeran, ujungnya doang. Turja'un Bayakun. Bacalah yang jelas. Ibu-ibu sekalian, sore ini kita akan baca Yasin, tapi tidak seperti biasa. Kita ada guru tajwid, ini ada Ustaz Munawir. Ini kita baca Yasin ya. Ya, okay, baca dulu 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masyaallah, mantap. Ibu lanjutkan. Jangan dipaksa. Hari gini ibu-ibu sudah mau pakai jilbab, sudah mau datang, sudah alhamdulillah. Ibu-ibu yang lain sibuk dengan sinetron Korea. Dia masih mau Yasin. Ibu-ibu yang lain ikut Korea, potong ini belum juga mirip Korea, potong ini belum juga mirip Korea. Begitu digundul habis baru mirip Colin. Alhamdulillah dia sudah mau ngaji. Jangan diejek, jangan diejek. Ketika dia baca nggak bisa, nggak bisa kan? Ketahuan kan? Jangan. Ibu kan jadinya baca, baca. Bismillah, a'uju. Di sini, okay. A'uju. Letakkan lidah di ujung gigi. A'uju. Permisi, Pak Ustaz, kemana? Jemput gigi, tinggal di rumah. A'uju billahi minas syaiton. Syaiton. Gak bisa, panggil lo ayam. A'udzu billahi minasyaiton. Bukan ton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada, iya. Ha, ha. Kalau ha besar ada getarannya. Ha, ha, ha. Kalau ha kecil, tapi gosok gigi dulu.

0: hakim.
1: Lanjut.
0: Innaka, oh kurang panjang, panjang kan? Ini ngaji apa marah? Innaka la minal, oh itu pendek. Jangan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Kalau kau baca la minal mursalin, engkau seorang rasul. La minal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau kau baca panjang, la minal mursalin, kau bukan seorang rasul. Oh gitu ya. Baca innaka la minal mursalin ala sirat, bukan sirat, sirat ala siratin mustaqim. Tutup Quran pulang merajuk. Belajar yang bagus. Oke, ibu-ibu sekalian, sekarang kita sudah selesai Yasin, bacaannya sudah mantap, maka kita pindah ke tafsir surat Yasin. Baca, habis baca tajwid, habis tajwid tafsir, tafsir habis tafsir, amalkan, habis amalkan, pindah ke surat yang lain. Al-Quran diturunkan Allah. Iqra'ul Quran, baca Quran. Innahu ya'ti yawm al-qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Beruntung ibu-ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, melahirkan meregang nyawa, tapi tak sia-sia karena anaknya para penghafal Quran 30 juz. Amin. Yang belum 30 juz, insyaallah juz 30 enggak apa-apa. Anak ibu hafal Quran? Iya. Berapa juz? 30 juz. Ibu, juz 30. Mantap. Daripada tidak sama sekali. Maka masukkan dia ke mana? Pondok pesantren Al-Quran. Inilah besok pagi kita akan pengajian di pesantren Al-Quraninya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tegak berdiri di belakang itu jangan sangka mereka sia-sia. Yang tegak berdiri di samping, yang berdiri sama yang duduk, pahalanya lebih besar yang berdiri. Kenapa? Karena saya dari tadi berdiri. Yang besar pahalanya yang paling ikhlas. Air yang tidak bercampur dengan apapun, enggak bercampur dengan teh, enggak bercampur dengan kopi, enggak bercampur dengan gula, air itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Arti ikhlas tidak bercampur dengan apapun. Yang paling ikhlas kemari adalah ibu-ibu. Allahu Akbar. Ibu datang kenapa? Aku ikhlas mau dengar pengajian. Kalau bapak-bapak masih ada unsur tidak ikhlas, kenapa? Dia mau foto-foto. Karena sesama laki-laki. Tapi perempuan memang benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena memang gak bisa foto. Kalau dikawal oleh laki-laki yang banyak, maka hatinya bersih. Di ketika hati bersih, itulah yang dibawa menghadap Allah Taala. Yaumana yang fa'umanun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, menghadap Allah membawa hati yang salim. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa bentuk tubuh kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisalah. Ibu-ibuku sekalian, ibu-ibu adalah ibu saya, ibu-ibu adalah adik saya, ibu-ibu adalah kakak saya, ibu-ibu adalah tante makcik saya. Kalian perempuan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti sunnah, suruh anak-anakmu sholat. Duh, sudah sholat, pergi ke masjid, mandi dulu. Ini sudah tak lama lagi, maghrib kita jam 6, sekarang sudah jam 5.15. Kenapa belum mandi juga? Ayo pergi ke sana, kenapa main futsal aja? Maka itu yang mendidik. Saya ustaz ceramah di atas mimbar, di atas pentas, pada orang banyak. Ibu jamaahnya cuma 2.5. Kok 2.5? Anak laki-laki 2, perempuan 1. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak. Tapi dia masuk surga gara-gara itu. Amin. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan? Fa'adabahunna, dididik dengan baik, diajar dengan baik, akhlaku
1: wazawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik. Falahul jannah wa ahsana ilayhinna, buat baik. Tiga anak perempuan dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, berbuat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Ya Rasulullah, anak saya cuma dua, bagaimana dengan yang dua? Kata Nabi, yang dua pun masuk surga juga. Tawaran terendah dua. Bagi yang anaknya satu, tambah satu lagi. Bagi yang istrinya satu, saya cuma mancing aja. Yang setuju dan tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini semua, maka kita hadiri majelis taklim pengajian, ada solawatan datang, ada yasinan datang, ada maulidan datang. Inti kajian siapapun ustaznya, empat: datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung sampai ke tengah, sampai ke ujung, saya dari tadi perhatikan tidak ada satupun yang... Saya tadi sudah menduga. Begitu dikasih tahu jam kita pengajian jam berapa? Jam 4.30, jam 3.30 habis azan. Santai, paling-paling setengah jam selesai. Karena biasa orang kalau sudah sore, saya biasanya kalau sudah melihat orang-orang ngantuk, demikianlah tausiah ini saya sampaikan pada Pak Ibu. Tapi ternyata sudah 1 jam 20 menit saya ceramah, 1 jam 60 menit, tambah 20 menit, sudah 80 menit, 80 menit saya ceramah, orang tetap juga bertahan. Padahal biasanya saya ceramah baru 30 menit, kudanil sudah keluar. Baru saya ceramah 30 menit, semua sudah menunduk, mengangguk, mengatakan paham, paham.

membuatmu takut. Tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Assalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita atau ta'lim kita dengan diawali bersama-sama membaca ta'awud dan basmalah. Kita mulai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sudah ya? Sudah. Ini terakhir. Ya, ini belum. Surah Nuh. Nanti dilanjutkan dengan surah Ma'arij. Ya. Ini ingat, ghain tidak qalqalah. Ya, bila dia ghain sifatnya adalah rakhawah. Huruf itu dibaca lebih-lebih ketika sukun ini dia berjalan tertarik. Rabbil al al sama dengan kha, itu sama. Mana lagi ini tidak kalkola. Terus iya, baik, silakan yang belum, tapi yang sudah ya kemarin ya. Nah, silakan yang belum saja, yang belum silakan, atau yang sudah juga boleh memulai. Boleh, yang sudah boleh memulai juga. Lagi sekali, biar rapi. Sekarang dibagi dua saja, tapi minta temponya agak lambat. Kita munculkan mana yang harus gunahnya, mana yang tidak. Coba di mana berhentinya? Sampai sini juga boleh, nanti berhenti. Coba temponya lambat. Cool.

0: bagi sekali.
1: Rabbi ufirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minin.

0: cửa nhà lễ.
1: Rabbi hafirli wa li walidayya wa li man da'ala baytiya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat wa la tajid dhalimina illa tabaran.
0: Lagi sekali.
1: Wa la tajid dhalimina illa tabaran.
0: Dari sini berhentinya di mana? Dari sini sampai berhentinya sini coba. Atau sampai susah ya, sini aja dah. Ayo.
1: Rabbi hafir li wa li walidayya wa li man da'ala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat.
0: Sekarang dari sini
1: wali
0: susah ya sekarang cukup.
1: wali daya wali man da'ala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat.
0: Gini wa pendek, li pendek, wa yang ini ada alifnya
2: panjang,
0: berarti panjang. Wali wa terus li pendek, da langsung daya. Wali walidayya wali man rabb

0: lagi dari sini.
1: Wali walidai.
2: Wali walidai ya waliman.

0: sekarang coba lagi dari sini, susah berhentinya nanti susah lagi. Iya, kalau berhenti banyak aja, sampai sini juga boleh berhenti nanti. Sampai sini coba berhentinya dari sini.
1: Rabbi kafirli wali walidaya.
0: Ya, ini tidak boleh panjang ya. Nah, ya dari sini aja.
1: Wali walidaya.
0: Tidak boleh dari sini terus sampai sini berhenti coba.
1: Wali walidaya wali mandakolat takolat tayi. بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
0: Ini yang panjang tadi kan wa-nya aja ya. Ini enggak boleh panjang ya. Kalau di sini silakan gunakan.

0: dari sini lagi cuma sampai sini aja boleh nanti berhenti.
1: Wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minin.
0: Sekarang ini matanya begitu sampai sini cepat-cepat lihat ke sini karena tidak ada tanda matnya panjang.
1: Wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minin.
0: Coba lagi.
1: Wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minin.
0: Dari sini
1: wali mu'minin.
0: Walil
1: mu'minin.
0: Ya, dari sini sampai
1: walil mu'minin.

0: Ya cukup, silakan yang lain.
1: Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'minin walmu'minat wala taziddiz zalimina illa tabara.
0: Lagi sekali.
1: Rabbighfir li waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walilmu'minin.
0: Ya, gini. Hati-hati ya, ini tidak ada mat, sambil cepat aja. Ya wa, langsung ya wa. Ini juga labai. Ya, sini ya mu'minin.

0: penyebabnya kadang memang belum lancar. Apalagi di sini tidak ada tanda emas, harus cepat matanya ke bawah. Kalau begini enak berhenti di sini, baru mulai sini. Nah, ya cukup, silakan yang lain.
1: Rabbighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidid dolimina illa tabaroh.
0: Ya cukup, silakan yang lain.

lagi. Rabbi kfir li wali walidayya.

0: تزدوا ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Ya, cukup. Yang lain masih.

sekali. Lagi sekali. Ron.

cukup. Kalau bisa jangan bernapas kalau masih bisa, usahakan. Ya, gimana kita sampai? Ya, coba. Kalau di sini susah juga, sini gimana kalau berwakaf kita sini? Kalau di sini wakaf, misalnya sama dengan ya apa tuh? Sallallahu alaihi nabi. Ya, nabi i itu ada tasnya. Sama juga wali walidai i ada, jangan berhenti. Wali walidai berarti tidak ada tasdid itu. Wali walidai. Coba lagi, silakan sampai sini, mudah-mudahan cukup, secukupnya lah. Sini.

0: Tadi ada juga masih kurang sempurna, tapi ini juga kurang sempurna antara hamzahnya. Tapi ada juga yang bagus, mu biasa saja. Hamzah kan mu, jangan ada mu itu. Enggak. Kan hamzah biasa saja.
1: Waliman dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat.
0: Jangan mu, mu. Mu biasa, mu. Ya, dari mana? Dari sini lagi.
1: Waliman

0: jangan mu biasa, mu kamu, mu itu yang bagus. Iya, mukminin, mukminat, coba kita baca biasa. Ayo hadirin kaum muslimin, mukminin dan mukminat, nah gitu bahasa. Jangan mukminin, mukminat, dah begitu kan? Nah, itu santai aja. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tidak. Allahumma mu'minin mu'minat. Nah, coba lagi santai saja. Dari sini saja dah. Biar supaya cukup.
1: Mu'minina walil mu'minina wal mu'minat.
0: Itu yang bagus. Iya. Muslimin muslimat, mukminin mukminat sekalian. Ya, silakan yang lain masih ada. Kalau sudah berarti ayat.

0: Nah, kalau kita namanya kita belajar tarbiyah dari sini juga enggak apa-apa. Daripada sini kembali lagi sini, dari sini kembali lagi sini mampunya misalnya kan. Enggak apa-apa dari sini. Boleh.
1: Mu'minin wa al-mu'minin.
0: Ya.

ada wakaf iftida, nama ibtida. Ibtida memulai. Memulai itu bagi mereka yang napasnya panjang cukup, kan pasti yang paling sempurna di mana, gitu aja. Ya, tapi ketika kita belajar, kemampuan kita napas kita juga naik cukup, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tidak diartikan keliru, artinya salah itu enggak juga. Dari sini kita sampai, kok sampai sini aja napasnya misalnya ya? Ya enggak apa-apa lah.

Dari mana lagi mulai bingung tuh. Oh, ini boleh aja dari sini juga, tapi dari sini mungkin kayaknya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan bagi orang yang masuk ke rumahku. Ya, mukminan, yaitu orang mukmin dalam keadaan orangnya mukmin, dan juga masuk ke rumah orang mukmin dan mukminat itu. Iya, masih ada? Silakan.

0: sekali. Iya, bagus. Lanjut, silakan yang lain masih ada. Sudah cukup. Sekarang kita coba pindah, masih ada? Sudah ya? Pindah ke surah ini, surah Al-Ma'arij. Nah, ini baris 2 ketemu ba, ada mim kecil, berarti bukan lun lagi, tapi arahnya ke mim. Tapi bibirnya jangan rapat-rapat kalau bisa. Kalau bisa. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Sini ini ain semua. Ini ain. Ain gitu. Sekarang sini jim. Nah, sudah. Ayo, agak susah ya. Silakan. Waktu masih ada.
1: سأل سائل بأذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله

0: Iya. Yang kita teliti tadi di sini. Artinya harus betul-betul ho-nya betul-betul dulu sempurna baru ilaihi. Hati-hati kan. Karena ini huruf halqi agak susah. Ya. Cukup, silakan yang lain.
1: Sa'ala

dalam sehari adalah kadarnya sekitar 50 ribu tahun. Nah, naik para malaikat dan roh, roh malaikat Jibril kepadanya Allah. Ya, pada sehari itu hitungan seharinya sama kadarnya 50 ribu tahun di dunia. Ada. Lanjut, silakan. Ulangi. Nah, ini kan ada guna. Ini juga guna. Oh, itu yang saya maksud. Yuk. Nah, lainnya tidak panjang.

0: bagus sekali.
1: Karena mikotamu khamsina alfasanah.
0: Cukup, silakan lanjut yang lain.
2: Salah asailum biajabi wa akki.
0: Bagus sekali.
2: Salah asa sa'ala sa'ilum bi'ajabi wa'aki wa'ak
0: wa'akia
2: akia
0: lagi
2: sa'ala sa'ala sa'ilum bi'ajabi wa'ak
0: kenapa? Okay. Dari sini saja lah coba bi'ajabi
2: bi'ajabi wa'aki
0: gak ada wa'aki wa panjang baru kirain
2: bi'ajabi wa'aki wa'aki
0: jangan wa'aki kalau disambung saja ya ini ada kasir kan ada alam alif
2: wa'aki
0: bi'ajabi wa'aki wa'aki ya, tidak ada apa. Ya, lagi.
2: Bi aja bi
0: wa ki lagi.
2: Bi aja bi wa ki salah.
0: Banyak lagi ini.
2: Salah sa'ilum bi aja bi wa ki.
0: Kenapa nih kamu lagi? Ayo.
2: Waki.
0: Waki ain.
2: Waki. Sa'ala sa'ilum bi'ajabi wa'aki.
0: Dari sekarang saya minta saja. Dari sini sambung sama ke sini. Ayo. Waki. Ini ada tafsir kan?
2: Iya.
0: Atau dari sini saja. Dari sini sambung ke sini coba.
2: Waki'i
0: ini ailil itu nanti kan ailil kan ya. Coba dari sini
2: waki'ilil
0: ada gunakan alif
2: ya waki'ilil
0: ya
2: waki'ilil kafirina laisa lahu dafi'
0: kalau saya minta sampai di sini jangan dilebihi. Saya ingin ini yang kita tuju dulu.
2: Waki. Ya.
0: Sudah dari sini lagi.
2: Bi aja bi waki.
0: Nah terus.
2: Lil kafirin.

0: sana.
1: Iya, kalau bernapas ya sampai aja kemana-mana ke sambung. Asal bernapas. Iya. Itu enggak boleh bernapas itu, kecuali terpaksa banget anu, tapi tetap di enggak boleh diulang. Dari sini aja boleh berhenti misalnya. Ayo.
0: Takrujul malaikatu warubi. Takrujul malaikatu waru ilaihi fi yaumi. Fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasana.
1: Baik, cukup dulu, nanti simak yang lain baca ya. Yang lain baca simak baik-baik. Silakan yang masih ada waktu.
0: Sa'ala sa'ilum li'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi zil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdar.
1: Sini boleh apa?
0: Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana.
1: Iya, yang lain.
0: Sa'a

Terserah sih aja boleh. Itu ada rijsun, rij qalqalah. Jadi bukan rij gitu. Ya, jadi makanya ja itu bukan huruf ada hamasnya, enggak ada. Enggak ada hembus aja ja ja ja. Itu orang anak vokal anu aja gitu. Ya, enggak ada huruf ja ja. Ja ja. Yaj'aluna, yaj'aluna ma'arij. Jadi yang enggak ada itunya, ya. Coba lagi. Rich, terlalu anu tuh. Ja. Jadi dia kita enggak sempat, nanti kita buka lagi. Apa sifat atau karakternya huruf ja itu tidak ada ja, ja enggak ada itu. Itu paling vokal anak untuk Indonesia aja kalau kayak gitu tuh. Dari ada hijaiyahnya enggak ada. Iya. Ya nanti kita lihat di sini. Misal yaj. Nah, gitu kan? Ta rujul bukan ta rujul cul enggak begitu. Nanti insyaallah mudah-mudahan ingat, kita tayangkan lagi sifat-sifat hurufnya. Mudah-mudahan kita lebih ingat lagi. Baik, waktunya cukup ya. Habis sudah. Sekarang kita tutup sama-sama dulu. Bersama-sama. Sadaqallahul Azim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Wa nawwir qulubana binuril Qur'an. Uzayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Wa hassin a'malana bidhikril Qur'an. Wa bayyit wujuhana bibarakatil Qur'an. ورزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Labnaku minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Iya.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin wasilati wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyatul rafi'ah, wa wa'azi Allahumma maqama mahfudan illadhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Kajian kitab hadis arba'in yang akan disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur salam sejahtera rahimakumullah. Bersama kita bersyukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada siang hari ini. Kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center melaksanakan ibadah salat Zuhur berjamaah dan kita sertai dengan kajian taklim. Kembali pada siang hari ini bersama kita melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat Zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah, mari kita mengingat kembali dua hadis yang terakhir yang disampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, pesan Nabi kepada sahabat juniornya Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melintas jalanan. Maknanya hidup di dunia itu pendek, dan menjalani hidup di dunia itu memang harus ditempuh, tetapi rambu rintangannya banyak. Itu yang pertama yang kita ingat. Kemudian yang kedua, ucapan Nabi dalam hadis ini juga yang berdekatan. Nabi mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dia bisa kerjakan besok. Kita mungkin berencana, tapi kadang-kadang rencana kita itu tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ada ungkapan, Anda berencana, Tuhan yang menentukan. Ada ungkapan dalam Al-Quran, jika selesai satu pekerjaan, kerjakan yang lain, tapi soal hasilnya pasrahkan dengan Allah. Surah Al-Insyirah. Dan lanjutan hadisnya mengatakan, dan tidak ada satu orang pun yang tahu secara pasti kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal. Karena itu jangan menganggap remeh waktu. Waktu harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Kemudian masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi dua hadis ini dalam kehidupan dunia. Itu yang mungkin menjadi masalah. Waktu kita pendek, kita bekerja banyak jurang-jurang jebakannya. Pengetahuan kita terbatas tentang apa yang kita lakukan, dan tidak ada yang tahu kapan meninggal. Padahal Allah mengatakan, jika waktunya sudah sampai, iza ajums la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun, tidak bisa ditunda. Nah Bapak Ibu dan sekalian, kalau begitu waktu yang panjang adalah di akhirat. Di sini pendek. Dalam berbagai ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa di akhirat itu di samping panjang waktunya dan kekal bahkan, tetapi akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Maka sikap yang pertama yang kita ambil adalah jangan pasif di dunia karena harus memanfaatkan waktu. Bekerja semaksimal mungkin mencapai satu prestasi berdasarkan potensi yang diberikan oleh Allah. Karena dalam diri kita itu ada potensi yang dominan. Potensi kita banyak, tapi yang dominan. Manfaatkan itu sebaik mungkin, mencapai satu capaian yang membanggakan. Jangan sampai ada yang berpikir, kalau begitu saya tidak perlu terlalu sibuk mencari kenikmatan dunia. Kalau itu yang menjadi pemikiran kita, nanti porsi fasilitas dunia orang lain yang ngambil. Kita tidak ngambil. Bagi yang punya bakat bisnis, kembangkan bisnisnya. Bagi yang punya bakat pendidik, manfaatkan bakat itu. Punya bakat seniman menyanyi, menari, laksanakan. Jangan dianggap tidak baik. Tetapi yang perlu diwaspadai dalam semua profesi yang kita lakukan, Anda seperti melintas jalanan yang satu ketika Anda diserempet, bisa ditabrak. Anda harus waspada dengan itu. Kenapa banyak ulama tidak menganggap penting menyanyi? Bahkan ada yang mengharamkan. Padahal keindahan, karena di situ kadang-kadang orang melupakan Allah karena asiknya. Tapi apakah di perdagangan tidak begitu? Sama, Pak. Begitu asiknya di dalam bisnis, dia bisa melupakan segala-galanya. Begitu juga kalau orang menjadi sukses sebagai pejabat publik. Begitu asiknya menjadi pejabat publik dan nikmatnya begitu banyak, bisa melupakan hal-hal yang lain. Kalau begitu, Allah yang telah menyiapkan semua fasilitas kehidupan di dunia itu raih sebanyak mungkin. Tetapi ada syarat yang perlu kita pakai. Syarat itu adalah, pertama, kadang kita kepingin disanjung dalam kesuksesan itu, maka riya harus kita hilangkan. Ada kenikmatan yang begitu banyak dalam semua kesuksesan kita, dan kita tidak merasa cukup lalu mau menambah terus. Ada sifat yang harus kita tanamkan dalam menjalani hidup itu, yaitu jangan tamak. Sebab kalau tamak tidak pernah cukup. Justru yang ditanamkan adalah sifat zuhud. Zuhud diperlukan oleh semua orang dalam semua kapasitasnya. Kalau dia zuhud dalam bisnis, bisnisnya adalah jembatan emas menuju surga. Kalau dia zuhud di dalam jabatan politiknya, dalam pengertian itu adalah kekuatan dunia, kekuasaan dunia, maka itu hanya alat. Kalau kita zuhud, alat untuk mencapai redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia zuhud dalam bisnis, dalam kegiatan seninya, maka dia tidak pernah melupakan Allah. Dalam nikmatnya menyanyi, menari dan sebagainya, dia tidak melupakan Allah. Sekali lagi, itu bagian kita, harus diambil. Itulah sebabnya Imam Syafi'i pada akhirnya menghormati gurunya, luar biasa, Imam Malik. Karena Imam Malik itu pedagang, Pak. Pendiri mazhab, pedagang dan kaya raya, punya kebiasaan kalau mau berceramah pakai pakaian yang paling bagus. Satu ketika baru selesai ceramah, tim bisnisnya datang. Keuntungannya dihitung di situ, masih di tengah jamaah, Pak. Imam Syafi'i tiba-tiba timbul anggapan, ini enggak tepat. Masa guru berbisnis? Tapi teman yang disampaikannya, di mana dia curhat mengatakan perasaannya itu, tempatnya curhat bertanya, kalau bukan orang yang beriman mengambil bisnis itu, apa kamu diserahkan dengan orang yang kafir? Itu pertanyaannya. Maka contohlah Imam Abu Hanifah, pedagang konveksi tetapi pendiri mazhab. Imam Malik, pendiri mazhab tapi pebisnis yang ulung. Tidak salah, Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, orang pedagang yang jujur itu bangkitnya bersama Nabi dan syuhada. Mudah-mudahan dalam hal yang seperti ini kita bisa menyikapi. Kuasai dunia, tetapi ingat, pertama, dunia sebentar, akhirat panjang. Kalau Anda mengatakan dunia baik, Allah mengatakan akhirat lebih baik. Kalau begitu, maka sikap yang kedua yang harus kita ambil adalah menjadikan semua potensi diri kita sukses di dunia, tetapi sekaligus kita jadikan jembatan menuju akhirat. Jangan sampai sukses menimbulkan kesombongan. Jangan sampai sukses mengakibatkan kita terbuai sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita laksanakan, maka Allah menegaskan, wa amman taga wa asral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang angkuh dan sombong karena kesuksesannya, orang yang sibuknya dunia melulu, kepentingannya dunia melulu, akhiratnya dia lupakan, fa innal jahima hiyal ma'wa, nanti kalau dia kembali, kembalinya ke neraka. Tetapi kalau kita sibuk di dunia dan sukses di dunia, hanya seluruh keinginan kita itu ditundukkan pada dua hal. Yang pertama, kita takut melanggar ajaran agama dalam bisnis, dalam karir yang kita lakukan. Yang kedua, seluruh kenikmatan yang mengundang keinginan, keinginan itu dikendalikan. Jangan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menegaskan, wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang takut dengan larangan Allah, tempat kembalinya adalah surga. Dua sikap yang kita lakukan. Sikap yang ketiga, jangan sekali-kali lalai dalam zikir, dalam kesibukan. Karena zikir itu, orang yang sibuk pun kadang-kadang lalai. Tidak ada kegiatan, tapi tidak juga zikir. Orang yang sibuk juga lalai. Maka jangan melupakan zikir dalam semua kondisi. Ada yang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, bagaimana melaksanakan ayat Al-Quran bahwa orang yang bersekutu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu dia santai, waktu dia sibuk qiyaman, waktu dia istirahat qu'udan, waktu dia mau tidur istirahat sama sekali, selalu zikir kepada Allah. Al-Ghazali mengatakan, zikirnya orang yang sibuk pada pekerjaannya berjalan sejalan dengan kesibukannya pada pekerjaannya. Artinya, jadi pejabat publik sibuk mengurusi masyarakat, tapi sejalan dengan itu zikirnya kepada Allah jalan. Orang yang sibuk dengan bisnisnya dan usahanya, dalam kesibukannya itu zikirnya jalan, sehingga dia tidak melanggar ketentuan dalam kesibukannya. Dan orang yang tidak punya kesibukan banyak, zikirnya jalan sehingga waktunya terisi penuh dengan kedekatan kepada Allah. Itu cara penerapan dua hadis itu. Anda sekedar orang asing, tidak selamanya berada di dunia, dan Anda berjalan mencari penghasilan, banyak jebakan-jebakan masalahnya. Anda memang punya kesibukan banyak yang Anda rencanakan, tapi Anda tidak tahu pasti mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak. Dan yang terakhir, umur Anda jatahnya pasti. Kapan berakhirnya? Tidak ada yang tahu. Di mana meninggalnya? Tidak ada yang tahu. Bagaimana cara meninggalnya? Tidak ada yang tahu. Jika ini yang kita pahamkan dalam hidup kita, insya Allah ketenangan batin ada pada diri kita. Dan yang kedua, kita bisa mempersiapkan diri memasuki akhirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dengan dua kalimat pada dua surah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Anda sih terlalu sibuk dalam urusan dunia sampai lupa Tuhan, padahal akhirat itu khairun, lebih bagus, wa abqa, dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surah Ad-Duha, bahwa yang kedua, yang akhir, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik dari yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Jamaah sekalian, saya kira cukup itu pemahaman yang perlu kita miliki dalam menyikapi dua hadis Rasulullah dalam surah, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, waj'alna min ibadikas salihin was salihat, wa hab lana zurriatan thayyibah innaka antas samiu'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma salli ala Muhammad. Allah

0: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
1: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
2: Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
3: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering

kerja, pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain.

0: Kemudian yang terakhir, selalu mengucap Alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata Alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap Alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap Alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmah dan penuh kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah akhlak yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi dari keimanan seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah ditekankan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian dari harta warisan. Bukan berarti dalam hadis ini Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya adalah beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga mendapat bagian harta warisan. Ini menunjukkan betapa ditekankannya wasiat Jibril tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, agama Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pendengar, tetangga yang lebih dekat tempatnya lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan memberikan sedekah, dengan berdakwah kepadanya, bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan

berupa perkataan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi, wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarih." Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Maka jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan akhlak yang sangat ditekankan penerapannya, karena hal ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat anjuran, syariat Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak beriman. Ada seorang yang bertanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Gangguan di sini maksudnya diantaranya adalah perbuatan culas, perbuatan khianat, kezaliman, dan kejahatan lainnya. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat-sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam dengan neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwa ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering salat malam dan berpuasa, namun lisannya sering menyakiti tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka." Hal ini disebabkan karena ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Benar yang budiman. Semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antara bentuk itu adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih." Bukanlah mu'min orang yang perutnya kekenyangan sedang tetangga sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu. Thumma anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'ruf." Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Selain hal itu, termasuk pula segala bentuk akhlak baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasihatinya dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Lalu pendengar, bagaimana jika kita bertetangga dengan seorang non-muslim? Dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat ke-36 yang telah disebutkan tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dua jenis tetangga ini dalam kitab tafsirnya bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-jari dzal qurba adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan dan al-jari junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Beliau juga menjelaskan Abu Ishaq meriwayatkan dari Nawf al-Bikali bahwa al-jari dzul qurba adalah muslim dan al-jari junub adalah Yahudi dan Nasrani. Pendengar yang budiman, anjuran berbuat baik kepada tetangga berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut tetangga, bagaimanapun keadaannya. Ketika menjelaskan hadis mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Al-Aini menuturkan bahwa kata al-jar di sini mencakup seorang muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasik, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya ataupun orang yang agak jauh. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus salih. Dikisahkan dari Abdullah bin Amr al-As bahwa beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi itu. Pemuda tadi berkata, hah? Engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan. Demikian dijelaskan oleh Abdullah bin Amr al-As. Oleh karena itu pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki tiga hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Kemudian yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki dua buah hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga non-muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Pendengar yang budiman, dengan demikian berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga sebagai muslim, kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, kepada agamanya, dan kekufuran yang ia anut. Yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, dan nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

kepada orang-orang zalim nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka enggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang enggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Enggak nyambung pun. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran. Baru iri tuh. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal dunia akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim. Pada subuh yang mulia ini, insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawadah yang disampaikan guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mizidan salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulak wal khatim lima sabak wal nasir lil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnina bil-alim wa zayyinna bil-halim wa akribna bil-taqwa wa jamilna bil-afiyah. Allahumma arzuqna ilma al-ladunni wa al-mashraba safil haniyya wa habiyya wa nisbanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab أبدا الآبرين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده ويرجو الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتحنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حداد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وإذا قصدت بيت الخلاء لبول أو غاية فالبس نعليك وسر رأسك وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وقل عند إرادة الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج أعوذ غفرانك الحمد للهدي أذهب عني الأذى وعاف عني ولا تدخل إلا على تلك الحالة إلا بقلبك ولا تستصحب شيئا مكتوبا على اسمه تعالى إجلالا له ولا تعبث ولا تتكلم إلا لضرورة ولا ترفع ثوب من ثوبك إلى القدر الذي يخشى عليه تنجس واستتر بحيث لا يراك شخص وابعد إلى آخر والله أعلم. الحمد لله puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun apapun kita dimanapun. Dalam setiap detik nafas kita limpah ruah nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, tidak mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita berharap berkat kumpul kita saat ini di tempat yang penuh nikmat karunia Tuhan kita Allah, tatkala setiap kita bersimpuh di hadapan Allah sebagai tetamu Allah, memenuhi seruan Allah, semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita kumpul saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Kita berharap sebab wasilah semua itu Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmat yang kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat yang, dan kita berharap sebab berkahnya Allah jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap kita untuk kita ikuti, untuk kita teladani agar kita menjadi hamba yang sukses bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Beliau menyatakan minggu lalu bahwasanya yang paling afdal dan terbaik bagi seseorang yang ingin menghabiskan waktunya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala Jika ia ingin melaksanakannya, apakah ia sebaiknya menikah atau tidak menikah? Maka beliau mengatakan, ia lihat yang terbaik bagi dirinya dan yang terbaik bagi hatinya untuk bisa fokus dalam menghabiskan sisa waktunya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, amat sangat makruh sekali, tidak baik sekali bagi seseorang yang tidak memiliki istri tapi ia selalu bertafakur, merenung, memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kaum perempuan, karena hal itu takutnya membuat ia condong kepada kaum perempuan sehingga melakukan sesuatu yang tidak harusnya ia lakukan. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang diberikan oleh Allah ujian seperti itu dan ia tidak mampu untuk menghilangkannya dengan berbagai macam kiat-kiat ibadat, maka hendaklah ia menikah, atau kalau memang ia tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menghilangkan keinginan yang berkaitan dengan kaum perempuan. Kita lanjutkan. Wa idza qasatta baital khala, jika engkau bertujuan ke tempat engkau di situ menyendiri, itu mungkin WC atau kamar mandi, libaulin aw ghaid, yang dimaksud beliau saat ini adalah WC, untuk melakukan namanya buang air kecil atau buang air besar, falbasna alaika, maka pakailah kedua sandalmu. Sunnahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin masuk WC memakai sandal agar tidak terkena kaki kita najis yang ada di tempat tersebut. Wastur ra'saka, dan tutuplah kepalamu. Sunnah untuk menutup kepala baik dengan kain atau dengan kopiah atau dengan apapun, andaikan kita tidak memiliki kain atau kopiah atau apapun yang bisa menutupi kepala kita ketika kita masuk ke WC terutama, maka kita gunakan tangan kita untuk menutupi kepala kita kalau memang kita tidak punya. Tapi kalau kita punya kopiah, pakai kopiahnya, atau mungkin kita saat itu punya topi, pakai topinya, dan apapun yang bisa menutupi kepala kita, tutupi kepala kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar kita berlindung di saat itu dari keburukan yang bisa ditimbulkan oleh syaitan yang menempati tempat tersebut, baik dari syaitan laki, syaitan perempuan. Di kamar mandi itu ada syaitan, nanti beliau ajarkan kepada kita doanya. Dan syaitan laki perempuan itu biasanya ia mengganggu melalui ubun-ubun kita, bagian kepala kita. Sehingga ketika kita menutup kepala kita, ketika kita masuk kamar mandi, insya Allah mereka tidak mampu untuk mengganggu kita. Insya Allah selama itu, insya Allah kita bisa aman dari gangguannya. Ditutup kepalanya. Wagadim rijlakal yusra fid dukhul, dan ketika kau masuk, dahulukanlah kakimu sebelah kiri. Wal yumna fil khuruj, dan ketika engkau keluar, dahulukanlah kakimu sebelah kanan. Dan begitulah setiap kali kita masuk ke tempat yang tidak baik. Kalau kita masuk ke tempat yang tidak baik, maka kita dahulukan ketika masuk kaki kiri, ketika keluar kaki kanan. Tapi ketika kita masuk ke tempat yang baik seperti masjid, musalla, majlis dan lain sebagainya, kita dahulukan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Wagul anda iradatid dukhul, dan ucapkanlah ketika engkau ingin masuk. Sebelum masuk, ketika ingin masuk diucapkan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung terhadapmu, denganmu, kepadamu, minal khubuthi, dari keburukan yang bisa ditimbulkan, dilakukan oleh syaitan yang menempati tempat tersebut, dari kaum laki-laki, wal khaba'is, dan keburukan yang bisa ditimbulkan dari syaitan perempuan yang ada di tempat itu, terutama di WC. Doa yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap kita ketika kita setiap kali masuk ke WC, baik WC-nya itu WC mewah atau WC biasa. Masuknya walaupun WC-nya mewah, tetap kaki kiri. Masuknya keluarnya tetap kaki kanan, walaupun mewah. Atau WC yang biasa, atau WC yang biasa, masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan, dan baca kalimat itu diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kaum perempuan disunnahkan, dianjurkan untuk menutup kepalanya ketika mereka masuk ke WC. Ya, mungkin dengan jilbabnya ya. Dengan jilbabnya ia masuk ke WC agar terhindar. Wa inda khuruj, dan ketika keluar, setelah melangkahkan kakinya keluar dari WC, bukan sebelum keluar, ketika setelah keluar dari WC itu, ghufranak, membaca ghufranak, doa ghufranak, ampunanmu ya Allah aku harapkan kepada di untukku bagiku. Karena ya, ketika kita masuk ke WC, kita dilaksanakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan ibadah. Bahkan kita dilarang untuk melantunkan zikir-zikir, baik itu ayat suci Al-Quran atau itu zikir yang lainnya, melalui lisan kita dengan bersuara. Maka barangkali saat itu ada hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan ghufranak, mengajarkan kita untuk membaca doa ghufranak. Bahkan ada kalimat riwayat yang mengatakan bacanya 3 kali, ghufranak, ghufranak, ghufranak, ampunanmu ya Allah aku harapkan untukku. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alladzi adhaba anni, yang telah Allah lah semata menghilangkan dariku, mengeluarkan dariku al-adha, gangguan. Karena namanya kalau kita tidak bisa mengeluarkan sisa minuman yang kita minum, akan bermasalah dalam kesehatan kita. Apalagi kalau kita tidak bisa mengeluarkan sisa makanan yang kita makan, akan bermasalah bagi kesehatan kita. Dan kita dididik oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengingat bahwasanya karunia yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan sehingga kita nyaman, lancar, namanya mengeluarkan, namanya BAB atau juga namanya bekami, dengan mudah dan bisa keluar semua itu sesuai harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkannya, Allah yang memudahkan jalannya bagi kita. Dan itu merupakan bagian daripada nikmat karunia Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mungkin kita lihat sederhana, yang mungkin kita pahami ya mungkin bukan bagian daripada satu nikmat atau kebaikan yang kita dapatkan mungkin. Wa afani, dan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang afani, memberikan aku afiat, menjagaku. Sehingga alhamdulillah, ketika aku mampu untuk makan minum, aku pun mampu diberikan olehnya kemampuan untuk mengeluarkannya, sehingga kesehatanku, keafiatanku selalu terjaga. Ada kisah seseorang derwis, seorang soleh, yang hidupnya ia habiskan untuk melanang buana, pergi dari tempat ke tempat, pergi dari ke tempat, karena tidak memiliki tempat tinggal yang khusus baginya, rumah tidak punya, karena miskin. Tapi ia adalah hamba Allah yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pandai menghargai karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dia diundang oleh seseorang raja. Karena seseorang raja ini kalut, dia hidup di dalam kerajaan yang penuh namanya dengan semua yang ia inginkan. Tapi ada hal yang menghantui dirinya. Ia tidak merasakan kenikmatan. kenyamanan di dalam istana yang ia

bisa dicuri oleh seseorang yang lainnya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, apa yang dimiliki oleh seseorang itu, kita bisa mampu merasakannya. Makanya kita diminta, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman yang baik, agar kebaikan yang ada di teman tersebut bisa menular kepada kita dengan sendirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hal itu. Dia mengatakan, "Matalul jalisi shalih," perumpamaan teman duduk yang baik seperti seseorang datang ke toko minyak harum. Ketika ia datang dan masuk ke toko minyak harum, barangkali ia bisa dicicipi minyak harumnya. Kalau memang ia tidak membelinya, atau paling minim ia keluar itu baunya harum, padahal walaupun ia tidak memakainya. Kenapa? Karena ia masuk ke tempat yang tempat harum. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang bergaul dengan orang yang tidak baik, seperti seseorang yang ada nafikhil kir, di tempat yang mana di situ orang membuat apa namanya, mungkin pedang dari besi, tempat itu artinya tempat itu tidak baik, tidak bagus. Ada percikan-percikan dari apa yang ia lakukan untuk membuat pedang tersebut. Barangkali kalau kita masuk ke sini, kita masuk ke situ, kita tidak terkena namanya apinya, paling barangkali kita terkena percikannya. Atau paling tidak ketika kita keluar tubuh kita itu bau, tidak sedap karena kita masuk ke tempat tersebut. Begitu juga. Nah, maka singkat cerita, diundanglah oleh raja pengelana itu, orang soleh itu, dalam kerajaannya, dan raja mengajaknya bicara. Dalam sela-sela pembicaraan itu, seseorang pengemis ini, bukan pengelana ini, yang soleh bertanya kepada seseorang raja tadi, "Wahai baginda, bagaimana menurut anda, andaikan di muka bumi ini tidak ada air kecuali air secangkir yang saya miliki ini, kira-kira baginda mau membelinya dengan harga berapa air satu cangkir ini?" Maka baginda raja mengatakan, "Ya, kalau memang tidak ada kecuali hanya itu, ya saya harus terpaksa akan membelinya, kalau tidak saya bisa mati kehausan. Dengan harga berapa baginda akan membelinya?" Beliau mengatakan, "Saya akan beli walaupun dengan separuh kerajaan saya. Dengan separuh kerajaan saya akan beli ini air." "Kenapa?" "Ya mau tidak mau. Yang ada hanya air tersebut, kalau tidak saya mati." "Wahai baginda, andaikan air yang anda minum tadi, yang anda beli dengan separuh kerajaan anda, anda minum kecuk, kemudian tidak bisa anda membuangnya sisanya, sehingga anda kesulitan dan anda tidak mendapatkan cara untuk membuangnya, kira-kira kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang mampu untuk membuang sisa namanya air tadi, kira-kira baginda ingin berikan kepada orang itu atau beli sesuatu itu dengan harga berapa?" Beliau mengatakan, saya akan beli dengan separuh harta saya lagi." "Ya mau tidak mau, kayak apa kalau tidak bisa keluar seperti orang yang kena sakit penyakit prostat, tidak bisa keluar, sakit luar biasa, bisa mati. Maka pengemis nama pengalaman tadi mengatakan, "Ofen di dunia la tusawi syarbah wa baulah." Beliau mengatakan, "Alangkah hinanya dunia itu," kata beliau pengalaman tadi mengatakan di hadapan raja, "yang tidak sama harganya dengan seteguk air dan mengeluarkannya." Air yang diminum ternyata seteguk air yang kita minum, air yang kita minum terus alhamdulillah setelah minum kita bisa keluarkan. Itu raja tadi bilang, "Saya bisa beli dengan semua

0: dan saya hanya untuk air secangkir itu, masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, alhamdulillah alladzi adhaba 'anni al-adha, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha, gangguan. Ini air kalau saya minum tak keluar, kalau makanan yang saya makan tak keluar, wallahu alam. Kalau Allah dah mengeluarkannya, tak akan keluar. Alhamdulillah dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan andaikan manusia semuanya, umat semuanya bersatu padu dengan kemampuan yang mereka miliki dari kedokteran dan lain sebagainya untuk mengeluarkan Allah, kalau Allah tidak mau mengeluarkan, tidak akan keluar. Alhamdulillah dikeluarkan oleh Allah gratis. Allah keluarkan gratis setiap hari, masya Allah. Wa'afani, dan Allah lah yang menjagaku, selalu memelihara diriku, kesehatanku. Diingatkan oleh Nabi Agung Muhammad, walaupun kita presiden, Pak, yang mengeluarkan namanya air yang kita minum, makanan yang kita keluar, yang kita makan, siapa? Allah. Bukan status sosial kita, bukan namanya titel kita sebagai seorang presiden dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan itu semata. Wala tadkurillaha ala tilkal hala, dan jangan engkau mengingat Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi itu, illa bigalbi, kecuali dengan hatimu. Ingat dengan hati, jangan lupa juga, Bang. Karena lupa kita bahaya. Karena syaitan itu bisa membisiki kita, bisa mengganggu kita karena kita lupa. Min syarril, Allah mengatakan min syarril waswasil khannas. Kita diminta oleh Allah, diajarkan oleh Allah, bahkan diturunkan oleh Allah satu surah yang Allah subhanahu wa ta'ala diri kita umat Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah dari al-waswas, pembisik-pembisik, yaitu syaitan terutama, baik kali dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Al-khannas, tapi kalau syaitan dari kalangan jin itu tidak lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan manusia. Barangkali syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, itu annas itu lebih berbahaya bisikannya, waswasahnya, daripada syaitan jin. Karena syaitan jin itu sifatnya al-khannas. Syaitan jin itu sifatnya al-khannas. Al-khannas itu ketika seseorang di antara kita mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ia lari. Ia menjauh, syaitan itu menjauh. Tapi setiap kali kita lupa, ia akan dekat. Mulai dia bisik-bisik, was-was dalam hati kita. Tapi setiap kali kita ingat kepada Allah, ia lari. Ia lari. Rasulullah SAW mengatakan ketika seseorang adhan itu, syaitan itu lari. Mendengarkan suara adhan sejauh-jauhnya. Sampai ia mengeluarkan suara angin. Bahasa kita kantut, sampai terkantut-kantut sidin dengan suara yang besar kantutnya. Ketika syaitan mendengarkan suara adhan. Karena kita kalau di rumah, kalau kebetulan kita tidak sempat sholat di masjid, di musholat, dan sebagainya, di rumah kita sholat. Kalau bisa, kita adhan walaupun di rumah, adhan untuk melaksanakan sholat. Kenapa adhan itu bisa mengusir syaitan, menjauhkan syaitan dari rumah kita, tempat kita. Adhan. Dan sunnah setelah adhan kau, kemarin walaupun kita sholat sendirian, walaupun kita sholatnya di rumah dan dimanapun. Kalau memang kita kebetulan apalagi tidak mendengarkan adhan sebelumnya. Adhan baru qomat, baru kita sholat. Jadi kita ketika dalam kondisi itu mengingat Allah dengan hati kita. Dikir kepada Allah dengan hati kita. Boleh kita baca Al-Quran, boleh kita baca dikir, sholawat dan lain sebagainya. Tapi dalam hati kita. Dan kalau bisa, jangan lupa. Wala tastashib syai'an maktuban 'alaihi ta'ala ijlalan lah, dan jangan engkau sengaja membawa sesuatu pun, apapun sesuatu itu yang tercatat di atasnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun namanya kertas, walaupun kecil kertasnya, kalau ada nama Allah jangan dibawa masuk ke WC. Ijlalallah, kalau mengagungkan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya kotor. Ini nama yang agung, nama yang bersih, nama yang baik. Tempatnya tidak pas untuk diletakkan atau untuk taruh atau untuk dibawa nama itu ke tempat tersebut. Begitu juga setiap nama yang diagungkan. oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa jangan dibawa. Jangan dibawa. Dan kalau memang kita punya HP dan HP itu kalau datang waktu salat azan, HP-nya azan, bukan orangnya yang bawa HP azan, tapi HP-nya yang azan, kalau bisa, kalau memang kita khawatir hampir masuk waktu sholat, maka kita kalau bisa matikan dulu suara adzan masuk sholat, takut nanti ketika di dalam WC, namanya orang di WC bang, wallahualam, kadang-kadang kita menyangka mau buang air kecil aja ternyata buang air besar, jadilah takutnya seperti itu, maka matikan dulu namanya suara adzannya, jangan sampai nanti ketika dia di dalam gawat adzan dalam WC, adzan dalam WC. Untuk apa? Untuk menghargai, mengagungkan kalimat yang agung itu, yang mulia itu. Wala ta'abas, dan ketika engkau diberi, jangan kau melakukan sesuatu yang abas, yang tidak engkau butuhkan. Peng-peng jenggot atau apa, bergerak melihat kanan kiri, atas dan lain sebagainya. Kecuali kalau mau dibutuhkan untuk melihat, dibutuhkan untuk bergerak. Tapi kalau tidak dibutuhkan, jangan. Wala tatakallam illa lidarurah, dan jangan engkau bicara ketika engkau di dalam kamar mandi kecuali darurah, terpaksa. Ini adabnya, adab dalam kamar mandi. Wala tarfa' min thawbik, dan jangan engkau mengangkat dari pakaianmu. Karena kita ya mau tidak mau pasti akan mengangkat pakaian kita yang menutupi tubuh kita. Illal qadar alladhi yukhsha alaihi tatanajjus, kecuali kadar yang ditakutkan kalau kita tidak angkat nanti terkena najis. Yang kan, maksudnya kalau masuk kamar mandi itu jangan langsung, apalagi WC itu jangan dihabiskan, buka semua. Karena ada syaitan di dalam itu, kalau kita dapat baca bismillah ketika membukanya, dia lihat kemaluan kita, dia lihat tubuh kita. Maka kalau kita sebelum masuk baca bismillah, ketika kita ingin membuka pakaian kita di dalam hati, kita baca bismillah, kalau bisa paling minim bismillah. Kalau bisa bismillah alladzi la ilaha illahu. Rasulullah mengajarkan kalimatnya bismillah alladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya Ia, Allah SWT. Kalau kita buka pakaian kita dalam kamar mandi, baca itu, maka terhalang mata syaitan, laki perempuan yang ada di dalam itu, untuk melihat tubuh kita, apalagi kemaluan kita, terhalang, tidak bisa mereka lihat. Tapi kalau kita buka, tidak bacaan, mereka melihat. Kenapa kita diwajibkan untuk menutup aurat? Karena tidak dilihat oleh manusia dan bangsa jin. Karena kalau kita tidak menutupi dengan pakaian kita, mereka lihat. Mereka akan melihat. Makanya diwajibkan, diharuskan kita untuk menutup paling minim aurat. Agar aurat kita tidak dilihat oleh mereka. Terutama apalagi di kamar mandi. Memang ada penghuninya. Jadi angkat seperlunya sebetulnya. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun, dan tutuplah namanya dirimu sekiranya tidak dilihat oleh seseorang pun. Kalau orang lama sulit mereka untuk namanya buang air kecil, buang air besar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah disiapkan tempat tertutup. Kalau bahari mungkin harus keluar dari rumah dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang tidak perlu keluar dari rumah. Di setiap rumah kita ada WC yang sudah tertutup. Tapi kalau seandainya tempat terbuka, kita harus nama istitar, berupaya untuk menutup tubuh kita, paling tidak namanya sini kita ya, tidak terlihat oleh orang lain. Ya mungkin di belakang pohon atau di semak-semak kalau memang di luar. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita sudah di tempat yang sudah pas tertutup, kamar mandi yang ada. Kalau tidak ya kita berupaya untuk menjauh sekira-kira orang tidak melihat, dan untuk menutupi diri kita walaupun dengan pohon. Wabud, dan menjauhlah dari selainmu, bihaitsu la yusma' minka sautun wa la yushammi laka raihatun, sekiranya tidak didengar darimu suara. Suara namanya keluarnya air kecil, begitu juga suara ketika kita biabi, dan tidak tercium bagimu bau, tidak tercium oleh selain kita bau, namanya kotoran yang keluar, bau kotoran yang keluar. Menjauh. Dan itu juga mengingatkan kita, Bang. Lemahnya kita, hinanya kita, Bang. Walaupun gagah, walaupun tubuhnya glowing, Masya Allah, tapi ketika keluar sesuatu darinya, bagian tubuhnya, namanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keluar dari mata kita, kotoran yang tidak sedap. Keluar dari hidung kita, kotoran yang tidak sedap. Dan dari berbagai macam tubuh kita, keringat kita pun tidak sedap. Kecuali di surga nanti. Kalau di surga tidak ada yang tidak sedap baunya. Semua baunya sedap. Dan ketika kita makan minum, tidak keluar makan minumnya. Hanya keringat yang keluar. Hanya keringat yang keluar. Ketika kita makan di surga, berbagai macam apa yang kita makan tidak pernah keluar. Nah, di dunia aja, Bang, tempat yang hina, tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan dunia. Dan keluar dari tubuh kita hal yang menjijikkan, yang kotor, kita pun enggan untuk menciumnya, apalagi orang lain. Kecuali nanti di surga. Tidak ada bau yang tidak sedap, semuanya sedap. Yang keluar dari tenamannya, tidak ada bau-bau yang keluar-keluar lagi mata kita dari selain kita, tidak ada, sudah bersih. Bahkan yang kita makan minum, keluarnya keringat bersih. Harum, luar biasa baunya. Tapi di dunia siapapun kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala didik kita, walaupun kita mungkin tidak menyadari, yang memahami Allah didik kita dengan hal itu. Agar kita mendambakan kehidupan kelak nanti di akhirat. Dan bagi yang mendambakannya harus berupaya. Kita harus berupaya keras, Bang, untuk mendapatkan surga Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna silatallahi al-ghaliha, ala inna silatallahi al-jannah. Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai umat, pahamilah sesungguhnya, barang atau sesuatu yang ditawarkan oleh Tuhan Anda itu mahal harganya. Yang ditawarkan oleh Allah bagi Anda itu surga, mahal, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah suatu ketika ketika duduk dengan para sahabat, beliau mengungkapkan kalimat yang mengejutkan para sahabat. Beliau mengatakan dengan kalimat yang tegas, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak akan pernah seorang pun di antara kalian, siapapun ia, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sebab wasilah amalnya tidak ada. Ketika sahabat mendengarkan kalimat itu dari Nabi Agung Muhammad, mereka terkejut. Sehingga mereka spontan mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah, sebagai utusan Allah, Allah masukkan engkau ke dalam surga karena sebab amalmu. Rasulullah mengatakan jawaban tegas, wala ana. Tidak pun saya, kata Rasul, saya pun tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sebab amal saya, tidak. Illa an yataghammada an Allah bi rahmati. Kecuali semata rahmat dari Allah, kata Rasulullah. Jadi mati, kecuali semata rahmat dari Allah, aku dimasukkan dan Anda semua, dan semua oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu rahmat itu selalu Allah ingatkan kita setiap rakaat kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau kita dalam kehidupan kita sementara ini membutuhkan rahman rahimnya Allah, setiap detik nafas kita, kalau enggak bisa, kita enggak bisa hidup. Siapapun kita, walaupun setinggi apapun status sosial kita, mau presiden, mau apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kalau bukan sebab rahman rahimnya Allah, walaupun bukan hanya kita orang muslim, walaupun orang kafir, kalau bukan rahman rahimnya Allah berikan kepada kita semua, dalam kehidupan kita ini kita tidak mampu hidup. Kalau bukan rahman rahimnya Allah, kita bisa tidur, siapa yang membuat kita tidur? Allah. Kita tidak membuat diri kita tidur, tidak. Kita bisa tersenyum, siapa yang membuat kita bisa tersenyum? Allah. Semua dari berkat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kita apalagi Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan itu kita amat sangat membutuhkan Ar-Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pernah mengatakan majlis seperti ini ghanimatu majalisidzikir al-jannah. Keuntungan yang didapat oleh orang yang duduk di majlis zikir itu, dan majlis ilmu itu majlis zikir, dan ia lebih mulia dari zikir yang lainnya, majlis ilmu. Karena sebab ilmu kita tahu bagaimana kita mengingat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika mensifatkan majlis ini, beliau mengatakan taman surga. Andaikan apabila Anda melewati taman surga, mampir, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah mansur. Sahabat berniat, ya Rasulullah, matil kaliyatul jannah. Apa yang kau maksud dengan taman surga itu, ya Rasulullah? Rasul mengatakan hilakul dikit. Ketika ada dua orang, tiga orang atau lebih berkumpul untuk mengingat Allah SWT, itu taman surga, kata Rasulullah. Tidak harus di masjid, tidak harus di musala, di surau, dimanapun ketika kita berkumpul, kita berkumpul untuk mengingat Allah dengan cara apapun, mungkin dengan berdoa, dengan baca Al-Quran, dengan zikir la ilaha illallah, atau dengan salawat, atau dengan apapun, saat itu kita berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama majelis ilmu, Sekali lagi, tidak harus jumlahnya banyak, enggak, dua orang, tiga orang. Allah jadikan tempat itu taman surga. Tapi kalau kita zikir sendirian, Allah tidak jadikan tempat itu taman surga. Tapi ketika sudah mulai kita berkumpul dua orang zikir, mulai Allah jadikan taman surga. Tiga orang, Allah jadikan taman surga. Taman surga. Makanya kita selalu dianjurkan untuk namanya bersama. Maka dilatih dari sholat lima waktu berjamaah. Untuk bersama. Wallahu'alam. Adab insyaAllah ya. Seperti yang dinyatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, allamana kulla syai' hatta al-khara'ah. Sahabat mengatakan Rasulullah mengajarkan kita semua ini, semua, segala sesuatu, semua diajarkan oleh Rasulullah. Sampai mereka mengatakan hatta al-khara'ah, sampai bagaimana, kayak apa kita ketika ingin buang kotoran kita, diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi posisinya, dalam kondisi apa? Harus sendal, tutup kepala, kaki kiri, berdoa di dalam ini sampai Rasulullah ajarkan semua. Seperti yang kecil itu yang dilakukan oleh muslim non muslim, itu diajarkan oleh Rasulullah caranya, kita sebagai seorang muslim bagaimana kita melakukannya secara baik. Dilihat oleh Allah kita beretika, dan kita dilihat selalu oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu sesuai arahan Nabi Agung Muhammad, kita lihat oleh Allah ini seorang yang adab, seorang yang memiliki etika sopan santun. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allah lihat kita ini tidak memiliki sopan santun, tidak punya etika di hadapan Allah. Nah, kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita dinilai oleh Allah di hadapan Allah orang sopan santun, punya etika. Walaupun kita sama di sisi Allah, kita berpakaian tidak pakaian sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menutupi aurat berpakaian, Allah lihat ini orang punya etika, ini hamba punya etika. Kalau di tempat yang kotor itu, Rasulullah ajarkan kita bagaimana cara abisi, apalagi ke masjid. Apalagi di majlis. Wallahu'alam. Kalau ada yang menanyakan, Fadlan silakan. Ya, tujuannya, kalau ada yang menanyakan nanti Fadlan ya, sambil antum belum bertanya, ya tujuannya kita bisa memanfaatkan momen setiap gerak-gerik kita yang kita perbuat untuk selalu dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengikuti Nabi Agung Muhammad dalam melakukan sesuatu, kita sedang ibadat. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk mematuhi, mengikuti Nabi Agung Muhammad. Ketika kita mengikutinya, berarti kita sedang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berupaya untuk mendidik kita, mengajarkan kepada kita agar kita manfaatkan setiap momen dalam kehidupan kita sebagai seseorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita untuk ibadat, dan Allah kita berjanji setiap rakaat kita iyyaka na'budu, berikrar di hadapan Allah iyyaka na'budu. Janji kita di hadapan Allah, ikrar kita di hadapan Allah iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami akan selalu menghambakan diri kami beribadat. Ibadat caranya bagaimana? Ya, ibadat bukan sebatas salat, puasa, zakat, haji, umrah, enggak. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari kita, tidur, bangun, tidur, semua itu Rasulullah SAW mendidik kita, mengarahkan kita untuk bagaimana kita menjadikan momen itu momen ibadat juga. Sehingga waktu kita habis dalam ibadat, betul kata Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti kita mampu untuk ya'budun, selalu menggunakan fasilitas, anugerah, nikmat, karunia yang Allah berikan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mengikuti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, yang Allah jadikan ia panutan bagi setiap kita, setiap manusia yang ingin sukses walaupun kafir, apapun agamanya, kalau ingin sukses dalam profesi, status sosial yang dimiliki olehnya, ya Rasulullah, Nabi kita Muhammad panutannya. Allah yang ditajakan sambil-sambil juga, ya, karena itu seorang ulama di masanya, dan ia merupakan pakar ahli hadis di masanya, yang hidup mungkin kurang lebih 200 tahun yang lalu sebelum kita. Ia bikin satu karya tulis. Alhamdulillah, bang, ulama kita umat Nabi Muhammad ini ulama yang aktif, karena Allah dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk aktif, tidak pasif. Kalau ulama-ulama sebelum kita umat Nabi Muhammad, mereka pasif, mereka tidak bisa berkarya, mereka tidak bisa ikut andil untuk memberikan motivasi kepada umat yang mereka hidup di tengah-tengah mereka. Mereka hanya melaksanakan, mengamalkan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Rasul mereka. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka miliki. Tapi umat ini, masya Allah, mereka aktif. Antum pernah dengar ke ada tafsir Injil atau tafsir kitab Taurat yang dikarang oleh ulama sebelum kita? Ada pernah dengar ke Injil ada tafsirnya? Tapi kalau Al-Quran, ke antum dengar tak tafsir Al-Quran? Banyak ratusan ulama membuat karya tafsir Quran, ratusan ulama. Dalam ulama setiap masa, bahkan sampai yang ada di saat ini pun, mereka ada yang namanya mengeluarkan tafsir. Ribuan mungkin kitab tafsir yang kita miliki, tapi umat sebelum kita ada gak? Coba antum tanya kepada seorang pendeta, adakah tafsir Al-Quran, namanya tafsir Injil? Satu aja dari ulama mereka untuk mentafsirkan, menjelaskan apa yang ada dalam kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Injil. Kalau tafsir kita dijual bebas, bang. Mau antum tahu tafsir Baqawi, mau tafsir Jalalain, mau tafsir As-Sawi, mau tafsir Ibn Kathir, mau tafsir namanya Gurtubi, mau tafsir macam-macam. Masya Allah, aktif. Ulama kita aktif. Belum lagi kalau hadis-hadisnya, belum lagi karya-karya ilmu-ilmu yang lainnya, masya Allah. Karena memang disuruh aktif oleh Nabi Agung Muhammad, disuruh oleh Allah aktif kita. Dan itu merupakan kelebihan yang khusus Allah berikan bagi kita umat ini. Sampai Rasulullah mengatakan, ulama umatika anbiya bani Israel, ulama-ulama umatku seperti nabi-nabi dari bani Israel. Dia memiliki kemampuan yang amat sangat luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, terhadap mereka. Bukan berarti ulama sebelum kita mereka tidak memiliki ulama, mereka memiliki ulama. Seperti Nabi Allah Isa, beliau memiliki hawariyin, arti umat-umat terbaik, pengikut Nabi Allah Isa, pengikut Nabi Allah Isa. Tapi untuk sekelas hawari, pengikut Nabi Muhammad dari umat ini yang aktif, mereka tidak punya. Mereka tidak punya. Umat-umat sebelum mereka, mereka tidak punya. Alhamdulillah, bagi kita umat Nabi Muhammad, ratusan ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu mereka ulama-ulama ki, ulama-ulama kita di masa Nabi Agung Muhammad sampai saat ini. Dan kita mesti akan lihat ulama-ulama yang masya Allah yang akan datang setelah masa kita, terutama masa Imam Mahdi. Ulama tidak mungkin menjadi pemimpin kalau bukan ulama, apalagi Rasulullah sebutkan tentangnya. Karena pemimpin khalifah bukan karena ABC, karena memang dilihat ditinjau pantas untuk menjadi pemimpin. Pantas kenapa? Karena ia mengetahui Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad dan agama syariat yang luas, baru dijadikan pemimpin. Terutama Imam Mahdi, dia karena fatwanya syariat, arahannya syariat, jadi harus memiliki ilmu yang luas, pemahaman yang luas tentang Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, syariat yang ada, dan dengan berbagai macam mazhab yang ada, dia beliau mengetahui, paham. Alhamdulillah. Sampai Rasulullah cerita nanti kelak di hari kiamat, umat-umat sebelum kita mengira kita ini umat Nabi Muhammad, kanhum anbiya walaysu bi anbiya, seakan-akan mereka itu para nabi katanya, padahal mereka bukan nabi, karena tidak ada di antara kita nabi kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu nabi, tapi umat-umat sebelum kita karena melihat luar biasa, ya walaupun bukan kita ya, karena kita ya seadanya, artinya ulama-ulama yang kita miliki, orang-orang yang hebat, yang luar biasa, mereka melihat seakan-akan umat Nabi Muhammad ini semuanya para nabi. Saking luar biasanya namanya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu mereka dapatkan karena mengikuti Nabi Agung Muhammad. Kita juga sebagai seorang ayah ingin menjadi ayah yang sukses, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana ayah menjadi ayah yang sukses? Bagi anak-anaknya mendidik mereka. Begitu juga sebagai seorang suami, bagaimana ayah menjadi seorang suami sukses? Ikuti Nabi Muhammad. Bukan berarti rumah tangga Nabi Muhammad tidak ada gejolak. Ada gejolak. Dan beliau menjadi panutan. Bagaimana beliau ketika beristri satu? Bagaimana ketika beliau beristri banyak? Ya, bagaimana kita yang punya satu istri untuk menjadi suami yang sukses dengan memiliki satu istri? Atau mungkin lebih dari satu istri, bagaimana kita bisa menjadi suami sukses dalam memiliki lebih dari satu istri? Rasulullah itu kalau marah paling tidak mau bicara. Tidak pernah Rasulullah main tangan, tidak pernah. Atau berkata kalimat kasar, tidak pernah. Tidak pernah. Makanya kadang-kadang istrinya namanya berlebihan. Rasulullah SAW santai aja. Allahu'alam. Mudah Allah mudahkan langkah kita insyaAllah dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Agung Muhammad, sehingga kita berharap Allah jadikan kita hamba sempurna di sisinya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Misalli al-Fatiha. Wa ala Muhammad salatan tantujina biha min jami'il ahwal al-afat, tatakdilana biha jami'il hajat, tahiruna biha min jami'il sayyat, tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighana biha rasul ghayat min jami'il khairat fil hayat, wa ba'dama ma'a Allah min asrika ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihatan fil jasad, sa'atan fil rizq, tawbatan qabla al-maut, shahadatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, fa'afan lil hisab, wa amana min adhab siba min al-jannah, wa rizqana nadra ila wajhil karim, rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhab an-nar, rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-afwu minkum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qabbalallahu minkum.
1: Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasul SAW, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu. Mau doa bagaimana untukku? Ya terserahmu. Tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Tawar menawar sama Rasul SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa. Hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat,

rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap pada subuh, pada maghrib maupun pada salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap pada subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Mirsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkoran Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai.

0: melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium teknik pertama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah

Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita

0: sibuk mengerjakan larangan-larangan sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan. Oh, ya.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Dia Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh."

Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sunnah muhammadin wassalatu wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أن تقطع إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى تدفقن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين

sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi lagi sholat subuh, malaikat yang turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Fa'is'aluhumullahu.

Ustaz mau bertanya kepada Anda, waktu kita belajar Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz mau tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tetapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan yang tinggal sejak awal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati. Waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalahu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalan.

Bismillah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya duduk sedikit lebih tinggi dibanding teman-teman. Tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah. Ini hanya sekedar terlihat saja insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui satu perjalanan yang cukup panjang di bulan Ramadan, latihan dan sekaligus juga penilaian di sisi Allah untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita awali dengan bermohon berdoa kepada Allah. Semoga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang sukses dalam menjalani ibadah Ramadan kita. Ya, dan tentunya saya ingin sedikit memberikan isyarat dalam Al-Quran siapa saja orang yang disebut sukses itu. Sampai saking suksesnya dia diminta oleh Allah untuk bertakbir. Takbir, takbir, takbir, takbir. Turun ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri agak sedikit ke bawah di ujung ayatnya langsung. Quran surah kedua ayat 185. Ini penting ya. Saya mau katakan begini, jangan-jangan setelah sebulan kita menyelesaikan Ramadan, sekarang kan sudah selesai Syawalnya. Ya, sudah sebulan lewat dari Ramadan. Kita harus melihat apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Kalau berhasil, pertahankan. Kalau ukuran ini belum ada, maka jangan disesali, tapi buktikan bahwa kita bisa masuk ke dalam hukumnya. Apa kata Allah? Lihat ujung ayatnya. Setelah Allah katakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya, perhatikan ujungnya. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kalian berlatih puasa, Allah, setelah kita jalani ibadah itu, kata Allah, maka di penghujung akhir Ramadan akan masuklah kepada hari baru di awal bulan Syawal itu yang kita kenal dengan Idul Fitri. Kata Allah, ada ibadah pertama yang kita sampaikan, perbanyak takbir, takbir, takbir, takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu orang selesai Ramadan begitu masuk maghrib dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Isya ada takbir keliling. Bahkan kaset ikutan takbir itu kan, orangnya jalan kasetnya takbir ya. Baik, yang masuk surga Sony ya itu. Nah, kemudian takbir, takbir, takbir, takbir sampai besoknya, sampai Idul Fitri. Nah, persoalannya adalah takbir ini kan ada gambaran dari satu kemenangan, gambaran dari satu kesuksesan. Ya, menang, sukses, bahagia. Jadi kalau orang mendapatkan kemenangan, dapat kesuksesan, dapat kebahagiaan, itu umumnya dalam Al-Quran dan Hadis ungkapan tiga hal ini diungkapkan dengan takbir. Kalau Anda berharap dapat sukses dalam pekerjaan, Anda perbanyak takbir, takbir, takbir. Pengen bahagia, pengen menang, perbanyak takbir. Karena itu perhatikan, masih ingat ibadah apa yang kita lakukan setiap hari yang enggak boleh ditinggalkan? Salat. Ingat ya? Salat. Perhatikan baik-baik. Bukankah saat awal salat kita bertakbir? Bukankah panggilan salat dibuka dengan takbir? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang saya berikan rahasia penting. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Arab, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu katanya cuma satu. Namanya falah. Falahun. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kenapa saya salat? Hayya 'alal falah. Kata Allah, saya perintahkan kamu salat bukan supaya kamu capek. Yang dituntut bukan sujud rukuknya. Semua enggak sujud, enggak rukuk, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah enggak butuh. Tapi kenapa kita sholat? Kata Allah, saya ingin berikan kemenangan kepadamu. Saya ingin kamu sukses. Saya ingin

Hanya persoalannya, siapa orang sukses ini? Ternyata dua sifat. Ada dua sifat, ada dua ciri. Teruskan ayatnya. Ala ma hadakum. Saya cepat. Pertama, golongan yang berhak bertakbir dan takbirnya benar dalam pandangan Allah. Jadi nanti ada orang yang ketika Idul Fitri itu sekedar takbir, tapi tidak punya dua sifat ini. Bahkan ulama membuat ungkapannya sangat indah. Kata ulama, laisal idu liman labisal jadid. Id itu bagi orang takbir bukan sekedar takbir yang cuma bawa pakaian baru. Walakinnal ida liman taqwahu yazid. Tapi id itu akan ditampilkan dalam ciri-ciri berikut dalam Al-Quran yang takwanya itu bertambah. Ciri pertamanya, alamahadakum. Alamahadakum. Dia bertakbir karena dia telah berhasil menang, sukses, bahagia, mendapatkan hidayah Allah selama Ramadan. Hadakum. Dia dapat hidayah. Pas, fokus ya. Hati-hati. Fokus, hati-hati. Hadakum, itu kata kerjanya. Pemberiannya disebut dengan hidayah. Bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya, mufrad dalam bahasa Arab, singular dalam bahasa Inggris. Tunggal. Tapi jangan dicari istilah lain ya. Kadang-kadang suka ada banyak nyebutkan istilah, tapi bukan pada tempatnya. Misalnya bentuk jomblonya, bukan ya. Ini tunggal. Awas, karena sekarang banyak orang menyebutkan istilah, tapi bukan pada tempatnya. Misal syariat itu bagus, tapi tidak semua orang bisa menyebutkan konteks tertentu dengan nama syariat. Ijab syari ada, bank syariah ada, operasi syariah ada, tapi misalnya futsal syariah itu tidak ada. Ya, kalau bagi pakai bismillah, saya kan baik dapat ngolongin alhamdulillah, ya kegolin astagfirullah, baik dapat gol sujud syukur, ya bunuh diri sujud taubat misalnya. Itu tidak ada ya. Jadi yang syariah tetap umum. Ini bentuk tunggal. Nah teman-teman, kalau ini dijamakkan berubah menjadi hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Hidayah itu tunggalnya, jamaknya disebut hudan. Fokus. Hidayah itu punya banyak makna. Satu, bisa berarti iman. Jadi ada orang yang selama Ramadan itu mendapatkan hidayah Allah sehingga dia belajar dan memutuskan untuk beriman masuk Islam. Saya sangat bahagia ketika ada teman-teman yang bersyahadat. Kemarin alhamdulillah ada dua orang, satu dari Austria, yang satu lagi dari Indonesia bersyahadat. Sebelumnya sahabat kita ya, ada Mas Dedi juga bersyahadat. Sebelumnya ada lagi yang syahadat, ada yang syahadat, ada yang selama Ramadan, dan setiap tahun selama Ramadan itu pasti ada orang-orang yang pernah sentuhan. Tersentuh dia dengan kemuliaan Islam, masuk Islam. Saat itulah kemudian ketika masuk Islam, kata Allah, takbirlah engkau. Takbir, takbir. Karena ibadah yang telah engkau pelajari itu mendekatkan engkau dengan Allah sehingga mendapatkan anugerah iman. Di poinnya. Dua, fokus. Hidayah juga bisa berarti peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Sebelum Ramadan, maaf, sholatnya fardu saja, kadang-kadang juga terlambat. Ya, 2, 4, 4, 3, 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib, 3 isya, 4. Kadang-kadang terlambat. Saat Ramadan, jangankan fardu, tertinggal sunnah kita bisa gelisah. Silakan cek, bukankah sholat tarawih itu sunnah? Tapi banyak orang yang tidak ingin ketinggalan sholat tarawih. Siapa di antara teman-teman akhwat yang baru maghrib sudah pasang sejadah? Dan sudah pasang kapling untuk mendapatkan bagian dari tempat sholat? Padahal sunnah kan? Anda bayangkan, jadi jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar. Di tahajudnya dikerjakan, tarawihnya naik, baca Quran hampir setiap hari, malamnya ada yang khataman, dan dahsyatnya itu membekas dalam jiwanya. Jadi begitu selesai Ramadan, ada peningkatan. Ukurnya begini ya, maaf, ada yang sering keliru. Kalau ingin mengukur sukses Ramadan, jangan dibandingkan dengan saat Ramadan. Tidak berbanding. Ramadan suasananya beda. Ini, sebelum Ramadan, ini pasca Ramadan. Di sini ada Ramadan. Anda misalnya, maaf sekali, sebelum Ramadan hanya salat fardu 5 waktu saja. Ramadan dilatih, sunnah meningkat, segala meningkat. Pasca Ramadan, Anda mulai senang dengan ibadah sunnah. Walaupun misalnya baru 2 rakaat sebelum subuh. Baru 2 rakaat sebelum zuhur. Ada yang tambah jadi 4. Ada yang tambah dengan ba'diyah maghribnya. Kalau ada perubahan dibandingkan dengan sebelum Ramadan, tandanya ada keberhasilan. Meningkat ibadahnya. Meningkat kualitasnya. Maka inilah kata Allah yang orang yang berhak bertakbir dan memperbaiki.

0: takdirnya. Dimohon izin kalau selama ini setelah sebulan meninggalkan Ramadan, kita Idul Fitri bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, bajunya bagus, makanannya banyak yang baru, ya, dan sebagainya. Tapi pada sampai detik ini, peningkatan ini belum terjadi, ibadah belum meningkat, kualitas belum bagus, maka ada yang perlu kita buktikan mulai saat ini. Jangan menghukumi saya gagal, bukan. Caranya mulai hari ini kita buat kurikulum ke depan. Saya harus buktikan saya berhasil. Ada orang wafat gak bisa kembali, pengen dapat Ramadan. Anda diberikan kesempatan bahkan pasca Ramadan. Kalau dengan sampai hari ini kita belum berubah, butuh lama, berapa lama lagi? Kapan lagi gitu? Banyak orang wafat kata Allah pengen kembali. Fa'asadda kalau aku minas salihin. Ya Allah berikan saya kesempatan sebentar aja. Saya pengen perbaiki diri, saya pengen hijrah. Karena itu, ayo kita berubah, tunjukkan lebih baik. Dan cara memulainya adalah, ayo kita pelajari lagi tuntunan pokok dalam agama yang kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Kalau sudah paham isinya nanti, kata Allah, kalian pasti akan banyak bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Dan di antara pokok itu, ada yang sangat terkait erat antara ibadah dengan kehidupan kita, yaitu ibadah salat. Alhamdulillah, kita telah bahas dari mulai pengertian salat, manfaat salat, cara salat, bacaan salat, hikmah salat, sampai dengan kerukuan. Ya, mohon izin saya tidak harus mengulang supaya waktunya tidak habis untuk mengulang. Teman-teman yang baru bergabung nanti silakan di-review di musyawarah ya. Saya kira ada rekamannya. Sekarang kita lanjutkan pada bab berikutnya dengan waktu yang singkat sampai dengan ke zuhur nanti tentang pembahasan i'tidal. Bangkit pasca ruku, bagaimana caranya, apa bacaannya, dan apa hikmah i'tidal dalam kehidupan kita. Seperti sebelumnya telah kita bahas pada rakaat-rakaat atau gerakan-gerakan yang sebelumnya. Tapi sekarang kita akan bahas tentang i'tidal. Bismillah. Saya mohon izin akan fokus pada bahasan karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti kita bisa sisakan sedikit untuk diskusi ya. Daerah ini biar saya saja ya. Jadi yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya, nggak apa-apa. Antum di situ aja biar fokus. Memang mungkin sudah begini nasibnya. Allahu Akbar. Ya. Di Palembang begini juga, tanah kusir begini, nyampe ke sini gini juga. Ya, sabar ya Allah. Ya. Oke, sudah Mas, sudah. Memang biasa begitu dari dulu. Dan ini sahabat saya. Teruskan ya. Baik, yuk kita mulai. Saya tulis bahasa Arabnya i'tidal. Aspek yang kita bahas, satu caranya, yang kedua bacaannya, yang ketiga hikmahnya. Teman-teman masih ingat objektifnya? Saat kita akan memulai bahasan sholat di awal jumpa kita, saya tidak menginginkan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bahwa ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Masih ingat awal jumpa kita? Kata Allah, ada sementara orang sholat bahkan tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Sehingga, satu, kekhusyuan tidak hadir dalam jiwanya karena tidak mengerti apa yang ia lakukan. Yang kedua, hasil dari sholat itu tidak berdampak pada kehidupan seperti orang dulu karena tidak mampu mengamalkan apa yang kerjakan. Orang sholat dulu jadi orang baik. Turun Quran surah 29 ayat 45. Orang sholat dulu jadi sukses. Turun Quran surah ke-23 ayat ke-1 sampai dengan ayat keduanya. Orang sholat dulu jadi mudah hidupnya, rumah tangganya enak, kerjanya mudah, bahkan rezekinya mengalir kemudian, bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Turun Quran surah 65 ayat 2-3 di tafsir Al-Baqarah ayat 2-3. Orang sholat dulu tenang jiwanya, bahkan saking tenangnya ada problem yang sangat dahsyat disikapi dengan muka yang berseri. Turunlah Quran surah ke-13 ayat ke-28. Jadi banyak hal, bahkan orang sholat dulu mau minta doa apapun dipanjatkan dalam sholat, sebelum selesai sholatnya jawaban sudah turun. Turun Quran surah ke-3 ayat 38-39. Kenapa dulu ada orang sholat jadi baik, orang sekarang sholat tidak mendapatkan kebaikannya? Kenapa dulu ada orang sholat ringan, tenang hatinya, orang sekarang sholat dalam sholat pun masih gelisah? Kenapa orang dulu kemudian sholat mudah aktivitasnya? Kenapa orang sekarang makin banyak sholatnya makin susah aktivitasnya? Apa yang salah? Landasan berpikirnya adalah, pertama, bukan sekedar dia tidak menunaikan sholatnya dengan baik dari segi caranya, bukan sekedar bacaannya belum sempurna, tapi kebanyakan tidak menggali hikmahnya dan tidak mengaktualisasikan bacaan dan cara sholatnya dalam kehidupan. Jadi tiga aspek ini yang coba kita kaji dalam setiap turunan bahasan kita. Masuk pada i'tidal. Yuk kita mulai. Mohon izin seperti biasa, teman-teman ada yang mau bantu saya? Satu orang, ikhwan. Siapa saja boleh? Ya boleh, boleh dua orang juga, tidak ada masalah. Ya, bismillah. Satu-satu, ya. Baik. Dua-duanya ruku, mohon izin, menghadapnya kemana? Kiblat, baik ya. Supaya kelihatan sebelah sini saja, ya. Menghadap ke sini, supaya kelihatan dari sana. Ini dua-duanya ke sini, jangan satu ke sini, yang tabrakan.
1: Kerap sana,
0: ya, menghadap ke sana. Mundur sedikit. Izin teman-teman, silakan ruku. Bismillah. Maaf ya, di untuk sedikit perbandingan. Ya, masya Allah, dua-duanya sudah baik, dua-duanya sudah baik. Masih ingat yang saya sampaikan dulu untuk posisi rukuk. Dalam rukuk pertama, punggungnya lurus, ya sampai dengan kepala, yang dua-duanya sudah baik, insya Allah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan posisi yang seperti ini, ya tangan di bagian telapaknya itu menekan ke siku, ke lutut, maaf. Jadi tidak terlampau tinggi ke atas, naikkan ke atas, Mas Dur. Ini kalau ke atas naik kepala sedikit, ini pasti akan naik ke atas punggung. Jelas ya? Kalau diturunkan di bawah lutut, turun sedikit ke bawah, ini pasti akan curam ke bawah. Di posisi yang paling ideal adalah tekan di lutut. Jelas? Yang kedua, ketika ini ditekan, itu pasti kemudian di belakangnya ada tegangan di sini. Ditekan dengan kencang, kuat, ini pasti akan tegang bagian belakang. Tarik dari sini langsung sampai ke bagian atas, sampai lurus ke depan. Ini penting sekali, nanti kalau ini kita kerjakan dengan baik, yang pegel-pegel, yang capek, yang macam-macam, ini hilang. Ya, tapi poinnya adalah, perhatikan, ini baru cara. Bacaannya sudah kita bahas, masih ingat hikmahnya? Kita membaca apa saat ruku dulu? Subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wa subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ghafirli. Mohon izin, cukup sebentar, tahan sebentar, duduk di sini saja, supaya saya mudah minta bantuan. Sebentar, fokus. Subhana rabbiyal azim, saya pernah katakan, dulu orang Romawi atau orang Persia punya kebiasaan kalau ingin dihormati itu pasti membungkukkan badannya. Ya, tangannya dilipat dua begini, kemudian ruku. Dalam bahasa Arab ruku seperti ini. Ruku. Ada yang langsung sujud kemudian mundur. Ya. Dihormati dengan sifat ruku yang kadang menghadirkan pengkultusan atau lebih dekat kepada penyembahan. Maka dalam sholat muncullah kemudian kita perintah dari Allah supaya semua ruku dan sujud jangan dihadapkan pada makhluk. Hormat boleh, tapi jangan berlebihan. Karena semua yang harus dihormati berlebihan untuk disembah hanya Allah. Maka turunlah kemudian syariat ruku. Dalam ruku ini kemudian diminta kita dengan posisi tadi, ada aspek kesehatannya, ada aspek penghambaannya. Tapi masih ingat rahasia yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu? Jika seseorang hanya menghamba kepada Allah saja, ini hikmahnya. Jika seseorang hanya menghamba kepada Allah saja dan tidak pernah menghambakan diri kepada makhluk, semuanya sama dalam pergaulan, menghormati sewajarnya dan hanya menghamba kepada Allah, lalu dia katakan subhana rabbiyal azim, semua yang dahsyat, yang agung, yang azim hanya Allah saja. Jangan pernah pertuhankan pekerjaan, jangan pernah pertuhankan rating, jangan pernah pertuhankan manusia. Pertuhankan Allah. Ketika Anda tawakal kepada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah dan diberikan apapun yang Anda butuhkan. Itulah sebabnya ketika seseorang ruku dengan benar, maka diangkatlah posisinya oleh Allah dalam kehidupannya. Bangunlah dia, bangkitlah dia. Begitu Anda ruku, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah apapun yang dia inginkan dalam kehidupannya. Kan? Jelas sampai sini? Baik, sebentar. Masih ingat kalimat yang pernah saya sampaikan dulu? Kalau ada segala hal yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah, kita katakan apa? Atau saya ganti, kalau Anda melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, pemandangan bagus, naik ke puncak, apa katanya? Masya Allah. Jadi asalnya bukan subhanallah ya, asalnya Masya Allah. Tapi kalau Anda menyaksikan sesuatu yang tidak bagus, tidak sesuai dengan hukum Allah, bukan sesuai dengan sifat Allah, katakan subhanallah. Subhanallah. Misal, Quran surah kedua ayat 116, paling kiri pertengahan. Waqalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak, enggak sesuai dengan sifat Allah. Katakan subhana. Mereka berkata mustahil Muhammad, Tuhanmu gila, bisa memperjalankan engkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Maka turun Quran surah 17 ayat pertama, subhanalladzi asra, pakai subhan. Kadang-kadang dalam keseharian kita enggak sadar ada yang kita agungkan selain Allah. Sedang bekerja, panggilan salat tiba. Harusnya kan Allah yang kita respon. Sengaja diundur-undur sholat padahal bisa mengerjakan tepat waktu. Sengaja menunda zakat padahal bisa dikeluarkan pada saat itu. Sengaja menunda sedekah, sengaja menunda bacaan Al-Quran padahal kita bisa melakukannya pada saat itu, hanya untuk kemudian memenuhi hasrat dunia kita. maka disitulah kita katakan subhanallah. Ya Allah, sebetulnya yang agung itu bukan pekerjaan saya. Yang agung itu engkau. Bisa engkau wafatkan saya saat saya bekerja. Bisa engkau wafatkan saya saat saya sedang melakukan aktivitas. Makanya kita ruku mengatakan, ya Allah, kalau selama ini saya salah dalam bermunajat kepadamu, maka mohon ampuni dosa saya. Subhana rabbiyal azim. Semuanya tidak ada yang lebih agung dibandingkan Rabbku. Ketika Anda bisa tawakal seperti itu, maka masih ingat Quran surah ke-48 ayat 29. Kata Allah, orang yang sholatnya bisa seperti itu, maka diperkenankan dia memohon yang terbaik, yang istimewa dalam hidupnya. Jangan minta yang biasa. Pertemuan lalu yang terakhir, ya Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, ruhamau bainahum, tarahum ruk'an sujada. Engkau akan lihat sifat istimewa umat Nabi Muhammad, kata Allah, dalam rukuknya. Ketika benar rukuknya, maka mereka boleh memohon kepada Allah apapun yang mereka inginkan, termasuk yang paling istimewa. Ketika Anda tunduk, saya akan berikan apa yang kamu minta, kata Allah. Jadi mohon maaf ya, kalau selama ini Anda memohon dan belum terkabulkan, jangan-jangan selama ini kita belum patuh pada Allah. Orang tua saja kita patuhi, apa yang kita minta dikasih. Kadang yang gak kita minta itu dibeliin gitu. Kita patuh pada Allah, apa yang Allah gak punya. Jadi kalau selama ini Anda berdoa belum terkabul, jangan-jangan bukan gak dikabulkan, kitanya yang belum patuh. Coba lihat deh Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Sebentar ya, nanti kita masuk lagi ke praktik. Quran surah 2 ayat 186, ini ayat tentang doa. Fokus. Wa idza sa'alaka ibadi, kata Allah Muhammad SAW, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentangku. Maksudnya, jika ada hambaku ingin mencariku, ingin datang kepadaku, fa'inni qarib, katakan padanya jangan lelah, yakinkan pada dirimu aku dekat, memberi harapan. Tapi yang paling menarik, motif orang ingin mendekat kepada Allah biasanya cuma dua. Kalau bukan ingin bertobat, pasti punya kebutuhan yang dimohonkan. Pengen berdoa. Silakan cek. Dulu jarang tahajud. Pas besok mau dapat proyek, langsung tahajud. Malamnya doa. Dulu jarang puasa. Besok anak mau ujian, baru ibunya puasa. Dulu jarang baca Al-Quran. Besok ada kebutuhan, baru baca Al-Quran. Demikian itu biasa, normal. Itu biasa saja, itu standar. Tapi yang paling dahsyat kata Allah, yakinkan pada hambaku Muhammad SAW, sepanjang mereka punya permintaan, pasti aku kabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau mereka punya permintaan apapun, aku akan berikan. Jadi standar doa itu, kalau Anda berdoa, sepanjang doanya baik, pasti akan dikabulkan. Tapi kalau ingin cepat dikabulkannya, teruskan ayatnya. Faliyastajibuli. Kalau pengen cepat dikabulkan, maka seruan aku pun, perintah aku pun penuhi dengan cepat. Anda berdoa, Anda menyuruh Allah, gitu kan? Anda ingin cepat dikabulkan. Kalau ingin cepat dikabulkan, maka seruan Allah pun respon dengan cepat. Misal, Allah minta kita sholat, Allah menyuruh kita. Anda diminta sholat, menunaikan sholat subuh. Waktu subuhnya jam 4 misalnya 4:45. Dipanggil 4:45, Anda datang 4:45. Salat Allahu Akbar tepat pada waktunya. Maka saat Anda meminta pun Allah berikan tepat pada waktunya. Ada yang dipanggil 4:45, dia bangun dari jam 3. Maka ada orang yang bahkan sebelum meminta, Allah cukupkan kebutuhannya. Sehingga seakan-akan gak punya kebutuhan. Karena setiap ada keinginan, diberikan sebelum dia meminta. Ada yang dipanggil 4:45, dia baru datang jam 5:44. Tidak. Maka adil kalau Allah pun mengabulkan lambat dari apa yang dia minta. Di sistem kepatuhan itu bangunan keadilan yang Allah terapkan. Kamu minta sekian, cepat merespon, aku berikan. Apa kaitannya dengan ini? Saya ingin katakan, ada orang-orang yang saat meminta, dia bukan meminta biasa, bahkan yang paling istimewa pun Allah akan berikan. Siapa orang ini? Orang yang selalu patuh pada Allah. Dalam rukuknya dia bagus, dia tawakal kepada Allah. Begitu selesai ruku, langsung dibangkitkan oleh Allah. Begitu dibangunkan, dia langsung memuji Allah. Seketika keluarlah kalimat dalam bangunnya itu. Ya Allah, engkau pemilik seluruh langit dan bumi, maka anugerahkan kepadaku semua nikmat itu. Kata Allah, kau mau minta apa? Sepenuh langit dan bumi pun kau minta, aku akan berikan. Apakah amalan itu? Itulah yang tidak. Satu orang sih. Bentar. Yuk, lihat ya. Fokus. Ruku, saya ingin kita paham dulu cara berfikirnya. Kalau sudah paham, nanti kita teruskan untuk cara dan bacaannya. Fokus baik-baik. Ini ruku. kita tawakal pada Allah, kita katakan subhana rabbiyal azim, kita katakan subhana rabbiyal azim bihamdi, puji Allah wa bihamdi, kami memuji Allah. Ya Allah, Engkau yang agung, tidak ada selain Engkau. Saya taubat ya Allah, selama ini ada saya banyak salah. Saya minta ampun ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya hanya mengagungkan Engkau saja. Ketika Anda katakan saya hanya memujimu bihamdi, lalu Anda naik, diangkat kemudian naik, bangun. Begitu bangun, perhatikan kalimatnya. Apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Tahan sampai sini, kita belajar dulu cara bangunnya. Itu belajar bacaannya. Terakhir, kita akan bahas apa makna dari bacaan itu. Kadang-kadang, ada banyak orang yang hanya membaca bacaan itu saja. Rahasianya, gak dilakukan. Sehingga banyak orang itidal tidak berdoa apa yang dibintakan pada saat itu yang dia butuhkan. Itu yang nanti kita akan dalami. Sekarang kita masuk kepada caranya dulu. Karena banyak orang meminta, tapi caranya gak benar, maka mustahil juga bisa dikabulkan. Mohon izin, Mas. Yuk, ngadep ke sini sekarang. Rukuk. Baik, bangkit. Bebas, yang sering dilakukan. Bacaannya apa? Ya. Tahan. Sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu tangannya di atas tadi. Mas Ali, silakan. Rukuk. Ya. Bangkit. Sami Allahu liman. Tahan. Lihat sini. Ini ada yang di sini. Ini ada yang di sini. Ya, ini bagian pertama, tangannya di sini. Bagian kedua, tangannya di sini. Sudah kelihatan bedanya? Baik. Yang ketiga, ada yang lain lagi? Teman-teman, ada yang lain lagi? Ada, silakan maju ke depan. Gak apa-apa. Tangannya tetap di sini ya. Kalau saya gini kan, baru turun. Eh, Mas. Oh, Mas Don, silakan. Gak apa-apa. Usah lupain aja, sekarang kita sedang sholat. Bismillah, Allahu Akbar. Padahal. Geser sedikit. Gak apa-apa ya. Tangannya jadi berubah? Langsung begini atau ruku dulu?
1: Iya. Oh, yes.
0: Ya Allah, bismillah. Sami Allah liman hamidah, bangkit. Tahan. Baik. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ada yang lain lagi? Ada pernah melihat yang saat bangkit tangannya enggak diangkat? Ada ya? Oh, berarti ada yang keempat ya. Baik, ini saya saja. Di sudah ruku, bangkit, sami Allah liman hamidah, tangannya di sini. Perhatikan. Ini bagian pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, di antara ini mana yang benar? Jangan turunkan tangannya sedikit, turunkan lagi, tahan. Yang benar seperti yang dicontohkan Nabi, itu yang paling benar. Bagaimana menemukan yang dicontohkan Nabi? Kembalikan ke keterangan dari orang-orang yang pernah mencatat dari Nabi. Referensinya pertama di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kalau teman-teman ditanya, jadi punya argumentasi. Nomor hadis 757. Ada dua riwayat dengan di 737. Juga di hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Yang meriwayatkannya sahabat Nabi, namanya sahabat Abu Hurairah. Ini julukannya, nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams, masuk Islam jadi Abdurrahman bin Sahar. Punya julukan Abu Hurairah, sudah pernah saya sampaikan. Pernah melihat seseorang sedang sholat, kemudian dibimbing oleh Nabi cara sholat yang benar. Orang itu yang dilihat dibimbing itu namanya Khalad bin Rafi Az-Zurayqi. Namanya Khalad. Di Khalad ini pernah sholat di samping Nabi, diminta diulang sholatnya oleh Nabi sampai 3 kali. Kelihatan oleh Abu Hurairah. Ketika diulang ini, dari awal sampai akhir, sampai ke i'tidal. Ketika ketahuan oleh Abu Hurairah, disampaikan ke orang-orang setelahnya, dicatat oleh Imam Al-Bukhari, dapat di sahihnya nomor hadis 757 dan 737. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya bacakan hadisnya, ya. Baik, saya perjelas dulu. Lihat baik-baik. Teruskan. Umma iza raka bima makna, kemudian jika beliau kemudian ruku. Ruku satu orang sini. Fala yarka hatta tatma'inna raki'an. Maka tidak selesai dulu dari ruku ini sampai keadaannya tenang dalam rukunya. Tumanina. Jangan bangkit dulu. Izin ya, jangan bangkit dulu. Bahkan jangan langsung berdoa. Jadi ruku dulu dengan baik, sempurna dulu bagian tangannya, kakinya, bagian punggungnya. Setelah merasa tenang, darahnya mengalir enak, keadaannya tenang baru berdoa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi. Sehingga kita merasakan kenikmatan dalam doanya. Baru setelah ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Wa rafa'a, kemudian dia bangkit. Awas hati-hati, hatta yastawi ya qa'idan, di riwayat yang nomor hadis 737, hatta ta'tadila qa'iman, kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Saya ulang, kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Jadi yang pertama kali disebutkan dalam hadisnya, kalau seseorang ingin bangkit dari ruku, cara pertamanya bangun sampai badan tegak sempurna. Kalimat sempurnanya disebutkan pertama kali dengan qa'iman, artinya berdiri. Jadi kalau masih sanggup berdiri, usahakan berdiri. Penting ini saya sampaikan karena nanti ada di antara kita, mohon izin maaf sekali, mungkin punya persoalan dengan lutut, sujudnya itu susah, sehingga kadang-kadang duduk di kursi tapi masih mampu berdiri. Ya, mohon izin ya, maaf ya, maaf. Misal, ini saya mau sholat nih, saya nggak bisa sujud dalam posisi yang sempurna karena ada masalah di kaki, tapi berdiri masih bisa. Karena itu takbir berdiri, ya. Ruku kemudian bisa, i'tidal bisa berdiri, tapi sujud nggak bisa, makanya duduk. Nah, kalau sepanjang i'tidal masih berdiri masih bisa, maka jangan paksakan itu dalam posisi duduk. Ya, paksa berdiri. Jangan sampai kemudian rukunya duduk begini, terus i'tidalnya duduk lagi, sujudnya duduk. Sepanjang bisa berdiri maka sunahnya berdiri. Orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu dan dia memilih untuk duduk, maka dia mendapatkan setengah dari bagian sholatnya, dari pahala sholatnya, cuman setengah. Ingat ya, setengah. Itu pun dengan catatan ada kesulitan dalam dia kemudian dalam berdiri, ya, tapi masih mampu berdiri. Ya, sepanjang misalnya mohon maaf sholat isya bisa berdiri, cuman karena bacaan panjang dia memilih duduk misalnya, ya, maka dapat setengah pahalanya. Kalau sengaja memilih duduk padahal mampu berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah dalam sholat fardu. Ya, dalam sholat fardu. Dalam sholat sunnah boleh, Anda bisa berdiri tapi pengen duduk, itu boleh, pahalanya setengah. Paham ya? Tapi kalau sama sekali nggak bisa berdiri kemudian Anda duduk, pahalanya sama senilai dengan orang berdiri tanpa dikurangi sedikit pun. Paham di sini? Jadi yang pertama, alhamdulillah, yang tidak dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Hatta tastawi qa'iman, sampai kamu tegak berdiri sempurna. Perhatikan, masih ingat bahasan kita di awal sholat? Tidak pernah disebutkan kata qa'im, aqimu, yuqimun, kecuali berdiri sempurna. Bagaimana cara berdiri sempurna? Menghadap ke depan, badan tegak, lebar kaki selebar dengan bahu. Jelas? Badan tegak, kaki selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, selebar dengan bahu sehingga ada keseimbangan. Belum selesai, fokus, baik-baik, lihat. Pas, yang kedua, berdiri lagi. Lihat sini. Sekarang ngadep ke saya ke sini. Berdiri sempurna. Nah, lihat, lihat ya. Ini nanti ada kuda-kuda, ada berdiri bagian dalam sholat. Kita akan lihat ya. Ada kuda-kuda berdiri, ada bagian berdiri dalam sholat. Lihat sini. Untuk i'tidal, itu beda dengan berdiri biasa. Kata Nabi, setiap orang sholat dalam i'tidal, kembalikan hadisnya, tambah lagi. Al-Bukhari nomor hadis 828. 828. Hatta ya'uda kullu faqarin makana. Berdirilah dia tegak, tadi sudah. Dan pastikan sebelum dia baca doa dan menggerakkan yang lain, pastikan dalam berdirinya semua tulang-tulang rusuknya, bagian-bagian punggungnya telah menempati tempatnya semula. Sampai kembali tulang-tulang rusuknya kembali ke tempat semulanya. Artinya sampai tegak sempurna, sampai merasa nyaman. Awas, hati-hati. Jadi jangan sampai begini. Maaf ya, maaf. Baru bangkit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Baru di sini, sudah sujud. Dan ini belum baca doa. Ingat, belum baca doa. Hadis pertama mengatakan tegak dulu sempurna. Supaya yang tadi saat ruku, di sini kan ada pergerakan, ada darah yang beredar. Ini belum sempurna. Berpindah dulu gerakannya. Awas, hati-hati. Sempurnakan dulu sampai kembali lagi, rusuk kembali lagi sempurna, darah mengalir lagi. Kalau ini belum sempurna langsung sujud, maka ke dalam kesehatan pun akan berpengaruh. Bukan sehat, tapi bisa sakit. Ya, kata Nabi, sempurnakan. Tegak dulu, sempurna dulu, sampai merasakan kemudian seimbang. Hatta ta'tadila. Kalimat ta'tadila inilah yang disebut dengan i'tidal. Kalimat i'tidal muncul dari bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 828, ya, dan nomor hadis 737. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu i'tidal, sampai sempurna berdirinya, tulang-tulang rusuk kembali seperti semula. Jelas sampai sini? Paham? Teruskan, tangan. Maksud? Wa rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Kemudian mengangkat telapak tangannya sejajar dengan satu bahunya. Cara pertama. Ya, ini masih di Al-Bukhari nomor hadis 757. Tadi yang sejajar dengan bahu ada dua, satu Mas Ari, kedua kemudian Mas Doni. Mas Ari, ulangi lagi. Sami Allah. Tangan ini sejajar dengan bahu. Lihat sini, ini cara pertama. Ya, bisa agak ke belakang boleh, yang penting sejajar dengan bahu bisa di sini. Fokus baik-baik, lihat. Jemari tangan tidak terlampau rapat begini. Tidak terlampau lebar begini, sewajarnya saja begini. Jelas ya? Fokus, lihat baik-baik, angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Ini cara yang pertama. Ini di sini. Jadi sama dengan Mas Doni, jadi saya tidak perlu ulangi, sama di sini. Sejajar dengan bahu. Yang kedua, An-Nasa'i nomor hadis 1101. Perhatikan baik-baik, sejajar dengan kedua telinganya, udhunai hadwa udhunaihi. Mas Dud tadi yang lakukan, Mas Dud. Sejajar dengan daun telinganya. Ya, boleh, boleh ini yang jempol untuk akhwat misalnya, ini menyentuh daun telinga yang paling bawah di sini. Boleh. Tapi begini, mohon izin ya, mohon izin, mohon maaf. Ada yang menyimpulkan Ustaz untuk akhwat untuk perempuan itu yang ini saja yang betul ya? Tidak. Dua-duanya boleh, boleh di sini, boleh di sini. Cuma dulu kenapa perempuan dianjurkan yang di sini? Karena dulu hijabnya tidak seperti sekarang. Dulu enggak ada mukena, kadang-kadang ada yang terbatas. Kalau kemudian ditarik sampai di sini, itu terbuka sebagiannya. Karena terbatasnya kain pada saat itu. Makanya dimintakan ke dalam begini supaya ini tetap mengalir sebelum turunnya ayat hijab. Setelah turunnya ayat hijab, kemudian memanjang, sampai ada yang jilbabnya memanjang, sampai yang ke batas mata kaki, modelnya kan banyak-banyak. Ada yang seperti abaya dan seterusnya. Ada yang sekarang pakai mukena, maka tidak ada masalah. Mau di sini silahkan, mau di sini silahkan. Tidak ada persoalan. Jelas ya? Jadi di sini boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga, bahkan sampai yang jempol menempel ke daun telinga itu boleh. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, boleh bangkitnya tidak tanpa mengangkat tangan. Biasanya ini diterapkan di negeri Maliki, sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu ketika bangkit kemudian dari rukuknya, sami Allah liman hamidah, tangannya tidak mengangkat. Bahkan dalam takbir pertama itu tangan tidak diangkat dan tidak bersedekap, tangannya begini. Di begitu sholat, Allahu Akbar begini, di Maliki begini. Ya, tangannya begini dan tidak pegang mic ya. Jadi mohon izin ya. Dan ini kalau sedang lihat begini, misal teman-teman sedang umrah, sedang haji, lihat yang begini, jangan diajak ngobrol. Hey bro, what are you doing? Misalkan. Terus sedang sholat. Karena saya pernah kejadian, saya awal ke Tripoli, kemudian ketemu teman, jadi menunggu waktu sholat, sudah azan, ya, dia berdiri begini. Saya kira sedang baru masuk ke masjid, kemudian berdiri begini. Saya tanya, hey, enak? Ke masa kita, kemana aja gitu, have you been? Saya tanya, kemana aja kamu? Tiba-tiba, Allahu Akbar. Dia itu sedang sholat. Jadi orang yang tangannya begini itu belum tentu syiah. Belum tentu syiah. Jangan disimpulkan semua yang begini syiah, tidak. Nanti ketika dia sujud baru kelihatan mana syiah mana sunni. Sujudnya kelihatan pas bangkit dari sujud, nanti ada tepuk-tepuk dulu begini. Kalau sholat di belakang orang sunni dia mundur sedikit nanti. Ya, nanti kelihatan dari batu yang disimpan ditutup sejadah atau kemudian bangkit dari sujud dia tepuk-tepuk begini, ah itu umumnya syiah. Tapi kalau berdiri begini tangan tidak bersedekap atau tidak bertakbir, jangan disimpulkan syiah. Kamu syiah ya? Bukan, saya Husain. Nah, itu jangan tidak semua harus ditanya ya. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang begini, sami Allahu liman hamidah, tangan di sini benar tidak? Benar. Kalau ada yang di sini tangannya benar tidak? Kalau ada yang di sini benar tidak? Ah, jadi kalau yang salah yang tidak salah, kita sepakat itu. Ya, jadi tolong jangan berselisih, jangan kemudian berikhtilaf pada sesuatu yang dipersamakan atau dibenarkan oleh Nabi. Sahabat tidak berselisih, awas, tabiin tidak berselisih, orang salaf tidak berselisih, para imam tidak berselisih. Anda sahabat bukan, tabiin bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang, gitu kan? Tiba-tiba Anda berselisih. Jelas ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang saya izinkan untuk kembali. Sekarang kita masuk ke bacaannya. Lihat sini, ada tiga rahasia dalam bacaan. Yang tidak, dan jumlah bacaannya ada 12. Bukan cuma 1, 2, 3, atau 4, ada 12 bacaan yang tidak. Fokus. Nanti yang paling populer dari 12 ini ada 3 bacaan. Ini saya sederhanakan kepada 3 bacaan karena ini yang paling populer. Lihat sini, fokus baik-baik. Kita dari ruku tadi, bangkit. Misal saya ambil yang diangkat, sami Allahu liman hamidah. Persamaan dengan berdiri ya. Persamaan dengan berdiri. Kemudian, perhatikan baik-baik, kalau Anda jadi imam, jadi makmum, Maka kalimat ini mutlak untuk diucapkan. Ada yang menyebutkan fardu, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Tapi umumnya mayoritas mengatakan karena disatukan dengan gerakan sholat, maka dia wajib untuk diucapkan kalimat ini. Baik, jadi begitu Anda naik, Sami'allahu liman hamidah, kan? Baik sholat sendirian atau jadi imam. Kalau menjadi makmum, maka ada dua pilihan. Bisa mengulang kalimat yang sama, Sami'allahu liman hamidah, atau menjawab dengan kalimat yang kedua, Rabbana walakal hamd. Perhatikan, kalimat pertama Sami Allahu liman hamidah itu istilahnya disebut dengan tasmi' namanya. Nanti saya berikan rahasianya di akhir. Tasmi' dari kata sami'a Allah tasmi'. Apa itu tasmi'? Memperdengarkan sesuatu. Kita ingin memperdengarkan kepada Allah tentang pengakuan kita kepada Allah. Ya, lihat sini, kan Allah perintahkan dalam ruku, pasrah kepadaku, jauhkan dari hal yang tidak penting, minta kepadaku, menyembahlah padaku, tawakal kepadaku. Lalu kita katakan, Subhana Rabbiyal Azim, wa bihamdi. Ya Allah, engkau perintahkan saya ruku, dan saya katakan Subhana Rabbiyal Azim. Ya Allah, mulai hari ini saya akan tunduk kepadamu yang agung hanya engkau saja. Saya tidak akan persekutukan engkau dengan apapun. Maka Anda kemudian bangkit. Saat kata Allah bangkit, Anda katakan, Sami Allah, Allah engkau pasti mendengar apa yang tadi telah saya sampaikan. Plus, itu yang disebut dengan tasmi. Jadi kenapa bacaan Anda saat bangkit dari ruku beda dengan ketika ruku? Semua bacaan perpindahan sholat itu selain yang tidak, semuanya Allahu Akbar. Silakan cek. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari tahiyat, Allahu Akbar. Cuma bangkit dari ruku, Sami Allah liman hamidah. Cuma itu. Apa rahasianya? Apa maknanya? Karena ketika Anda diperintahkan ruku tadi, Anda diperintahkan ruku kamu sekarang. Ya tawakal kepadaku, ya Allah, saya katakan, engkau yang paling agung. Tidak ada yang agung selain engkau. Mulai hari ini saya akan patuh kepadamu. Engkau pasti dengar apa yang saya sampaikan. Maka ketika Anda bangkit, Anda katakan, Sami Allah. Ya Allah, engkau pasti mendengar apa yang tadi saya sampaikan. Dan ketika saya memujimu, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Hamdi, kalimat pujian. Bahasa singkatnya disebut dengan tahmid namanya. Tasmi' dan tahmid. Tahmid. Makanya Anda katakan, engkau pasti mendengar ya Allah, barusan aku mengakui engkau yang paling agung dan aku memujimu. Kalimat pujian itu dimunculkan kembali, Sami Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar pada orang yang tawakal tadi, plus ketika aku memujinya. Maka makmum mengatakan, Rabbana walakal hamd. Ya Allah, aku tegaskan lagi, engkau lah yang punya segala pujian dalam kehidupan. Di kalimat Rabbana walakal hamd, itu boleh diucapkan oleh makmum tanpa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau imamnya, Sami Allahu liman hamidah tasbih, dijawab oleh makmum, Ya Allah, kami pun mengakui engkau, kami tetapkan yang paling layak mendapatkan pujian. Rabbana walakal hamd. Jelas sampai sini? Kalau Anda sholat sendirian, Anda boleh cukupkan pada kalimat, Sami Allahu liman hamidah, walaupun tanpa mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi kalau ingin sempurna, ucapkan kalimat Rabbana walakal hamd sebagai pengakuan dari kita dan penegasan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Hanya ini belum selesai sampai di sini kisahnya. Banyak orang yang ketika mengucapkan ini langsung sujud. Salatnya betul sah. Saya ulang. Salatnya betul, salatnya sah. Cuman sayang dia tidak memanfaatkan momentum yang Allah janjikan untuk mengabulkan apa yang ia akan mintakan walaupun sepenuh langit dan bumi. Nih, perhatikan sini. Izin mas, boleh siapa saja maju ke depan? Boleh siapa saja? Siapa saja boleh? Saya pegang botol minuman, saya berikan pada mas Tude. Apa tadi yang diucapkan?
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Ketika diucapkan terima kasih, kita jawab apa? Sama-sama. Ya sedemikian kan? Itu manusia. Begitu diminta, terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah terima kasih, saya ucapkan, saya sampaikan, ini mas, terima kasih, jawabannya sama-sama. Allah lain. Allah mesti beda dengan makhluk. Ketika ada seseorang mengucapkan terima kasih kepada Allah, memuji Allah, maka Allah akan balas dengan yang lebih mulia dari apa yang pernah ia dapatkan sebelumnya. La in syakartum la'azidannakum. Quran surah 14 ayat 7. Ketika Anda bersyukur kepada Allah, baik memujinya, bertakbir kepadanya, pasrah kepadanya, Allah pasti akan tambahkan apapun yang Anda butuhkan. Jadi ketika Anda ruku, dan Anda memasrahkan semua kepada Allah dan mengatakan saya puji Engkau ya Allah, begitu memuji, tanda syukur kita, kalimat syukur pertama yang mengalir di lisan bukan ke alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya anugerah keturunan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lancarkan pekerjaan saya. Alhamdulillah kalimat syukur. Begitu Anda mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Alhamdulillah. Rabbana wa lakal hamd. Kaidahnya mengatakan setiap mengucapkan alhamdulillah, apa yang kamu butuhkan aku berikan. La azidannakum. Maka ketika Anda mengatakan Rabbana wa lakal hamd, Allah turunkan kalimat, apa yang kamu butuhkan? Kata Allah, lihat kalimatnya. Diturunkan kalimat lewat lisan Nabi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil al-masyita min syai'in ba'du. Ya Allah, Engkau yang punya sepenuh langit, Engkau yang punya sepenuh bumi, Engkau yang punya di antara langit dan bumi, Engkau yang berkehendak memberikan apapun yang dimohonkan selain daripada itu. Maka ketika kalimat itu muncul, Allah berikan kesempatan, mau minta apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau di antara keduanya, aku berikan pada saat ini. Makanya, mungkinlah, banyak orang dulu meminta saat berdiri. Jin Mas. Mohon maaf ya. Banyak orang dulu meminta saat berdiri. Kenal Nabi Zakaria? Alhamdulillah. Sebarusan dari tanah kusir, ada yang kenal Nabi Adam, kenal Nabi Musa, ya. Masih agak lumayan lah. Dulu saya di Sukabumi, hubun dunia. Sukabumi itu hubun dunia. Suka, hubun, bumi, dunia. Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal, yang luar biasa. Nabi Zakaria itu diuji, pernah saya sampaikan kisahnya dulu, diuji, sudah berumah tangga, kemudian belum ada keturunan, sudah fisiknya letih, rambutnya memutih, dan dapat ujian. Ya, jangan dikira jadi ahli surga itu aman dari ujian, tidak. Ahli surga yang jelas surganya diuji. Dan mereka sabar dengan ujian. Kita belum jelas surganya, enggak pengen diuji, ya kita siapa? Ya, ahli surga pun belum aman dari ujian, apalagi kita yang belum jadi ahli surga. Dan ternyata ujian itu adalah sumber pahala, dari pahala itu bekal untuk ke surga. Diuji selama berumah tangga, belum ada keturunan, dan istrinya, mohon maaf teman-teman akhwat, divonis secara medis itu monofus dan mandul, jadi mustahil punya keturunan. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dan yang paling dahsyat, dalam berdirinya, berdiri memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii' samii' doa. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan di keadaan begini. Ketika manusia mengatakan mustahil, aku mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Engkau pasti mendengar apa yang aku mohonkan. Apa jawabannya? Tiba-tiba dikabulkan seketika. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi yahya. Tiba-tiba turun malaikat mengatakan sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, berdiri. Kata malaikat itu, Anda dapat kabar gembira dari Allah langsung, akan punya anak, namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah gak ada yang mustahil bagiku, jadi lahir dan hidup. Kapan itu terjadi? Dalam sholat. Di posisi apa? Berdiri. Bacaannya apa? Sami'ud du'a. Ada di mana ayatnya? Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas di mushaf. Saya tanya pada Anda, saatnya tidak berdiri atau duduk? Adakah bacaan saminya? Ada sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal. Setelah itu silakan pilih. Anda ucapkan, kalau Anda punya kebutuhan yang banyak yang sifatnya mungkin sulit dipanjatkan dengan lama-lama, maka ucapkan kalimat yang telah kita hafalkan. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ingat ada mil a, ada mil u, bacaannya sedikit beda. Maksudnya dua-duanya benar. Riwayatnya ada mil a, ada mil u. Kalau pakai mil u, ada tambahan sedikit. Mil us samawati. Boleh diikuti? Mil us samawati wa mil ul ardi wa ma bainahuma wa mil u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baik. Artinya begini, ya Allah, aku sekarang punya kebutuhan. Punya keperluan banyak ya Allah. Dijawab oleh Allah, sebanyak apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, di antara langit dan bumi, atau selain itu? Sepanjang kau mohonkan padaku, aku akan kabulkan. Kalau pakai mil'a, dibuang sebagian. Mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a nasyita min syai'in ba'du. Ya Allah, engkau yang penuhi langit, engkau yang penuhi bumi, engkau pula yang penuhi apa yang kau kehendaki selain daripada itu. Aku enggak minta banyak ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi. Aku enggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ya Allah, berikan kelancaran pada pendidikan anakku. Aku hanya mohon ya Allah, jadikan anakku penghafal Quran yang bisa memberikan mahkota di kemudian hari. Aku hanya mohon ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku. Aku hanya mohon ya Allah, damaikan kehidupan di rumah tangga kami. Minta itu. Banyak orang ketika itidal itu tidak dimanfaatkan. Jadi begitu bangun, sami Allahu liman hamidah, seketika sujud saja. Salatnya sah, benar. Secara rukun bagus, secara fikih benar. Cuman Anda kehilangan momentum untuk bermohon kepada Allah yang mungkin cepat dikabulkan. Jelas? Baik. Jadi itidal secara bahasa bisa berarti berdiri yang sempurna dan seimbang. Jadi kalau sudah ruku, berdirilah sampai tegak seimbang, jangan terlalu miring kanan, miring kiri, depan ataupun belakang. Yang kedua, bacaan dan gerakan yang tidak memberikan pesan kepada kita, kalau orang-orang yang selalu tawakal kepada Allah, benar beraktivitasnya, tidak pernah menduakan Allah dengan hal lain dalam kehidupannya, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diangkat sampai ke atas, diberikan oleh Allah peluang untuk menjawab semua keinginan yang ia mohonkan kalau itu benar bermaslahat bagi dirinya. Itulah cara bacaan dan hikmah i'tidal yang kita bahas sampai dengan pertemuan kali ini. Masih ingat kaidah tadi? Kalau ada yang benar-benar bersyukur kepada Allah, akan diapakan oleh Allah? Tambah lagi. Saya akan berikan rahasia kepada Anda. Ada orang yang sudah i'tidal diangkat oleh Allah, tiba-tiba orang itu melakukan satu amalan lagi yang ketika dikerjakan, maka saat itu pun kata Nabi, minta apa yang kamu mohonkan sebanyak-banyaknya karena seketika akan dikabulkan tanpa ada jeda. Apa amalan itu? Itu pertemuan berikutnya nanti. Oke, kita jeda dulu sebentar. Kita jeda, kita diskusi dulu ya supaya kita bisa paham. Saya mohon ya, kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, perjelas. Jangan meninggalkan tempat kita ini. Anda investasi waktu, tenaga, segalanya ya. Ini tidak mudah. Jadi saya tidak menginginkan ada keluar dari sini tidak paham. Semua harus mengerti, kita harus belajar bersama dan mudah-mudahan dampaknya bisa kita rasakan dalam kehidupan. Ya, silakan pertama kalau ada kaitan dengan materi kita silakan. Kalau tidak ada kaitan boleh nanti dengan topik yang lainnya. Saya mohon izin hanya mungkin 5-10 menit sebelum zuhur saya mohon pamit ya. Silakan. Azan. Oke. Saya tuliskan ya. Nanti tolong diingatkan Mas Dimas dan teman-teman, tolong diingatkan pertemuan berikutnya sepekan sebelum saya datang, tolong WA saya teringatkan Ustaz, tolong bacaan itidal yang kemarin dituliskan. Nanti saya coba tuliskan bahkan 12 jenis nanti kita bagikan. Ya. Kalau perlu mungkin nanti sepulang dari sini saya coba ketikkan dulu. Jadi nanti bisa saya WA-kan dan teman-teman nanti share ya kepada yang lain. Jadi jangan tunggu ke pertemuan berikutnya karena belum tentu hidup juga ya. Ya, kita enggak bisa pilih ya. Bisa Mas Ali duluan, saya belakangan itu mungkin. Mungkin ya. Atau ditukar saya belakangan, dia duluan juga bisa. Tapi memang mungkin saya bisa duluan. Ya, duluan mengangkat jenazah antum. Udah ya, fokus ini. Bertanya tentang mil'u dan mil'a. Ya, saya agak cepat saja. Yang satu, tulisannya sama-sama begini. Mil'u. Bisa dibaca juga a, mil'a. Saya ulang ya. Bisa dibaca mil'u, bisa dibaca mil'a. Ini agak sedikit panjang sih, cuman saya sederhanakan, saya bagi sedikit ya. Saya kuliah salah satunya di jurusan bahasa Arab karena cinta dengan Al-Quran. Karena saya dapat berita semua huruf Al-Quran, ayat Al-Quran, bahkan semua rangkaian kata Al-Quran itu semua mukjizat. Maka saya pelajari bahasa Al-Quran, ternyata masya Allah saya temukan bahkan semua harokat dalam Al-Quran itu ada maknanya, harokatnya, hurufnya dan segalanya. Nah kalau Anda masuk jurusan bahasa Arab, itu yang dibaca A, I dengan U, itu bukan sembarangan bacaan, tapi ada makna-maknanya. Contoh ya, contoh. Tapi ini dalam sekali. Ini disebut rafa' namanya. Apa namanya? Rafa'. Rafa' itu artinya tinggi. Tinggi, terangkat. Jadi kalau ada kalimat-kalimat, mohon izin, kalimat-kalimat dalam ibadah yang menggunakan kata rafa', artinya ketika Anda mengerjakan itu Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya u. U itu namanya dhammah. Dhammah. U di ilmu tajwid disebut dhammah. Tahu artinya dhammah? Dhammah itu dari kata in dhamma yadhummu, sesuatu yang mengumpul banyak. Kalau ada ibadah menggunakan sifatnya dhammah dan rafa, artinya orang ini bukan sekedar diangkat, ditinggikan oleh Allah, tapi akan mendapat anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. U. Kalau harakatnya fathah, a. Ini a dari kata fathah. sesuatu yang terbuka. Ada peluang dibuka oleh Allah, bisa kisah, bisa ibrah, bisa manfaat, ya bisa banyak hal. Jadi kalau Anda menemukan dalam Al-Quran sebuah kalimat dibuka dengan A, menunjuk misal pada orang, itu artinya ada kisah inspiratif di masa lalu yang akan dibuka pada kita sekarang, dan itu amalkan untuk mendapatkan maslahat yang kita dapatkan. Contoh, Nabi Ayub pernah sakit, divonis oleh medis tidak mungkin sembuh. Ketika Allah memperkenalkan Nabi Ayub dalam Quran surah ke-21 ayat 83-84, Allah buka dengan fathah A. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu, bukan wa ayyubi, ayyuba, wa ayyuba. Perhatikan kaidah ini. Kata Allah, dan saya buka sekarang pada kamu kisah tentang Ayub yang dulu pernah sakit. Jadi kalau kamu sekarang sakit, jangan mengeluh, orang dulu pun pernah sakit. Nabi aja sakit. Dan sakitnya Ayub lebih parah daripada kamu sekarang. Sakitnya Ayub lebih dahsyat daripada kamu sekarang. Apakah Ayub mengeluh? Tidak. Apakah Ayub pesimis? Tidak. Apakah Ayub mencela Allah sampai mengatakan, ya Allah kapan saya sembuh? Ya Allah kenapa engkau perlakukan saya begini? Ayub yang Nabi, yang Rasul bisa bersabar dengan sakitnya padahal ahli surga. Kenapa engkau yang bukan Nabi dan Rasul tidak bersabar? Maka kata Allah, saya buka kisah ini dan saya berikan kepada engkau rahasia Ayub. Ayub mengerjakan amalan ini, kerjakan amalan ini. Di ujung ayat ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kalau ada hamba beriman siapapun, walaupun bukan Nabi, bukan Rasul, mengerjakan amalan seperti Ayub, saya sembuhkan, kata Allah, seperti saya sembuhkan Ayub alaihissalam. Itu cara bacanya, cuman fathah. Kalau i itu biasanya menunjuk pada sesuatu yang halus, lembut. Ya. Kasrah, pecah, kecil. Makanya perempuan selalu identik dengan i. Laki-laki anta, perempuan anti. Jazakallah khair, jazakillah khair. Jadi kalau i itu ke perempuan, Bu. Kalau pengen ke laki-laki pakai jazaka. Ini penting saya sampaikan karena saya punya pengalaman yang unik. Saya sudah pakai batik, pakai peci, tampilannya sangat jelas sekali. Begitu selesai taklim, Ustaz terima kasih, kajian menginspirasi. Jazakillah khair. Saya kira apa yang salah sih? Kalimat saya gerakan tidak melambai, biasa-biasa saja gitu kan. Dia pakai i. Nah, jadi izin, kalau i itu perempuan. Ya, i itu apa? Perempuan. Ini penting saya sampaikan supaya paham mana. Kalau sudah pakai sukun, mati sukun, artinya bacaannya tenang. Damai, tenteram. Ya, ada seorang di Garut, saya pergi ke Garut mengajar. Tiba-tiba dihidangkan makanan. Kata orang, ini buah Ustaz, ini sukun. Saya bilang, bukan Pak, ini fathah. Kalau sukun masih di atas, dia bulat. Jatuh ke bawah, kasrah. Bapak potong-potong hidangkan, fathah, terbuka bagi saya. Orang ini kira serius, dia kembali ke dapur. Ini kisah nyata, dia kembali ke dapur ke isinya. Mama, kata Pak Ustaz, ini bukan sukun, ini fathah. Nyata. Ini jangan khawatir ya. Makanya perempuan suaranya kan menggunakan kasrah. Kenapa? Karena ada kelembutan dalam dirinya. Nanti kalau masuk fikih perempuan di rumah tangga nanti bisa dibahas. Ya kata Nabi, perlakukan, mohon izin ya, maaf, maaf. Nanti kalau bab laki-laki saya bahas juga. Ya, saya bahas juga. Kata Allah, hei suami-suami yang beriman. Quran surah 4 ayat 19. Ya, tapi jangan jadikan senjata ya. Nanti karena saya kasih ya, tamengnya insyaallah. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu, hei suami-suami yang masih merasa punya iman, la tarifun nisaa karha. Jangan bersikap kasar pada istrimu. Itu dibuka dengan kalimat iman. Jadi sikap suami yang lembut dipertaruhkan imannya di situ pada istri. Di hadapan Allah. Maka Nabi katakan, kenapa? Kenapa kalimat ini muncul? Nanti rahasia di hadis Nabi saat haji wada. Innahunna khuliqat min dhal'in a'waj. Karena perempuan itu memang fitrah ya. Itu seperti tulang rusuk yang bengkok, ada kelembutan di dalamnya. Rawan tapi bengkok, diluruskan pun bisa patah kalau enggak hati-hati, didiamkan tetap bengkok juga. Makanya apa yang dilakukan? Kata Al-Quran langsung, kalau engkau tidak suka dengan sikapnya, jangan marah dulu. Barangkali di balik sikap itu ada pelajaran besar yang membuat kalian berdua bisa bahagia. Biasanya kan ketenangan paling indah itu setelah ada perselisihan kan? Tenang, damai, nyaman. Jangan marah dulu. Tapi poinnya, itulah sebabnya yang menjadikan perempuan identik dengan kasrah. I, lembut. Ya. Makanya suara di malam-malam, kalau ada film-film kan, yang lembut-lembut, yang suara kasrah, I, pasti perempuan kan? I, kan suara perempuan. Oke, kalau Anda lewat malam-malam keluar rumah, ada suara, I. Anda nggak usah lari. Tunjuk aja, kasrah ya. Di situ pergi. Mas, kalau pakai U, artinya mil ussamawati. Ya Allah, aku aku telah memujimu. Ya Allah, aku jadikan engkau sebagai Tuhan yang satu, aku agungkan engkau. Baik, engkau pemilik semua ketinggian di langit dan bumi. Engkau semua pemilik anugerah-anugerah yang tinggi yang bisa engkau berikan pada siapapun, setinggi langit. Wamil'ul ardi, wamil'ul ardi, nanti saya tuliskan sempurna di catatan selanjutnya. Dan engkau bisa memberikan semua yang tinggi-tinggi yang ada di bumi. Kedudukankah, penghormatankah, kemuliaankah, semua yang dianggap tinggi, engkau pemiliknya. Yes? Kemudian wama bainahuma, atau antara langit dan bumi kalaupun itu ada. Wamil'u masyita, atau engkau memberikan segala ketinggian pada siapa yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du, setelah yang ini. Yang bukan langit, bukan bumi, atau semua yang kau kehendaki. Ketika kalimat itu muncul, maka turunlah jawaban. Apa keinginan kamu yang ingin ditinggikan olehku? Apakah dunia? Ataukah akhirat? Kamu pengen pemberian akhirat yang tinggi? Minta sekarang. Apa? Minta Firdaus. Mohonkan. Jangan tanggung. Makanya kalimat di Quran Surah 48 ayat 29, mintanya yang terbaik. Yabtaghuna minallahi fadlan wa ridwana. Mereka memohon kepada Allah semua kenikmatan yang terbaik. Jadi kalau minta akhirat, jangan nanggung, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta karir yang paling bagus. Ya Allah, berikan kepadaku dalam peranku peran yang bisa mendekatkan aku denganmu. Ya Allah, jadikan setiap peranku bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah, tinggikan aku dengan segala pekerjaanku yang aku kerjakan, yang nilainya bisa bernilai dalam sisimu. Minta. Ketika bermohon seperti itu, apa profesi Anda, minta di situ. Anda aktor, minta yang baik-baik. Anda artis, minta yang baik-baik. Anda pengusaha, minta yang baik-baik. Jangan tanggung, kalau kaya, kaya sekalian. Harus kaya. Kata Nabi, umatku itu kaya biasa. Yang aku khawatirkan, yang kaya yang tidak bisa menggunakan kekayaannya dengan baik. Umat Islam itu mesti kaya. Kalau nggak kaya, bagaimana zakat? Bagaimana bisa infak? Bagaimana sedekah? Karena itu orang dulu bekerja jadi kaya supaya bisa zakat. Bukan pamer. Kalau cuma pamer, terlambat. Korun sudah duluan. Kemana-mana Bu Mudiger hanya bawa kunci berangkasnya saja. Kata Korun, kalau ada yang pengen ngambil, ambil aja. Angkat kuncinya, ada yang gak bisa. Jadi kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari, pamer, cuma dipanasin bolak-balik, saingan sama taksi gitu ya. Mohon maaf, terlambat, kalah sama Korun. Saya pernah nanya orang, mau kemana, samudra apa, mau ngapain? Jadi harta Korun, harta Korun, sekarang masih dicari. Harta antum siapa yang nyari? Telat kalau sombong. Telat. Paham ya? Nah, kalau pakai mil'a, mil'as, bahasanya sama, cuma bedanya di sini. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a masyita min syai'in ba'du. Kalau yang tadi minta ketinggian, kalau yang mil'a minta dibukakan. Fathah. Ya Allah, engkau semua pemilik anugerah langit dan bumi. Bukakan kepadaku anugerah terindah di langit, ya Allah, yang mungkin aku dapatkan. Bukakan kepadaku nikmat terbaik di bumi yang mungkin aku raih. Bukakan kepadaku, ya Allah, yang engkau kehendaki yang mungkin aku tidak tahu. Ya Allah, tunjukkan, dekatkan kepada aku. Jadi mohon, silakan. Poinnya, itu poinnya. Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali Anda sholat, berapa kali Anda memohon dan memanfaatkan momentum ini? Sebagai seorang ibu, pernah kamu minta menjadi ibu yang baik di hadapan Allah? Dan Anda akan dihisab. Sebagai seorang ayah, pernah kamu minta menjadi ayah yang baik dalam pandangan Allah? Dan antum akan dihisab. Betapa banyak anak akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak sholat ini karena bapak saya tidak pernah mencontohkan saya sholat. Karena ibu saya tidak pernah memfasilitasi sholat. Ini kasusnya nyata dan dalam riwayat ada. Maka bertukarlah ayah ibu yang hampir sehasta ke surga itu, kemudian dia tenggelam ke neraka untuk mencuci dosanya terlebih dahulu. Anaknya dipindahkan ke dalam surganya. Tapi ada anak yang akan ke surga, bapak ibunya protes. Ya Allah, kenapa engkau biarkan dia ke surga, sedangkan aku yang memberikan pakaian untuknya. Kalau bahasa sekarang, aku yang memberikan sarungnya, aku yang memberikan baju kokonya. Dipanggil anaknya untuk menjelaskan dengan keadilan. Ditanya, benarkah fulan seperti itu? Kata anaknya, benar ya Allah, ayah memberikan aku sarung, ayah memberikan aku pakaian, kalau bahasa kita sekarang, tapi ayah tidak pernah meniatkan itu semua untuk membuat saya bisa sholat. Ayah hanya ingin saya sama seperti yang lain. Orang lain punya sarung, saya punya sarung. Orang lain punya baju koko, saya punya baju koko. Maka ayahnya tetap bertahan di neraka, anaknya ke surga. Baru dibebaskan di hadis Al-Bukhari, setelah mencuci semua dosa-dosanya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kurang lebih demikian. Maaf ya, rizki kita sudah teratur. Surga kita yang belum jelas. Dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini, satu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik, melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah berikan pasti baik. Kadang-kadang kita berharap yang ideal, tapi menurut Allah itu gak bagus. Buka Quran surah kedua, ayat 216. Paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, kamu mesti rajin berperang. Bukan konteksnya perang jihad saja, bukan. Jihad terbesar melawan nafsu. Kadang-kadang

0: Namun karena Allah tahu masa depan, kamu tuh inginnya sekarang aja. Harap-harap dapat yang ini, ternyata di depan ada yang gak bagus. Kalau kamu dapatkan yang ini, celaka kamu di depan. Saya menginginkan kau baik sekarang, besok, dan sampai berjumpa denganku nanti di akhirat. Karena itulah, pandai-pandai menyikapi kehidupan, dunia itu sikapi sewajarnya saja, usah berlebihan. Usah berlebihan, wah hilang juga. Saya bingung pada orang yang bersengketa ya. Ada orang sengketa tanah, sengketa rumah, sengketa mobil. Yang ditersengketakan itu gak akan diambil juga. Kalau sudah meninggal, apa yang didapatkan? Dua-duanya meninggal juga. Rumah yang disengketakan gak ada yang dimiliki. Mobil yang disengketakan gak ada yang dimiliki. Makanya kalau kita tidak meniatin ikhlas ibadah karena Allah, ruginya banyak, kecewanya pun dalam. Ada hikmah yang besar yang belum kelihatan. Satu saat, semua akan tampak. Dan saat itulah kita merasa sadar, ini toh yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira jelas ya? Ada yang lain? Akhwat dituliskan ya. Kalau mungkin, kalau tidak ya nggak apa-apa, nanti disampaikan secara langsung. Saya kesini dulu ya. Silakan Pak. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mau tanya yang kaitan dengan itidal, Ustaz. Kalian memang pernah mendengarkan suatu referensi dari suatu tausiah. Oh, maaf, saya lupa referensinya dari kitab apa, Ustaz. Tapi nyatakan bahwa kalau apa namanya tata cara dalam sholat apa namanya sunahnya kan rukunnya rukun sholat kan ada meniat kemudian berdiri tabatul ikram kemudian al-fatihah dan seterusnya dengan posisi tangan bersetekap
0: yeah.
1: Jadi oleh referensi itu dikatakan bahwa sesungguhnya yang dinyatakan berdiri dalam sholat itu adalah tangan bersetekap sehingga setelah ruku itidal itu pun harusnya juga tangan kembali bersetekap gitu.
0: Yeah.
1: Nah ini yang ingin kami tanyakan kira-kira apakah memang demikian di saat itidal tangan bersetekap kembali atau sebenarnya lepas bebas saja. Nah, makasih Tuan.
0: Jazakallah khair, semoga Allah muliakan antum. Dan mungkin ini mewakili sebagian dari pertanyaan teman-teman. Secara singkat teman-teman sekalian, Ustaz, saat kami beritidal sami Allahu liman hamidah tangan mengangkat, apakah kemudian disimpan di dada kembali seperti takbiratul ihram? Ataukah irsal itu diletakkan ke bawah begini. Ya. Sami Allahu liman hamidah, ada yang kesini tangannya. Baik, Rabbana wa lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, ada yang kesini. Pangkal persoalannya, betul seperti apa yang Bapak sampaikan tadi di hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 888 sampai 889. Ada hadis yang umum sifatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri dalam salatnya, fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka beliau meletakkan yang telapak kanan di kirinya, diletakkan kemudian di dadanya, 'ala sadrihi. Idza kana qa'iman fi shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya. Nah, ditafsirkanlah pada bagian yang pertama, golongan pertama, berdiri itu kan berarti umum semua berdiri. Takbiratul ihram berdiri. Allahu Akbar sampai iftitah atau istiftah al-fatihah sampai rukuk. Nah itu tidak akan berdiri juga sami Allahu liman hamidah. Maka golongan pertama memaknai kalimat Nabi ini umum untuk semua berdiri termasuk i'tidal. Begitu sami Allahu liman hamidah tangan dikembalikan ke sini. Bagaimana posisinya? Fokus. Posisinya adalah telapak yang kanan ada tiga ditempelkan di punggung yang kiri di bagian pertama. Paham? Yang kedua, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan di sini. Ya, bisa begini, bisa pergelangan bertemu dengan pergelangan. Tapi maaf ya, langsung jadi ukur dulu. Oke, langsung ya. Jadi telapak bertemu punggung atau pergelangan bertemu pergelangan. Atau lihat baik-baik, fokus sa'id, al-sa'din. Mendekat ke sini, dekat ke siku. Bukan di siku tapi di sini. Ya, setelah pergelangan boleh lebih sedikit. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh ke sini. Yang tidak boleh ke siku di sini, berfak. Jangan kalian berpatut meletakkan tangan seperti orang sombong. Jadi dipersepsikan orang sombong begini. Ya, lihat proyek ini ya. Jadi ruku dalam yang tidak dalam kemudian takbir itu cukup sampai di sini. Ya, hati-hati ya. Jadi cukup di sini atau di sini. Sekalipun salatnya di puncak tetap di sini, tidak sampai ke sini, ya. Baik, fokus. Ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, diteruskan lagi hadisnya, dirinci lagi. Apa rincian hadisnya? Dikembalikan lagi baik di An-Nasa'i ataupun di hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Nomor hadis 757. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Riwayat yang dekat dengan ini nomor hadis 737. Rawinya sahabat Abu

0: Abu Hurairah tadi, Abdurrahman bin Sakhr. Peristiwanya terletak pada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Ya bimana qala Rasulullah SAW, kembali kepada Rasulullah SAW disampaikan setelah ada peristiwa. Ja'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, namanya Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Padakhala ila Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambi Nabi SAW, maka dia salat di samping Nabi SAW. Ya, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid, sedangkan nabi ada di sisi yang lain. Kalau bahasa kita, nabinya di situ, dia di sini. Setelah salat salam, pada masallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi dijawab, wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Dijawab dulu salamnya baru diluruskan. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Padahal sudah selesai salam. Fa ada salat ala samarat, maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mislamakan, maka Nabi mengatakan kepadanya kalimat yang sempurna, kalimat yang serupa, balik lagi kamu belum salat, balik lagi kamu belum salat. Ini artinya hati-hati, sesuatu yang tidak sempurna dalam salat bisa menyebabkan salatnya dipandang tidak sah. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, harus hati-hati, wahai Rasulullah, ma liya ghairah. Ada kalimat lain, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih bagus dari yang ini, bisanya cuma begini. Alimni, tolong ajarkan saya. Ini manhaj dalam hadis Nabi, kalau belum paham belajar, jangan memaksakan mengerjakan yang tidak tahu, jadinya salah. Maka bertanya pada Nabi, diajarkan oleh Nabi. Yang paling menarik, apa yang diajarkan oleh Nabi? Perhatikan, idza qumta ila shalah, kalau pengen salatmu sempurna, asbighul wudu, diajarkan dari wudu dulu. Ini menunjukkan kata para ahli hadis bahwa ada orang yang wudunya tidak sempurna berdampak kepada salatnya. Jadi kalau wudunya sudah salah, salatnya pun pasti akan berantakan. Pulang ke rumah, lihat anak anda, kalau wudunya sudah mempermainkan air dan berantakan cepatnya luar biasa, yang diusap itu bukan kepala tapi rambutnya, segala diusap, itu pasti sholatnya tidak akan sempurna. Maka diajarkan wudunya, pemastakbil kiblat, menghadap ke kiblat, begini caranya. Kemudian bertakbir, diajarkan oleh Nabi. Pertama apa? Angkat tanganmu sejajar dengan bahumu, hadwaman kibaihi, dikuatkan oleh hadis Abu Hamid Humaid As-Sa'di. Angkat tanganmu seperti ini, dijelaskan. Kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, simpan di dada, dijelaskan. Kemudian mulai dengan iftitah, 12 doa. Kemudian mulai dengan al-fatihah. Setelah itu baca yang ringan dari surah. Setelah itu bertakbir, angkat tanganmu, kemudian takbir ruku. Ya, kemudian jangan dulu bangkit, ya, jangan bangkit sampai sempurna, sampai rukunya tumanina, hatta tatma'inna suruku. Kemudian bangkit i'tidal. Nah, di sini poinnya. Bangkit i'tidal, fokus. Dan jangan kamu sujud sampai kamu sempurna i'tidal. Fala tasjud hatta ta'tadila qa'iman. Yang menarik begini. Setelah seperti itu Nabi katakan, kemudian engkau sujud sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Disebutkan sampai kembali lagi, kemudian engkau bangkit sampai berdiri kembali, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Jadi setelah sujud bangkit lagi, letakkan kembali yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Yang paling menarik di hadis yang ini, ketika dirinci, saat takbiratul ihram, diterangkan oleh Nabi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Saat bangkit dari sujud, disebutkan lagi, letakkan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Tapi saat ini tidak, Nabi cuma mengatakan, bangkit, berdiri tegak, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan tidak mengatakan yang kanan, letakkan lagi di kiri, di punggung yang kiri. Ini kata para ahli hadis, sebagian yang lain melihat, karena Nabi tidak merinci di itidal ini, tidak menyebutkan yang kanan diletakkan di punggung yang kiri, ini menunjukkan saat itidal tangannya tidak perlu bersedekap, harus seperti ini saja. Cukup maksudnya seperti ini saja. Apa buktinya Ustaz? Apa buktinya dari para ulama ahli hadis? Karena saat kita diminta bangkit dari sujud, itu disebutkan lagi yang kanan disimpan di punggung yang kiri. Seharusnya kalau itidal itu juga penting, yang kanan disimpan di punggung yang kiri diletakkan di dada sambil bersedekap, maka saat itidal pun kita akan diajarkan bersedekap. Karena takbiratul ihram diajarkan bersedekap, bangkit dari sujud diajarkan bersedekap, sementara saat itidal tidak disebutkan bersedekap. Kalau bersedekap itu sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, tentulah saat itidal kita akan diajarkan bersedekap. Karena bersedekap dan itidal terletak di antara sujud dan saat berdiri takbiratul ihram. Maka yang kedua mengatakan, maka lakukanlah dengan mursal, tidak perlu telapak tangannya disimpan di dada. Ustaz, di antara dua ini mana yang benar? Ternyata yang benar yang dua-duanya. Itu. Kenapa? Yang begini ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Yang begini pun ada hadisnya karena pemahaman yang tadi. Ternyata dua-duanya dari hadis yang sama. Karena dari sahabat itu tidak menjelaskan kepada kita secara jelas. Yang disampaikan cuma kalimatnya saja dari Nabi. Mereka tidak menunjukkan Nabi ini saat itu tangannya begini, tidak. Yang disebutkan kalimat umum saja. Nabi berdiri, kalau sedang berdiri semua tangannya itu di dada. Yang satu mengatakan rinciannya, saat itu Nabi tidak mengajarkan begini. Saat sujud saja bangkit lagi baru begini. Maka berbeda pendapat tentang ulama, tapi berbeda dalam mengacu pada hadis yang sama. Sepanjang mengacu pada dalil yang sama dengan contoh yang ada, maka ulama sepakat semuanya itu boleh dilakukan. Ada empat jenis yang boleh. Lihat, satu, dalil ada, contoh jelas. Ya, seperti takbir, jelas. Dalilnya ada, contohnya jelas. Makanya dalam takbir tidak boleh kita macam-macam. Hati-hati, fokus hati-hati. Misal, dalilnya ada, takbir begini. Contohnya ada, begitu takbir angkat langsung simpan di tangan yang kanan, di punggung yang kiri. Bahkan langsung kalimatnya pakai fa. Fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Antara meletakkan cepat, tidak ada jeda. Letakkan begini. Karena contohnya jelas, maka jangan membuat gerakan yang lain. Misal, maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Saya punya koleksi di rumah sekitar 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu pun saya tidak menemukan yang ini. Bukan ingin menyalahkan. Ya, misal, kata Nabi, angkat, letakkan yang kanan di kiri. Ada orang mengangkat, gak enak Ustaz, kiri dulu. Allah kan baik, pengennya kanan dulu. Dia masukkan kanan dulu, kirinya begini, baru ditutup seperti ini. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah, saya tidak bermaksud menyalahkan, saya tidak terbiasa dengan itu. Saya belum menemukan dalilnya. Jadi kalau ada yang menemukan, disampaikan mungkin saya yang salah. Tapi prinsip saya, dalam kaidah kalau sudah ada contohnya jelas, dalil ada, contoh ada, jangan mencari yang lain. Jadi jangan terlampau kreatif. Itu satu. Kedua, dalil ada, contoh sementara, masih boleh. Contohnya kunut. Jadi kalau ada orang kunut, jangan marah-marah. Nanti kita bahas. Ya, kalau ada yang kunut silakan, yang tidak kunut boleh karena contohnya sementara. Pernah Nabi kunut dan ada tidak melakukan lagi. Ada sebagian yang meneruskan, Nabi tidak larang. Jadi kalau ada orang kemudian pengen kunut silakan, yang tidak kunut silakan, yang salah yang tidak salat subuh. Dan kalau Anda kunut bermakmum pada yang tidak kunut, awas, imam tidak kunut, makmum kunut, maka ikuti imam. Jangan kunut sendirian. Atau imamnya salam dia sujud sahwi misalnya, itu enggak boleh. Kalau imamnya kunut, makmum biasa tidak kunut, imam kunut, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih bin Utsaimin, ikuti kunutnya, aminkan. Padahal Syekh Utsaimin ini gak kunut, tapi ketika bermakmum di belakang orang kunut, kata beliau, kunut, aminkan. Walaupun gak angkat tangan, Allahumma dina fiman hadait, amin. Awas, jangan punya pendapat sendiri, Allahumma dina fiman hadait, bid'ah. Ini gak boleh. Tiga, dalil ada, contoh gak ada, itu banyak. Dalil ada, contoh gak ada, makan bob misalnya. Ada dalilnya, contoh gak ada dari Nabi. Yang paling dahsyat dalilnya samar, contoh gak ada, zakat dengan menggunakan beras. Nabi zakat pakai gandum, pakai kurma. Ya, tiba-tiba kemudian Muawiyah mengatakan Nabi Sofyan ketika di Damaskus, yang dimaksud gandum dan kurma itu irtun, makanan pokok. Kalau ada makanan pokoknya boleh berzakat dengan itu. Ya, kita zakat pakai apa? Beras. Makanan pokoknya apa? Kalau saya nasi. Ya, kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertemolok. Ayam, bebek itu beras. Nah, karena sumber beras dari nasi, ya karena sumber nasi dari beras, maka dikeluarkan beras. Tapi apakah ada hadis mengatakan zakat pakai beras? Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, enggak akan ada. Yang ada pakai gandum, pakai kurma. Tapi karena makanan pokoknya itu bersumber dari itu, boleh dikeluarkan. Sepanjang 4 ini ada dalil, ada contoh. Dalil contoh sementara, dalil contoh tidak ada, dalil samar, contoh tidak ada, boleh dikerjakan. Yang tidak boleh, tidak ada dalil sama sekali. Yang tadi, yang sedekap, yang kemudian irsal, ada dalilnya, ada contohnya, semuanya jelas. Di dua-duanya boleh. Ya. Nanti kasus seperti ini, ada lagi satu lagi. Saat akan sujud, apakah pakai lutut dulu, apakah pakai telapak tangan dulu? Bagaimana itu Ustaz? Pertemuan berikutnya. Bismillah. Oh, baik, kita ambil 10 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau suami tidak sholat padahal sudah diingatkan apa yang harus dilakukan, upaya apa agar suami dapat menunaikan sholat? Baik, Quran surah ke 16 ayat 125. Quran surah ke 16 An-Nahl ayat 125, paling kanan, paling bawah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawidhatil hasanah وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Pertama kata Allah, kalau ada orang-orang yang belum berjalan di jalan Tuhanmu, maksudnya apa? Belum mengikuti ketentuan Allah. Dia muslim tapi belum mau sholat, kan? Dia muslim gak mau zakat. Ya, dia muslim masih bermaksiat. Terus kita ingin ajak dia berubah. Bagaimana cara mengajaknya? Pertama kata Allah, ajaknya dengan hikmah dulu. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil qawl wal fi'l wa wad'u kulli syai'in fi makani. Berkata dengan bijak yang lembut, selaras dengan perbuatan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan konteksnya. Bicara pada anak kecil beda dengan pada orang biasa. Bicara istri pada orang pada suami beda dengan bicara kepada anak. Maka hal pertama yang harus dilakukan kata Al-Quran, maka pertama tempuhlah dengan jalan hikmah. Apa turunannya? Di antara turunan hikmah itu pertama doa. Pertama doa. Ingat, keras jangan dilawan dengan keras lagi. Al-hadidu bil-hadidu yuflah. Batu dengan batu kalau diadu itu pecah. Maka bangunlah pertengahan malam. Minta kepada Allah. Ya Allah, engkau titipkan ia kepadaku, bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, dia adalah amanahku, ya Allah, di hadapanmu, dan kelak engkau akan ditanya di hari kiamat. Ya Allah, aku mohon, ya Rabb, berikan aku, ya Allah, keberhasilan dalam menjaga amanah ini. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sayangi suami saya seperti engkau menyayangi hamba-hambamu yang lain. Ya Allah, berikan cahaya pada jiwanya seperti engkau pernah membimbing orang-orang yang bermaksiat di masa lalu. Ya Rabb, hamba mohon kepadamu, hamba sudah sujud, hamba sudah sujud, hamba sudah mengalirkan air mata, hamba sudah berusaha. Kalau dengan semua cara ini belum mampu menjawab apa yang hamba mohonkan, tunjukkan pada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon. Satu minta. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah kepada Fir'aun yang sangat keras sekali, itu kalimat pertamanya doa. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Berdoa. Kalau bisa, kalau bisa, dan usahakan bisa, malam bangun tahajud. Di kamar itu, tempat suami tidur. Karena di sampingnya berdoa, minta. Mohon kepada Allah, dan jangan-jangan putus asa, setiap malam minta aja. Ya Allah, mohon, minta. Ya Allah, sayangi suami saya, ya Allah. Sayangi ibunya yang telah melahirkannya. Sayangi ayah yang telah merawatnya. Ya Allah, sayangi keluarga suami, ya Allah. Ya Allah, jadikan suami saya anak yang soleh. Ya Allah, kumpulkan kami di surga, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Yang mungkin karena maksiat saya, ya Allah, suami belum dekat denganmu. Minta, minta. Gak usah Anda tunjukkan, gak usah Anda marahi, gak usah macam-macam. Minta seperti itu. Tiap malam bangun, bangun, bangun. Demi Allah, saya katakan, akan terjadi satu episode dalam kehidupan di mana dia akan mendengar dalam tidurnya. Dan kadang-kadang rasa tingginya, sifat laki-laki itu kan diisyaratkan dalam Al-Quran. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin pengayom bagi istrinya perempuan. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan tidak mau dipimpin. Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Makanya kalau masuk dari istri kepada suami, jangan memberikan saran. Itu defense-nya akan kuat. Kuat, tak bisa dikolongin. Susah. Defense dia, ya. Sulit. Makanya cara masuknya bagaimana? Lembut dulu berdoa, minta, mohon. Seperti itu caranya. Nanti akan tiba sentuhan dalam jiwanya ketika Umar keras itu, toha. Dinasihatin marah Umar. Malah ngancam, saya bunuh nih Muhammad SAW. Tapi ketika dibacakan toha, minta kepada Allah, Nabi berdoa, tiba-tiba lembut hatinya. Berubah jiwanya. Saya pernah menangani kasus yang sama, tapi dengan cara yang dengan konteks berbeda. Kalau tadi suami ini anak. Ini kisahnya, saya pernah mengasuh pesantren di Lebak Bulus, pesantren Quran. Ini seorang ibu datang. Dia mengadu wajahnya sayu. Ustaz, anak saya ini gak pernah mau sholat. Saya takut dihisab oleh Allah di hari kiamat. Sebutkan pelan-pelan. Ini nyata. Saya bilang, ibu sudah ajak? Sudah. Ibu ingatkan? Sudah. Dan bu, mulai hari ini, ibu gak usah ingatkan dulu. Ibu bangun malam tahajud. Ibu sholat di kamar anak itu. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu lahirkan, lu mohon kepada Allah. Ya Allah, dia anak saya. Dia amanah saya. Jangan beratkan hisab saya di hari kiamat. Ya Allah, karena anak ini belum mampu untuk sholat, minta yang terbaik kepada Allah, alirkan air mata. Oke, gak apa, itu dunianya, gak apa. Yang paling kaget kalau ibunya begitu kesini. Gak apa, anak gak ada masalah. Anak saya pun kalau datang akan begitu, gak ada masalah. Baik, teman-teman, apa yang terjadi dengan ibu tadi? Saya bilang, bu, ibu kerjakan dulu itu, nanti setelah 3 hari ibu datang lagi sini. Teman-teman tahu apa yang terjadi? 3 hari kemudian ibu itu datang di kejauhan hari, wajahnya berbinar, bawa nasi uduk, teriak, Ustaz, Masya Allah, kenapa sih bilang ini? Begitu keluar, ibunya datang, Ustaz, Alhamdulillah, anak saya sudah sholat, ini nasi uduk. Duduk kita, benar bu, iya, gimana bisa terjadi? Ustaz, jadi tiap malam saya bangun, terus saya berdoa setelah tahajud di samping dia, Malam yang ketiga, tiba-tiba dia bangkit dari tidurnya saat saya menangis. Dia bangkit, dia langsung peluk saya. Dia katakan, "Mama, Mama maafkan saya Mama, saya bersalah. Saya itu bukan gak mau sholat, tapi selama ini bukankah Papa sibuk gak pernah ngajarin saya sholat? Mama juga begitu, baru kali ini saja Mama berubah kemudian seperti ini. Saya berjanji mulai hari ini saya akan belajar sholat." Atau apa yang terjadi? Setelah saat itu, saya itu satu santri untuk mengajari anak itu sholat. Bukan cuma mengajarinya sholat, tapi anak itu bahkan mau belajar untuk menghafal Al-Quran. Saya tinggalkan pesantren, itu anak itu sudah sampai 2 juz. Mungkin sekarang sudah setengah atau selesai Al-Qurannya. Dari yang tidak pernah sholat menjadi ahli Al-Quran. Ibu tidak pernah tahu di bagian apa kemudian suami itu tiba-tiba berubah dan langsung mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting husnuzan. Bukankah Asiyah suaminya Firaun tapi tidak pernah putus asa untuk mengingatkannya? Suami ibu jauh daripada itu. Untuk lebih mudah bagi Allah menanamkan pada jiwanya insyaallah. Bismillah. Semoga Allah muliakan seluruhnya insyaallah. Kami turut mendoakan insyaallah. Bagaimana kita sebagai wanita? Mungkin Anda yang wanita, saya bukan. Bagaimana sebagai wanita jika ingin membasuh rambut kepala ketika berwudu tetapi tempat wudunya terbuka, apakah tetap sah jika hanya membasuh ujung rambut tanpa membuka kerudung? Quran surah ke-5 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Hai orang-orang beriman, jika engkau ingin menunaikan sholat dengan sempurna, maka wudu dulu. Bagaimana caranya? Fokuskan pada yang 4. Di rukun wudu yang paling pokok 4. Awas, hati-hati, jangan sempurnakan sunnahnya, rukunnya tertinggal. Kalau airnya kadarnya tidak cukup, hanya segini misalnya, tidak cukup keseluruhannya, sampai dengan ke telinga, ya, sampai dengan ke telinga, sampai dengan ke istinsyaf, maka cukupkan 4 saja. 1, wajah. 2, tangan sampai siku. 3, basuh kepala, usap. 4, kemudian kaki. Kalau cukup untuk semuanya, silakan sempurnakan. Kumur-kumur, istinsyak, serap ke hidung, keluarkan lagi. Sampai kemudian ke telinga, silakan. Tapi kalau nggak cukup, 4. Di antara yang 4 ini adalah mengusap kepala, bukan rambut, ingat. Bukan rambut, tapi kepala. Wamsahu bi ru'usikum, ru'us jama' ra'sun, kepala. Di situ letak keadilan Allah. Letak keadilan Allah. Setiap orang yang hidup pasti punya kepala, tapi tidak setiap yang punya kepala ada rambutnya. Bayangkan kalau wudunya mengatakan basuh rambut, bagaimana yang gak punya rambut? Maka keadilan Allah mengatakan yang diusap itu kepalanya, bukan rambutnya. Dan kalimatnya bukan membasuh tapi mengusap. Ingat, gosala dengan masaha beda. Gosala itu, izin satu orang agak cepat, siapa aja boleh. Mas, ini misalnya keran ya, izin, lihat sini, atau nggak usah ini saja kerannya, ya. Jadi kerannya menyesuaikan dengan ini ya, agak tinggi dikit. Lihat sini teman-teman, fokus. Ini misalnya keran nih. Ghassala faghsilu wujuhakum, untuk urusan wajah itu kalimatnya begini. Ambil airnya, ghassala basuh, ambil airnya langsung tumpahkan di tempat wudhu. Seperti pernah saya contohkan dulu. Di airnya diambil, tumpahkan di tempat wudhu. Tapi kalau masaha ambil airnya, tumpahkan dulu begini, baru diusapkan di tempat wudhu. Untuk bagian kepala, ingat bagian kepala, kalimat Al-Qur'annya menggunakan masah, usap, bukan basuh. Jadi kalau kalimatnya menggunakan basuh, artinya ambil airnya tumpahkan di kepala. Tapi karena masah, tumpahkan airnya, usap kepalanya. Dalam mengusap kepala ini ada yang sangat indah sekali. Hanya di ayat ini, izin, selesai mas. Hanya di ayat ini, ayat tentang wudu, yang bagian kepala itu menggunakan ba, yang lain enggak pakai. Faghsilu wujuhakum, ba-nya tidak ada. Wa aydiyakum, ba-nya tidak ada. Wa arjulakum ilal ka'bain, ba-nya tidak ada. Ketika mengusap kepala ada ba-nya. Bi ru'usikum, apa fungsi ba dalam bahasa Arab? Itu ada 14. Temukan di kitab namanya Bughil Labib am Kutubil Ma'arib, halaman 29 sampai 59. Ada 14 fungsi. Ada ghayah, ada ilsaq lil musahabah, ada ba'dun, ada istighraq, ada tab'un min ba'dun min duni tahdid, ada tab'id min ma'at tahdid. Nah, dari 14 fungsi ini, untuk ayat wudu ada 3 fungsi yang utama. Pertama adalah istighraq. Istighraq itu keseluruhannya. Jadi kalau Anda tidak ada masalah di tempat yang tertutup, atau ikhwan misalnya tidak ada luka, tidak ada apa-apa, maka yang paling utama ambil air, tumpahkan, usap dari depan sampai belakang. Balikan. Tapi kalau ada persoalan, Misal, kayak tadi akhwat saya di tempat terbuka misalnya sulit kemudian melepas hijabnya, maka gunakan dua prinsip. Pertama, at-tab'id min duni tahdid. Boleh mengusap tab'id sebagian, termasuk bagian kepala. Mana saja? Tanpa batasan, mau bagian depan, samping kanan, kiri, bagian belakang. Yang penting namanya kepala itu terbasuh sah hukumnya. Sah, ingat ya, ulama sepakat. Nabi menyampaikan ayatnya, sahabat menerima, ulama sepakat, itu boleh. Jadi Anda yang bukan nabi, bukan ulama, bukan sahabat, enggak usah berbeda pendapat. Ya. Di sini tidak ada perbedaan pendapat. Ingat, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau Anda berbeda pendapat, Anda aneh sendiri. Ya. Nah, kemudian silakan bebas. Misal akhwat, saya pengen dari depan begini, boleh, silakan. Ya, buang airnya, kemudian kenakan, usapkan ke kepala. Tapi Ustaz enggak biasa karena enggak pernah dibiasakan. Sesuatu yang enggak dibiasakan jadi enggak nyaman rasanya. Silakan praktekkan, enggak ada masalah. Ikhwan, saya sakit di sini Ustaz. Berarti enggak usah usap kepala, tidak. Yang ini kan enggak apa-apa. Usap yang ini. Awas. Ini bukan rambutnya, kepalanya. Salah kalau Anda berwudu kemudian pecinya begini, rambutnya cuma begini-begini aja. Kepalanya. Yang terakhir at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi ada batasnya. Apa itu? Batas depan sampai ubun-ubun di sini. Ya, jadi yang di sini yang diutamakan. Ini boleh tapi ini yang paling utama. Di solusinya adalah yang akhwat kalau tidak bisa dilepas dalam suasana yang terbuka, silahkan lihat bagian kepala tertentu, silahkan kemudian bisa diusap. Ya, itu huruf ba aja teman-teman, cuman huruf ba maknanya dahsyat. Ada orang Indonesia ngambil PhD di Al Azhar Asy-Syarif di Kairo, membahas huruf ba ini yang tadi, huruf ba tadi dapat PhD, dapat dokter. Cuman gara-gara huruf ba. Itu yang belum dokter masih banyak, ada ta, ada sa, ada jim sampai ya. Ya silakan. Allahu Akbar. Cukup ya? Sementara cukup ya, nanti kita teruskan lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Teman-teman sekalian, saya ingin berikan pesan bahwa mohon izin, kita ini sedang berlomba. Apapun profesi kita, dimanapun kita kemudian beraktivitas, kita sedang berlomba untuk mencari bekal supaya punya bekal yang baik saat pulang menuju Allah. Bekal baik itu tidak lepas dari dunia. Jadi silahkan, sukses raih, bahagia dapatkan, kedamaian di rumah tangga hasilkan, silahkan dapatkan semuanya. Tapi ingat, niatkan itu sebagai ibadah supaya punya nilai di hadapan Allah. Yang paling dikhawatirkan ketika Anda berlomba dalam urusan dunia dan Anda lupa Anda akan pulang. Ketika itulah saat tiba waktunya wafat, banyak orang kemudian terkaget-kaget sampai tidak siap untuk pulang. Saya selalu katakan, mudik itu akan berani dikerjakan ketika punya bekalnya. Perhatikanlah saat Ramadan ketika Allah miniasikan hari kiamat dalam bentuk mudik saat di penghujung Ramadan itu. Orang yang pulang adalah orang yang merasakan punya bekal untuk dibawa pulang. Sampai saking banyaknya bekalnya, dia telpon kepada keluarga di rumahnya, aku akan pulang. Rumahnya kemudian dicat, dihadirkan makanan-makanan. Makan yang tidak ada disuguhkan. Yang unik banyak terjadi. Kalengnya rangginang, kalengnya tongguan isinya rangginang. Bisa ada saja. Macam-macam, semua menu ada. Kenapa? Karena dia punya bekal pulang. Saya tanya satu orang, kenapa Anda tidak mudik? Dia katakan, Ustaz, saya enggak punya bekal. Dalam urusan dunia pun, ada orang tidak berani mudik karena tidak ada bekal. Maka siapa Anda merasa tidak punya bekal dan berani pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bertakwalah kepada Allah, semoga Allah muliakan kita semua. Kita berdoa dengan khusyuk sebelum kita menunaikan salat zuhur, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang ada satu di antara kami hambamu yang masih berlumur dosa, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Duhai Allah, jika memang ada hambamu di tempat ini yang memendam kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang tengah engkau uji dengan kesulitan, entah itu di rumah tangganya, pekerjaannya, aktivitasnya, kehidupan sosialnya, mohon ya Allah dengan keikhlasannya dalam beramal kepadamu, angkat dan hilangkan segala kesulitan dalam hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, tetangga kami yang tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, kami mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan segala jenis penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin taqabbal minna jami'a amalina shaliha. Ya Allah, kami mohon, mohon ya Allah, kami tidak tahu di antara sekian ibadah kami berapa yang Engkau terima. Kami mohon setiap kami mengerjakan amal saleh, anugerahkan penerimaan terbaik di sisimu ya Rabbal alamin. 'Allimna ma yanfa'una waffiqna ya Allah fima ta'allamna lin'amala biha. Ya Allah, kami mohon ajarkan kami segala ilmu yang bermanfaat dan bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma tubna ilaika ya Rabbal alamin. Allahumma i'tarafna bi anna dhunubana katsira ولكننا شهدنا بأن رحمتك واسعة فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين بحال حسن الخاتمة يا الله kami mohon kami mengakui dosa kami banyak maksiat kami berlimpah tapi juga kami merasakan dan menyaksikan rahmat-Mu luas ya Allah kami mohon anugerahkan rahmat-Mu kepada-Mu ya Rabb anugerahkan rahmat-Mu kepada kami ya Arhamar Rahimin mohon jangan Engkau wafatkan kami dalam keadaan ya Allah yang buruk wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah Allahumma ajib kalimatana bi qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah kami mohon jika kala kami wafat mohon ya Allah jawab kalimat tauhid kami dengan panggilanmu hei jiwa-jiwa yang tenang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah ayo cepat pulang Aku rida dengan amalmu, engkau pun akan rida dengan pemberianku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, engkau akan aku masukkan ke dalam golongan hamba-Ku dan aku siapkan surga untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Ya Allah, kami tidak pernah hidup bersama Rasulullah. Tidak pernah menatapnya di alam mimpi. Kami rindu dengan beliau, ya Allah. Allahumma alaqina bi Rasulillah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami mohon, jumpakan kami dengan Rasulullah. Jumpakan kami dengan Rasulullah di surga firdausmu. Allahumma ma'alladzina namta alaihim lanabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Wa nabiyyina wa hasna ulaika rafiqa. Ya Allah, bersatukan kami dengan orang-orang saleh di surga nanti. Dengan para syuhada, dengan para orang-orang jujur, dengan para nabi. Dan kami mohon ya Allah, gandengkan dengan kami ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami, ummahatuna ibu kami yang telah mengandung kami, melahirkan kami. Kami mohon ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Pertemukan kami di surga bersama ibunda kami. Dengan ayah kami, dengan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah, jika memang ada kemaksiatan dikerjakan oleh anak-anak kami karena sebab kami ya Allah. Kami mohon ampun. Kami mohon ampun ya Allah, jika ada maksiat dikerjakan suami kami karena peran istri-istri ya Allah. Jika ada maksiat dikerjakan oleh istri karena peran suami. Ya Allah, lapangkan jiwa kami untuk menerima keputusan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari sifat kecewa ya Allah. Jauhkan kami dari sifat ketidaklapangan hati ya Allah. Berikan kemudahan pada kami untuk menerima segala qadar-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma sabarkan kami dalam ujian yang berasal dari-Mu ya Allah. Angkat derajat kami dan sempurnakan ibadah kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا تجعل يا الله جمعنا هذا إلا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله kami mohon satukan kami ya Allah di pengajian ini jadikan kami bersaudara ya Allah jauhkan kami dari perpecahan ya Allah dan kami mohon jangan pisahkan kami di surga ya Allah satukan kami di surga seperti Engkau satukan kami di tempat ini ya Rabbal Alamin jauhkan kami dari perpecahan jauhkan kami dari perselisihan Anugerahkan ya Allah kepada kami nikmat persatuan terbaik dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah laqad amartana bid du'a fad'udaka wa antana bil ijabah ya Allah fa'ajib du'a. Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami datang belajar berdoa. Kami lakukan ya Allah, bahkan kami mengalirkan air mata untuk berbohong kepada-Mu. Maka mohon ya Allah kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah kami mohonkan, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, terima kasih. Dan saya punya beberapa permintaan. Satu, saya selalu katakan saya ingin berdakwah karena Allah. Saya tidak ingin karena yang lain. Saya mau berikan peringatan pada teman-teman panitia di sini, jangan berikan saya apapun. Saya tidak ingin amplop, saya tidak ingin pula isi, saya tidak ingin apapun. Simpan saja, berikan pada teman-teman yang lain. Untuk fakir, untuk yatim, untuk hafid Quran, untuk teman-teman di Palestina, silakan. Saya tidak mau terima apapun. Saya datang, saya ingin berhujah di hadapan Allah, saya ingin katakan, ya Allah, saya telah datang, saya telah sampaikan, dan saya tidak minta apapun untuk itu semua. Semuanya terserah Engkau untuk menghisap. Di permintaan saya, tolong jangan berikan apapun yang sifatnya materi yang bisa membuat keikhlasan saya menurun. Anda kalau saya mohon minta, tolong cukup doakan saya, ya Allah, ampuni dosa Adi Hidayat. Saya minta itu saja. Ampuni ya Allah dosa saya dengan keluarga saya. Saya tidak minta apapun. Itu satu. Yang kedua, seperti pernah saya janjikan insya Allah, saya akan coba pelan-pelan, saya akan coba pelan-pelan. Tolong ingatkan semua materi yang kurang-kurang, tolong diingatkan. Nanti insya Allah saya pelan-pelan akan coba tepati itu semua. Yang terakhir, kalau Anda perlu saya untuk bersinergi, katakan, saya akan bantu dengan sepenuh hati. Anda punya proyek yang baik-baik, katakan. Kalau Anda butuh endorse, saya endorsekan. Anda butuh kalimat saya sampaikan. Saya hanya ingin Anda berubah jadi orang baik. Dan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya lakukan. Kalau ada yang kurang, yang mungkin Anda butuhkan, sampaikan. Hingga saya bisa mengatakan dengan cara apa lagi saya mesti lakukan untuk Anda semuanya. Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Jangan berpecah belah. Tetap bersaudara. Saling kemudian kita mendukung dalam kebaikan. Dan pergilah menghadap Allah dalam kemuliaan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 ekor nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.
2: Jadi ini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan. Dari kawan-kawan

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezeki. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
2: pura-pura sempurna sampaikan.
3: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillah.

segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Oh.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: Oh, Allah.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.
0: فَقَدْ

mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Wala.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Ratakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhan.

barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

0: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah. Rasulullah. Asyhadu an la

0: menjawab alam sama dengan ucapan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu al-qa'imah, hadhihi min Muhammadin al-mustafa wal-fadila, wasyarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah, wa'azallahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Iya, dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Bayangkan ketika azan berkumandang,

sama seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur

akan datang kemudian. Ujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'dhu haqqa, dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumi, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil

mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين وإمام الأولياء والصالحين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرة المحترمين yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap pengurus masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, dan juga imam masjid Baitul Muttaqin, serta dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati pula dan kami muliakan, hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, serta kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kita berada di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan nilai-nilai keislaman yang telah dituntunkan secara sempurna oleh baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus menerus kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat di atas nikmat untuk kita, nikmatul Islam wa nikmatul iman, dijadikannya kita umat baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap kepada Allah membawa bekal takwa yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, yang membuat kita sukses serta berjaya karena takwa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut tiada henti kepada kita, dan wajib kita untuk mensyukurinya. Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmat di atas nikmat bagi kita sekalian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah merupakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. dengan ditunjukinya kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jalannya Rasulullah, lewat suri tauladan kita yang terbaik dan paling mulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Faqir akan membawakan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, yang disusun oleh beliau Qutubul Irsyad wa Ghazal Ibad wal Bilad al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang mana Sidin menyusun kitab ini tidak ada lain sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim dan Ahadithir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskannya kita bagaimana kita menempuh jalan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada fasal yang menjelaskan tentang wa'alaika bi'ada'il fara'id wajtinabil maharim, wajib bagi kita sekalian untuk melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan keselamatan bagi kita. Dan arti dari sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang diperintah oleh Allah kita jalankan dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Kita menuruti dari aturan-aturan Allah yang sudah Allah aturkan kepada kita. Dalam satu ayat suci Al-Quran dikatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah daerah penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduknya mengutamakan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan pencipta semesta alam, ada di dalam hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari arti takwa tersebut, alhamdulillah kita pada malam hari ini berada di Baitul Muttaqin, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya orang-orang yang bertakwa, Baitul Muttaqin. Di situ sejatinya arti dari ketakwaan, intinya kita menjaga aturan-aturan Allah. Batasan-batasan untuk makhluk sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT. Jika ada pelanggaran di situ, kerugiannya kembali kepada orang tersebut. Namun apabila dilaksanakan dari aturan tersebut, keuntungan demi keuntungan, kesuksesan demi kejayaan akan dia raih, serta barokah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan kebaikan di atas kebaikan akan dicurahkan kepada penduduk kaum tersebut, baik dari langit diturunkan oleh Allah SWT keberkahannya, maupun dari bawah bumi Allah munculkan keberkahan-keberkahan tersebut. Syaratnya hanya dua, iman dan takwa kepada Allah SWT. Maka kita sebagai hamba Allah, apabila menuruti dari perintah-perintah Allah kita jalankan, larangan-larangan Allah kita jauhi, beruntung kita di dunia sampai di akhirat. Kemudian beliau Sidin radhiyallahu ta'ala anhu menasihatkan kepada kita, wal ikthar minan nawafil, memperbanyak dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki suri tauladan yang mana apabila kita taat kepada suri tauladan tersebut, kita taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan tersebut, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dari sunnah-sunnahnya, baik diamnya beliau, baik dari ucapannya beliau, baik dari perbuatannya beliau, kita mengikuti juga apa yang menjadi pelajaran-pelajaran penting dari beliau, bagaimana cara membersihkan hati yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesemuanya dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita laksanakan dengan baik, maka hasilnya adalah kita termasuk orang-orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan dan memberitahukan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan ini adalah hubungan yang penting, yakni ketika kita menjalankan dari apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sama dengan kita taat kepada Allah. Oleh karena itu, jalin hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya, sama dengan kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik pula. Fa innaka in fa'alta dhalika mukhlishan liwajhillahil karim hasalta ala ghayatil qurb minallah. Ketika kita melaksanakan hal-hal tersebut yang disebutkan di atas, dari mulai menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, kita melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi larangannya Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang didapat? Kedekatan kita kepada Allah SWT. Kita dijadikan orang-orang dekatnya Allah SWT. Dengan syarat ikhlas karena Allah. Al-amal li'ajlillah. Kita beramal hanya untuk Allah, mengharap ridha Allah, mengharap kebaikan dari Allah SWT. Wa khuli'at 'alaika khil'atul mahabbah. Kita akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, mahkota kecintaannya Allah. Allah akan sayang sama kita, Allah akan cinta kepada kita apabila kita betul-betul melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, dan melaksanakan kesunahan-kesunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tasiru indaha jami'u harakatik wa sakanatik lillah wa billah. Yang penting dari dalam diri kita, hati kita, kesemuanya, gerakan kita, diamnya kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya khil'atul wilayah. Inilah yang namanya mahkota dari kewilayahan ataupun dijadikannya para aulianya Allah karena sebab perantara ini menjadi kekasihnya Allah, menjadi orang dekatnya Allah, menjadi waliullah, menjadi aulianya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena orang tersebut melaksanakan aturannya Allah Subhanahu wa taala dan aturannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang melaksanakan tersebut menjadi khalifahnya Allah di muka bumi, menjadi tuntunan umat, menjadi contohnya umat yang terbaik di antara manusia yang ada di muka bumi, dipilih oleh Allah SWT menjadi orang dekatnya. Faqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fima yarwihi an rabbihi innallaha ta'ala qal. Yang mana isyarat ini, penjelasan ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan langsung oleh Allah SWT kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi ini pengertiannya adalah wahyu yang turun langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Ketika seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah? Dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, perintahnya selalu dijalankan. Utama-utamanya adalah salat lima waktu dengan berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya. Dia jalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah lainnya. Kemudian larangan-larangan dari Allah SWT semaksimal mungkin dia jauhi. Apapun yang berupa keharaman ia hindari. Ini sesuatu yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kalau sudah Allah cinta kepada hambanya, maka pastinya hamba tersebut di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kemudian dilanjutkan di sini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka senantiasa para hamba-hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang disunnahkan. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad ia laksanakan dengan ikhlas, dengan cinta, dengan penuh merindukan Allah Subhanahu wa taala dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh kecintaan yang ia lakukan dari melaksanakan kesunahan-kesunahan tersebut. Dari dalam hatinya yang diidolakan adalah Nabi Muhammad. Maka penting bagi kita sekalian mendidik anak-anak kita, generasi setelah kita, untuk dikenalkan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad? Yang berhubungan dengan Nabi Muhammad kita kenalkan kepada anak-anak kita, sehingga tumbuh kembangnya anak-anak tadi yang diidolakan adalah Nabi Muhammad, yang dicontoh adalah Nabi Muhammad. Kemudian anak tadi memiliki kecintaan untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Tidaklah Rasulullah melaksanakan apapun dari ucapan, dari perbuatan, dari diamnya Rasulullah, terkecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil yang didapat adalah kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah resep menjadi aulia-Nya Allah. Menjadi orang-orang dekatnya Allah. Menjadi penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Pada sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ditolong oleh hamba-hambanya. Akan tetapi bagaimana caranya kita menolong Allah? Tidak lain dengan cara kita terus-menerus mengagungkan syiarnya Allah, berakhlakul karimah kepada sesama, menuruti perintahnya Allah, menyebarluaskan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kita praktekkan dalam sehari-hari. Syariat Islam itu adalah cara menolong Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah tersebut, yakni menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan yang disebutkan di atas, maka Allah akan menolong kalian. Jadi pertolongan Allah itu turun tergantung kita hendak mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tolong kita, Allah tetapkan langkah kaki kita, dikuatkan langkah kaki kita untuk dapat menjalankan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil dari seseorang apabila dia betul-betul menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia kerjakan selalu dengan ta'zim, dengan mengagungkan Allah, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa cinta dalam hatinya tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang anak dia selalu menuruti perintah dari kedua orang tuanya, pasti kedua orang tuanya akan cinta terhadap anak tersebut, mau tidak mau. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluk siapapun. Allah Maha Tinggi. Allah Jalla Jalaluh ketika mencintai hambanya, sang hamba tersebut pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut melaksanakan dari aturannya Allah, maka lahirlah cinta Allah kepada sang hamba tersebut. Ini pun selaras, hadis qudsi ini selaras dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir al-ayah. Katakan wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Kita akan mendapatkan cintanya Allah. Jadi cintanya Allah ini berdasarkan ittiba'nya kita kepada baginda Rasulullah. Ketika kita betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dari hal-hal yang terkecil, dari hal-hal kebiasaan-kebiasaan hidup kita, mengikuti sunnah Rasulullah, yang tadinya kebiasaan tersebut tidak memiliki nilai ataupun kadar pahala apabila tidak kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah. Ketika kita niatkan kebiasaan-kebiasaan hidup kita mengikuti baginda Rasulullah, maka secara otomatis kita telah melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan tidur, kebiasaan makan, kebiasaan minum dan lain-lain dari aktivitas kita, apabila kita mengikuti dari makannya Rasulullah, mengikuti sunnah minumnya Rasulullah, mengikuti sunnah tidurnya Rasulullah, mengikuti siwaknya, bagaimana cara Rasulullah bersiwak dan lain-lain, maka ini memiliki nilai yang tinggi, berpahala, yakni mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia, dibalas oleh Allah SWT lebih-lebih di akhirat. Nah, sekarang hasil dari cinta Allah tersebut apa kepada hamba-hambanya yang sudah berhasil menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Di antaranya banyak dari perintah Allah, di antara juga banyak dari larangan-larangannya Allah. Kalau di dalam hati kita ada takut kepada Allah, maknanya takut kepada Allah yaitu mendekat kepada Allah. Bukan takut bermakna lari dari Allah, tidak, ataupun takut kita dari ancaman serigala dan lain-lain sehingga kita lari, tidak seperti itu. Makna takut kepada Allah semakin dekat kepada Allah. Nah, fa idza ahbabtuhu, di dalam hadis ini, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku cinta sama hambaku, karena hambaku tadi melaksanakan perintah-perintahnya Allah secara ikhlas, menjauhi larangan-larangannya Allah secara ikhlas, mengikuti Nabi besar Muhammad SAW secara ikhlas, dengan cinta, dengan rindu, mengharap cinta Allah, mengharap cinta Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengarannya untuk hambanya tadi ketika mendengar. Kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai pendengaran, lisan, kaki, tangan, semuanya. Ini pendengaran kita langsung mendapatkan pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya pendengaran Allah itu untuk pendengaran kita diberikan dari penjagaan khusus oleh Allah SWT. Pendengaran kita selalu mendapatkan arahan dan bimbingan dari Allah SWT untuk mendengarkan yang baik-baik, untuk mendengarkan yang tidak menakutkan kita, mendengarkan kita sesuatu yang membuat hati kita itu tenteram. Makna dari pendengaran Allah, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengaran, bagian dari pendengarannya ketika dia mendengarkan dan dia mendapatkan kekuatan lebih atas pendengarannya tersebut ketika Allah menjadi pendengaran baginya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya pun yaitu dari penglihatan Allah SWT. Penglihatannya mendapatkan pandangan khusus dari Allah, yakni pandangan rahmat Allah, sehingga dia selalu pandangannya menyaksikan kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya selalu rahmat kepada makhluknya Allah, kepada seluruh manusia, terlebih kepada muslimin dan muslimat. Pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan.

0: jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakinya selalu melangkah ke arah yang baik. Begitu pula tangannya selalu bermanfaat untuk sesama. Ketika Allah SWT mencintai hambanya, syaratnya adalah iman kepada Allah, takwa kepada Allah, dengan ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Terakhir, walain sa'alani la'u'tiyanna, ketika hamba tersebut meminta kepadaku, Allah SWT beri spontan, doanya diijabahi oleh Allah SWT. Walain ista'adhani la'u'idhanna, apabila hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi, kata Allah SWT. Inilah sejatinya orang-orang yang beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiril hadis. Maka penting bagi kita sekalian untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita. Takwa ini adalah jalan satu-satunya kita untuk agar kita bisa selamat, agar kita bisa sukses, agar kita memperoleh kebahagiaan, mendapatkan ridha-Nya Allah. Ridha-Nya Allah adalah segala-galanya buat hamba. Na'udzubillah min dzalik. Apalah artinya seorang hamba ketika mendapatkan sakhat Allah, ketika mendapatkan kemurkaan-Nya Allah, karena dia selalu membangkang kepada Allah. Dia tidak mengagungkan dari perintah-Nya Allah. Wal'iyadzu billah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul berjalan di relnya Rasulullah menuju Allah SWT. Itulah dari hasil ketika cintanya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hamba pilihannya Allah. Dan kita pun bisa menjadi hamba-hamba pilihannya Allah. Tidak mustahil. Asal kita betul-betul mau berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih ada waktu sekitar 10 menit. Maka bagi kita, kami membuka pertanyaan apabila ada yang bertanya dari antum sekalian, untuk dipersilahkan. Tafadhal.
1: Silakan jemaah yang mau bertanya. Oke, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih Habib atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan dulu, kami Ahmad Rifai dari Samarinda sini, asal dari Pasuruan. Izinkan kami bertanya, bagaimana cara atau kiat mengatasi iman yang naik turun, Nabi? Untuk menjaga iman yang naik turun, karena kadang kami itu menyadari kadar iman kita sendiri ini kadang kok turun gitu. Begitu, Habib. Jadi mohon penjelasannya untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Abah Haji Ahmad Rifai dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang bermukim di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Allah panjangkan sidin usianya, dan kita

semua seberataan, dipanjangkan oleh Allah SWT usianya dalam keadaan sehat wal afiat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah pertanyaan yang sangat istimewa sekali. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya agar supaya iman kita terus meningkat? Jangan sampai turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kepada umatnya dengan sempurna. Dengan tidak ada satu pun dari ajarannya Allah yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, ketika kita ingin menjaga iman kita supaya meningkat terus, kita banyak-banyak mengingat kebesaran Allah. Kita banyak-banyak mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Maka iman tersebut secara otomatis akan meningkat. Tambatkan dalam hati kita, kita ini pasti akan bertemu dengan Allah SWT, akan dimintai pertanggungan jawab. Kita akan wafat kelak membawa dari keimanan dan amal kita. Maka jangan sampai keimanan kita ini turun. Semuanya yang menyebabkan dari keimanan turun ini adalah dari godaan syaitan yang menunggangi dari hawa nafsu kita. Jadi kita ini dihantam oleh dua faktor, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri kita adalah hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan, dan syaitan tersebut menungganginya dari luar, sehingga hati kita ini lemah. Memang kita sebagai hamba Allah SWT adalah makhluk yang lemah, dan kita tempatnya salah dan lupa. Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis yang membuat iman kita ini supaya terus bisa meningkat. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ketika kita itu merasa imannya turun karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan, karena menuruti hawa nafsu kita, maka adalah sebuah kewajaran karena kita memang makhluk yang lemah. Tapi jangan berputus asa, jangan terus kita tambah lari menjauh dari Allah SWT, tidak. Tapi gunakan kesempatan tersebut untuk mendekat, untuk kembali terus kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kita terus kembali kepada Allah SWT. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, berpotensi berbuat salah, berbuat dosa, dan itu pasti. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa, dia langsung segera kembali taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, itu diantaranya. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Ketika kita lupa, segera taubat, jangan ditunda-tunda. Lupa lagi, dosa lagi, tobat kepada Allah SWT. Allah Maha Mengampun, Allah Maha Mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian caranya meningkatkan kita, keimanan kita, yaitu dengan mengingat baginda Rasulullah SAW, bersolawat kepada Rasulullah, merindukan Rasulullah, hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di majlis-majlis zikir, pelajari sirah Rasulullah. Adakan dalam hati kita, idola kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak mengkaji Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan sejatinya untuk meningkatkan keimanan kita. Di dalam Al-Qur'an paket komplit, lengkap, semuanya ada. Kita butuh kekayaan, ada dalam Al-Qur'an. Kita butuh ketenangan, ada dalam Al-Qur'an. Kita butuh kesehatan lahir batin, ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kesemuanya
sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Maka bagi kita hendaklah cara agar iman kita meningkat terus dekat dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Karena pantulan sinar dari Allah yang turun ke dalam hati mereka itu akan memantul kepada kita, sehingga kita mau tidak mau kecipratan, kita mau tidak mau kebagian dari sinar yang turun kepada para aulia-Nya Allah. Maka dekati orang-orang yang soleh, terus kita lazimi masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita banyak-banyak melakukan sedekah. Nah, itu adalah cara meningkatkan keimanan kita. Intinya adalah agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu dari Al-Faqir yang bisa sampaikan dari jawaban pertanyaan kepada Pian. Alhamdulillah telah selesai dari apa yang bisa ulun sampaikan dari kajian Bainal Maghrib wal Isya ini di Masjid Allah Subhanahu wa taala Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi bangsa Indonesia, dijadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang aman, wilayah yang aman, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, dan Allah senantiasa menurunkan keberkahannya bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini dan negara-negara muslim lainnya dari belahan dunia. Allah SWT jaga, Allah SWT lindungi kita seberataan rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT jadikan rakyat yang sejahtera kehidupannya, dibahagiakan kehidupannya, dilancarkan usahanya, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Kemudian untuk anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak kebanggaan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya fil firdausil a'la bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan VIP para aulia wassalihin. Dan juga orang tua kita yang masih hidup, Allah SWT panjangkan usianya dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam istiqamah fi ta'atillah wa rasulih. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akhir usia kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بعرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أولون mohon maaf, أولون mohon rela, أولون mohon ridha apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ataupun kepanjangan. Ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

حي على الصلاة نواف. حي

0: دعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi min Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعص الله مقاما محفوظا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى تدفقن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga khawarung, minum, juga di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami mau sembahyang, aku sehingga di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, ada kemungkinan ini juga indah. Indah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kisah tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang syarat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan.

Musa. Ngobrol kayak cacat menitimba itu. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan menjadi. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis. Pernah Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan sholat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum beribadah. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke, tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sudah belum sah. Orang kaya sebetulnya sahur awal, orang man kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur anda. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi tempat sujud sahwi, maka nama ikut mengikuti. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi, sujud sahwi. Jika ada sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tanpa ingat ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlihat.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.

0: mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, wah ini, kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

0: به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?
1: Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq

katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhibbullahul haqq bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yuqatilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah kebal. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

Putri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhi rabaa wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan sholat Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: siapa salam.
1: Islam agama cinta damai. So kita janganlah suka lebay. Cobalah kita sedikit santai. Jawablah salam beramai-ramai.
0: Yeah, saling sapa. Yeah, ucap salam.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak, dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surah Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Apo, "Wahai Apo, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi apa menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya? Sa'id menjawab, seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas. Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, bila Fir'aun berkata kepadaku, semoga Allah memberkahimu, maka aku akan jawab, dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa ia akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Farfarun mutasyaddiqun dan mutayyifun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti farfarun dan mutasyaddiqun. Lalu apa arti mutayyifun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridho terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridho terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridho dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.

0: Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Astagfirullahaladzim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa azwaji wa dhirriyadi wa liman tabi'ali lina khususan li rukubil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Qutbil Maqab Qadir Jain Qutbil Hal Muhammad bin Abdul Karim Asaman al-Madani Ibn Atayil Askandari Muhyiddin Ibn al-Arabi Junaid Bughdadi Hasan al-Basri المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه بقدر محمد بن علي بعلوي وإلى روي أبو الحسن العشاري أبو منصور الماتريدي وإلى روي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري أصوله وفروعه وإلى روي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي أبو محمد ذلي مشايخنا ووالينا ودولهم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرة من غير سبقة عذاب وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kita ulangi. Faslun fi wajib tadrib ila al-irsyad. Wa'lam anna as-sabiyya fi awwali nushuwihi musta'iddun lil qabul al-haqqi min ghairi burhanin bi fitratillahi ta'ala. Falyulqi ilayhi tarjumatal aqidata. Falyulqi ilayhi tarjumatal aqidata hatta يحفظه فلا يزال يفهم بعد ذلك شيئا فشيئا ويترشح ويترشح في باطنه فلا يحتاج إلى أن يثبت ذلك بالبراهين ثم لا يخوض العاقل في طلب البراهين إلا بقدر الحاجة والحاجة فيه أن يعرض له إشكال فيتصدى لما يزيله وأما الخوض في علم الكلام على سبيل الابتداء فمثل كإلقاء الرجل نفسه في البحر ليسبح فإنه ربما لا يسلم اعتقاد عند الإصغاء إلى الشبه. نعم yambaghi ayyakuna pinnasi mayyakumu bihi idha massatil hajatu ilaihi bidab'il mubtada'i au izalati syubhatihi. Paslun pi wajib tadrib ilal irsyad, ini pasal membicarakan pada jalan. Tadrib berangsur-angsur, batahab ilal irsyad, memberikan bimbingan pelajaran kepada orang. Jadi kita melajari orang itu batahab, berangsur-angsur. Jangan nang dalam melajari badahulu. Istilah obat, jangan overdosis. Jangan nang tinggi badahulu dimakani launinya. Kadang mampandai kayaknya. Kebanyakannya orang yang sudah dilajari tasawuf, kulir belajar pikir. Sampai mahina akan. Kadang papa juga belajar itu. Nah ini Imam Ghazali menganjurkan jangan melajari di luar kemampuan otak orang. Rasulullah pun bersabda, kita ulangi, khatibin nasa biqadri uqulihim. Khatibin nasa biqadri uqulihim. Dakwailah, ceramahilah manusia dengan kadar kemampuan otak mereka. Jangan main pasaran. Urang nang salawar handap dilajari Nur Muhammad. Itu gurunya nyata benar sudah menyalahi peraturan. Nah, aku kada pang menyalahkan. Bagus saja. Kakanakan dilajari manasik haji itu bagus saja. Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagus. Tapi ingat kaidah usul fikih. Fakullu amalin yaf'aluhu wajibun fatalabu ilmihi wajibun. Itu kaidah usul fikih. Kullu amalin yaf'aluhu wajibun batalabu ilmihi wajibun. Setiap amal mengerjanya wajib, maka menuntut ilmunya wajib. Artinya apabila amal itu kada wajib menggawi, kada wajib belajar. Karena haji lah, wajib belajar. Cara melajari baudu kayak apa udu nang benar, kayak apa sembahyang nang benar, bagaimana rokok yang sempurna, itu lebih manfaat ketimbang manasik haji. Sekali lagi aku kada menyalahkan, cuma nang bagusnya nang mana. Aku kada menyalahkan lah, kada aku menyalahkan orang melajari kakanakan bakai ihram bahwa tawaf kulitnya, kada menyalahkan, sangat bagus. Tapi ingat kaidah usul fikih tadi, pakullu amalin yaf'aluhu wajibun fatalabu ilmi wajib, berarti bilanya kada wajib menggawi, kada wajib juga kita menuntut. Jadi jangan di luar kemampuan inya mengajar, mengajari dan mengajari nang wajib-wajib bedahulu, nang wajib-wajibnya bedahulu. Bagaimana duduk iftirash yang bujur, bagaimana duduk tawarok yang bujur. Kan duduk itu terbagi dua, duduk sembahyang tuh iftirash dan tawarok. Namun tahu jangan kanakan tuh duduk iftirash kayak apa duduk tawarok. Jangan gak kanakan, kadang-kadang nang tua aja tak unik apa arti duduk iftiras nang kaya apa, ayo pang praktikakan, kada tahu. Wa'lam anna sabiyya bi awwali nusyuwihi
2: musta'idun lil qabulil haq min ghairi burhanin bi fitratillahi ta'ala. Ketahuilah oleh engkau bahwasanya kakanak, anak kecil sobe, pada awal terbitnya itu musta'idun lil qabulil haq, menerima, bersedia bagi menerima nang hak min ghairi burhan, katiadaan dalil. Naluri yang berkembang di jiwa anak akan menerima yang benar sesuai dengan akal mereka. Kadada dalil asal menerima otak aja. Maka oleh karena itu kata Imam Ghazali, bal yulqi ilai tarjumatal aqidata, maka lontarkanlah oleh engkau atau lajarkan oleh engkau kepada anak itu, ilai kembali damir ilas sobi, ilaihi kembali damirnya as sobi. Maka hendaklah seorang orang tua melajari kepada anak itu terjumatal aqidata badahulu ilmu tauhid. Terjumatal aqidata yaitu melajari aqidah. Nah, Allah ada, tidak berpermulaan, tidak berkesudahan. Allah mukhalafah, Allah baka. Lontarkan ke dalam hatinya, ajarkan dia akidah Ahlus Sunnah. Hatta yahfadahu, sampai inya hafal, sampai matang dia orang bahari. Pelajari. Siapa nang wajib ini? Nang wajib dia guru kah? Enggak, orang tua. Nang disuruh akan belajar itu orang tuanya. Kalau orang tuanya kada mampu, masuk akan ke pesantren. Ini permulaan. Ada kita kada permulaan masukkan tiga. Ajarkan dia bernyanyi. Kalau nyanyinya itu Allahu maujudun kadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, kurang lebih. Ini diajari bernyanyi. Itulah orang pintar way ini. Dalil wabda bi fardil aini thumma amal bihi thumma alkitabi pasunnatin mutaratila, dahulukan mengajarkan ilmu fardu ain sesudah fardu ain, fardu kifayah sesudah fardu kifayah, silakan ilmu umum, matematika, EPS, IPA, silakan. Tapi nang tiga wajib tauhid sekedar mansahkan keimanan, fikih sekedar mansahkan ibadah, tasawuf mengetahui ibadah itu diterima atau tidak. Walaupun terima dan tidaknya itu wewenang Allah, tetapi Allah tahu yang diterima seperti ini, yang tidak diterima seperti ini. Nah, jadi diperiksa ibu kok kanakan benar boleh. Napa nang dipelajarinya? Bukunya tuh napa? Atau kitab nang disuruh gurunya nang menukar tuh nang apa? Kalau tidak berbahaya. Sekali lagi, tidak bisa orang tua berlepas daripada dunia pendidikan, karena pendidikan adalah kewajiban bagi orang tua. Antarbiyatahu, wajib mendidik. Kesimpulannya apa semalam? Kesimpulannya baik bahawat hak ma'atar anak buah ke pesantren, sarahkan habis. Ada mau ngusi ya lagi masuk akan ke pesantren, suruh inya berdiam. Gurunya ma'atur ibadahnya, gurunya ma'ir sembahyang, amun bulang balik hancur juga. Wah ini jangan arah. Bila bulang balik lawas nonton TV-nya pada sakulah. Masukkan ke pesantren. Dia makan di pesantren. Yang ada mau jer bulik. Itu harus cerdik, kita cermat, jujur. Napa mun di rumah bebas TV, napa mun di pesantren kada boleh. Berat. Apalagi zaman wahini Allah. Ulun sudah padahkan. Wahini zamannya sudah nang dituntunnya malah jari bapacaran. Isukan kemarian cimus saja global. Global Latipi toko ya mulai nang tuanya kareta nang dimati lagi kimos Allah tangkup tiang jadi dua hidup aja masih bungolinya. Ajarkan ilmu tauhid awaluddin ma'rifatuh. Sesudah melajari disuruh menghafal wujud kidam baqala batulah. Bahasa kitanya kayak ini. Mulai melajari sifat 20 nang berjumli sampai kepada tafsiri. Belajar bertafsir, belajar secara jumlah, belajar secara tafsir. Wujud artinya ada, mustahil Adam artinya tiada, wajib Allah Ta'ala ada, tanda Allah Ta'ala ada, baharu alam. Bahari itu. Bahari di kampung-kampung belajaran rame. Imba Isa itu nah, guru siapa. Kadada belum tipik. Tahun 70-an itu belum ada TV nih. Apalagi tahun 60-an. Imba Isa datang ke guru-guru. Malam ini guru tauhid, malam besok guru fikih, malam besoknya guru tajwid, malam besoknya belajar lagu, malam besoknya belajar apa lagi? Belajar ilmu nahu. Habis seminggu itu keliling. Rabi undak rakyat malam itu digunakan. Wayah ini sekarang ini bagaimana nasib umat Islam nang mempunyai anak sekolahnya pulang kada ke agama. Tidak ada beda anak kita seperti bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan. Seperti buoy yang dihempas oleh gelombang, erones nasibnya. Kemana bola itu disipak oleh kesebelasannya? Kemana angin bertiup ke situlah inya buoy itu. Tahun baru 42 merayakannya. Tahun baru Islam 42, bemaulidan 42, bakaraukian 42. Makanya ulun sudah bilang lawan kakanakan santri, anak-anak santri, mampukan kau seperti butir-butir mutiara bercampur tapi berbeda. mampukah kau menciptakan dirimu wahai santri seperti butir-butir mutiara yang berada di tengah-tengah lumpur, bercampur tapi berbeda? Punya akhlak, punya moral seperti Islami. Karena kaidah akhlak, la tanzuranna li athwabin tuzayyinuha innal jamal jamalul ilmi wal amal. Wayah ini anak kita rebutan lagi. Sekali lagi, anak kita sekarang rebutan. Kita usahakan inya, kita sekolahkan inya, ternyata bulik inya, karena hendak alim tasarah kitnya. Tapi tidak boleh lemah sebelum berjuang. Kita dituntut berjuang. Taungut kita melihat kekanakan kita dibandingkan lawan kita bahari. Kita bahari hendak alim, disuruh orang tua, kitanya hendak. Ada wah ini kekanakan disuruh alim inya, tapi hendak. Nya anak dintana, ang dintana. Tuan guru tu kolot dinya. Konok jadi tuan guru tu. Allah. Palayazalu ya pahamu ba'da dalika syai'an pasyai'an. Maka terus menerus memberikan paham sesudah yang demikian. Sesudah jumli bertafsir, keterangan pula, memberikan paham sedikit demi sedikit, syai'an pasyai'an, ya tadrib, berangsur, bertahap. Wa yutarsihu fi batini, dan memasukkan ilmu akidah tadi fi batinihi, pada batinnya. Fala yahtaju ila ayat buta dari kabil barohimi, dengan dan tidak berhajat kepadanya bahwa menetapkan yang demikian dengan dalil, barahin dalil, sehingga inya wujud artinya ada Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Allah. Tidak berhajat lagi kepada baharu alam. Sudah kita bicarakan dulu. Summa la yahudul aqilu, kemudian tidak mendalam-dalami orang berakal fi talabil barahim illa biqadril hajati, terkecuali dengan kadar keperluan. Wal hajatu fi, dan bermula hajat padanya, ayya'ridha lahu iskalun, bahwa menang datangkan baginya nang sulit-sulit, fayatasadda, maka menutup lima yusilau, bagi sesuatu yang menang menggoncangkan atau yang menanggalkan. Wa ammal khawdu fi ilmil kalam, adapun mendalam-dalami pada ilmu kalam ala sabili tidak, mula-mula pamathalu atau pamithlu, orang pemulaan belajar ilmu tauhid, hendak mendalam-dalami dah, hanya belajar langsung cak ibarat tasawuf suhudu kasrafi wada, cak ibarat mengaji Nur Muhammad tu langsung memandang nur. Nah, kayak apa orang itu? Wa ammal khawdu fi talabi ilmil kalam ala sabil ibtida, pamithlu, misalnya, ujar Imam Ghazali, kailkai rajuli nafsahu, seperti melontarkan seorang laki-laki akan dirinya, pil bahri, pada laut, lias baha, supaya berenang. Kalau orang yang mendalam-dalami belajar ilmu, baik ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, pemulaan mendalam-dalami, tidak ada beda seperti orang yang melontarkan diri ke dalam laut kada beda kapal. Ujah ulang hamuntai cinik buje ke laut kada beda kapal. timbul kupiah, tinggal lam lamas tulias bah untuk berenang. Paina urubama layaslamu, karena orang itu kadang-kadang tidak selamat. I'tiqadu indal isra, mendengar indal isra pada ketika mendengar ila subahi, kepada nang samar-samar, sehingga dia mentafsirkan Allahu ala al-arsistawa, Allah bersemayam di atas aras, kayak model bertempat. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia, sehingga Allah bebetis betangan betempat. Karena kadada disuruh mendalam-dalami, nang hanyar jangan mendalami dalam ilmu. Pokoknya khatibin nasa biqadri aqolihim, sesuaikan. Kayak kita mengumpani, kayak kita memberi makan kepada bayi. Bayi pamulaannya napa bubur. Pamulaan sama sekali

Suapikara Banganga lainnya Banganga lamuntungnya menerima lainnya. Kalian sampai suaranya Yan kakak anak tuna disuapikara bangalah Banganga mau makan lainnya makan dia, mengicap dianya, tapi nang menyuapi, namanya api, bongo, apa ya, mau tambuk, alahan pada aku lagi tambuk ya, kesini kamu kan ini bujur-bujur kemana banget tambuk-tambuk, ada bongo lagi tambuknya. Danang disuruh mendalam-dalami yang bagi ayyakuna binnas mayyakumu bihi, tapi ada orang yang disuruh akan nang kayak itu jangan sabarataan nang kayak itu. Ada seorang di kampung ya Allah, tapi syaratnya idza massati hajatu ilaihi bidafil mubtada. Makanya di kampung itu pun ada tuan guru kada masuk tuh nang tasawuf nang sasat-sasat tuh ada masuk, apalagi ada di kampung itu majelis taklim. Apabila di kampung itu ada majelis taklim nang hak datang nang di Banjar ini majari, padahal guru di Banjar itu tak pakai ada alo-alo haram ajarakan tasawuf kapinggir kipinggir laut poin musan majarakan tasawuf, padahal di Banjari orang ada tahu dan akan orang biasa sakalinya majarakan tasawuf di kampung tuh ada bacaan sekali seminggu ada tahu nang bujur nang hak imbam tuh. Nah ini harus ada seorang di kampung itu idza massatil hajatu pacang menolak kepada nang bid'ah. Allah jadi dawai ini siapa nih belajar di mana pian dari mana jaman kada ini aku ada belajar gurunya pada kada belajar ini bapak langsung ilham dari Allah langsung ilham dari Allah Ta'ala bunga benar. Guru itu kepada ilham langsung dari Allah kepada belajar. Jangan belajar. Itu contoh dan suri tuladan yang kuat. Apa kurangnya Rasulullah itu? Apa kurangnya Rasulullah? Kenapa maka Jibril? Waktu Isra Mi'raj itu kenapa maka Jibril? Dan Rasulullah itu diwajibkan sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya subuh itu sembahyang. Nabi kada sembahyang. Subuh itu ada sembahyang. Sudah Isra Mi'raj. Sembahyang mulai pertama zuhur. Maka itu ujar orang pikir kalau kita hendak mengqada sakulilik pamulaannya memulai di zuhur itu afdal. Kita ya naik padanya mengqada bahari maklum bahari sambayang sambil bahuma sambil main kui anak bibinian sambil bamasak lalu mengqada. Kalau orang bertanya sembahyang mangkoga itu nang mulainya di mana? Jawabannya zuhur. Karena Rasulullah permulaan sembahyang zuhur. Kenapa Nabi kada sembahyang subuh? Belum ada ilmunya, gurunya kada ada belum. Datang Jibril melajari sembahyang. Padahal mana hebatnya Jibril lawan Rasulullah? Waktu Isra Mi'raj itu semua Jibril malah jari. Nah, sini, sini, sini, sini.

Rasulullah itu lebih hina? Apakah Rasulullah itu lebih jahil dari Jibril? Rasulullah lebih alim dari Jibril? Menunjukkan, berikan isyarat bahwa setiap orang yang akan wasil kepada Allah harus baguru. Baguru. Jangan mesin guru, jangan mesin guru. Tambah. Kadinya uyah pengguru itu kadinya. Napa? Jangan mesin guru, napa? Oh, komputer aja guru saya kurang. Laulal murabbi lama arabtu rabbi man laisa lahu syaikhan fasyaitanu syaikhu la yasilul wasilun illa biwaslil wasilin. Gurunya siapa? Pertanggung jawabannya siapa? Fakam min mu'allamin a'lamu min mu'allimin. Itu Rasulullah baguru lawan Jibril. Jadi paguruan Rasul Jibril. Jadi ujar ulama tasawuf, berapa banyak orang nang mengajar alim nang dilajari. Jangan sombong jadi guru. Banyak nak alim pada seorang. Kalau pang sudah baca kitab, aku pak alimnya. Jangan. Jibril jadi guru, Nabi Muhammad jadi murid. Alim Jibril, alim Nabi Muhammad kah? Mengatakan alim Jibril itu betul-betul. Karena wajib kita mengetikatkan Rasulullah abdalul makhlukin wa abdalul makhlukat. Jadi wajib. Baguru itu wajib. Ada kawas sampai orang itu kehadir Allah mengada baguru. La yasilul wasilun, la yasilul wasilun illa biwaslil wasil. Tergantung pendidikan gurunya. Jadi harus baguru. Jibril guru Rasul, sidin kepada kada baguru langsung dari Allah Ta'ala. Syaitan gurunya. Man laisa lahu syaikhan fasyaitanu syaikhu. Au iza di syubhati. Faslun. Makna Islam, pengertian Islam. Wa walidan wa taslim. Islam itu ialah tunduk. Masih wa taslim menyerah. Tunduk menyerah. Itu maknanya Islam, iz'an wa taslim, tunduk dan menyerah. Misalnya razia. Baik. Angkat tangan. Serahkan sepeda motor. Karena seorang pang salah. Itu tunduk dan menyerah. Lawan Allah tunduk dan menyerah. Sembahyang wajib, ya, tunduk menyerah. Puasa wajib, jangan banyak takun. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa kullu ma ata bihi ar-rasul fahaqquhu at-taslimu wal qabulu. Imanu nabi yaumi akhirin wajib wa kullima ka nabi minal ajab. Wa makna al-imani huwa qabulul qalbi, menerima dalam hati. Jadi kayak itu. Setiap orang yang beriman itu sudah Islam. Setiap Islam belum tentu beriman. Sama setiap rasul sudah nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Sama setiap wali ulama, setiap ulama belum tentu wali.
setiap orang yang beriman sudah Islam. Setiap orang Islam belum tentu beriman. Maka itu iman itu adalah hadis Rasul, qaulun bil lisan, tasdiqun lil janan, wa amalun bil arkan. Iman itu dicetuskan di lidah. Qaulun bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Namanya masuk Islam. Berimanlah belum tentu. Kenapa Al-Qur'an maka memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujar nang pintar pandir, nang pangulir puasa tuh. Nang pintar pandir ini, ulir puasanya. Seorang kadis puasa aja. Seorang kadis puasa. Napa juangnya jadi puasa? Kada ada dalilnya. Orang Islam kada ada dalilnya puasa. Nang itu ada ya ayyuhalladzina amanu muhammurinda. Karena di hitab Al-Quran, Al-Quran itu jawami'ul kalim. Apabila dibuat ya ayyuhalladzina amanu surah Islam orang tak. Kalau ya ayyuhalladzina aslamu belum tentu orang itu beriman. Maka itu Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya orang itu sudah istilah kaidah mantik, fakullu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'minun. Jadi natijanya al-mu'minu hu muslimun, setiap orang beriman itu sudah Islam. Belum tentu orang Islam beriman. Setiap orang beriman sudah kita introspeksi diri, koreksi bang, aku ini orang beriman gak ada kah? Nang tiga itu aja diamati tuh nah. Kaulun bil lisan, amalun bil arkan, tasdiqun bil janan. Nang tiga itu aja nah, mengata dua kalimat syahadat. Inya ya nah, mengata dua kalimat syahadat. Tapi kada sembahyang. Berarti kada beriman ya. Itu kurang syarat yang tiga. Ya Allah. Kaulun bil lisan, something aja. Tapi wa amalun lil arkan kada. Mengata dua kalimat syahadat, penetapan dalam batin yakin bahwa Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, dan siap maasi napa jarang berdua ini. Tuh iya kada maasi, kada sembahyang. Berarti inya tuh kada beriman Islam aja. Tarifnya iman itu tasdiq qaulun bil lisan, tasdiqun bil janan, amalun bil arkan. Di lidah ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siap melaksanakan di organ anggota, dan hati membenarkan. Amunnya kada sembahyang, maka aqimus shalah wa atuz zakah. Amunnya kada berzakat, amun yang kada puasa, amun kada sembahyang, amun kada taat lawan kuitan. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Siapa namanya roh ihsan Allah, kada masihnya berarti kada beriman. Wa rujihat imanu bisyadati di dalam khamsatu mutun, iman itu bisa turun naik. Pasang pandit, iman orang man, iman itu terbagi empat. Imanul malaikah, imanul mukminin, imanul fasikin, imanul munafikin. Iman itu terbagi empat. Di sini enggak ada. La yazid wa la yanqus. La yazid wa la yanqus. Pertama imanul malaikah. Kemudian yang kedua imanul anbiya wal mursalin. Ulangi. Pertama imanul malaikah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wasilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Nah itu menunjukkan zadathum
iman. Iman terbagi empat. Pertama, imanul malaikah. Jadi kata Imam Ghazali, orang mengatakan iman itu la yazid wa la yanqus, benar. Tapi iman siapa? Itu imanul malaikah. Kedua, iman anbiya wal mursalin. Iman anbiya wal mursalin itu tidak, itu cuma yazidun wa la yanqus, bertambah terus, kada berubah kurang. Yang pertama tadi menetap iman malaikat. Iman malaikat kada bisa bertambah, kada bisa berkurang. Maka itu malaikat itu inya terus menerus mengerja yang diperintahkan Allah, kada mau meninggalkan larangan Allah. Andai kata diperintahkan sujud, sujud sampai kiamat. Andai kata membaca istighfar lawan orang beriman, baca terus istighfar Allah. Maka itu kata ulama, jumlah malaikat jauh lebih banyak jumlah daripada jumlah manusia. Dan Allah ciptakan malaikat itu kebanyakannya untuk manusia, karena memintakan ampun untuk manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Kita buktikan. Orang malaikat itu lebih banyak dari manusia. Jangan salah, dalam Muraqil Ubudiyah ada katarannya Guru Saiful Rahman, Muraqil Ubudiyah. Apabila seseorang itu berwudu, maka makruh langsung melap air wudu. Bila kita berwudu ya naik, melap itu makruh. Kita mengambil malaikat, imanul malaikat tadi. Dan jumlah malaikat jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Bila kita berwudu, imbahnya itu jangan diserbet, jangan dilap. Kalau perlu kipikakan dulu. Samburan air wudu, percikan air wudu dijadikan Allah malaikat. Untungnya kan air wudu dijadikan Allah malaikat. Berapa samburan air wudu? Setelah diciptakan Allah malaikat, percikan air wudu, ditugaskan Allah memintakan ampun lawan orang berwudu sampai hari kiamat. Pertanyaannya, Pak Mustafa, kulir lah kita berwudu lah. Ini salah satu kelebihan wudu. Apabila kita berwudu, percikan air wudu itu dijadikan Allah malaikat, mulainya diciptakan memintakan ampun terus-menerus sampai hari kiamat. Maka itulah ujar Guru Ulun Bahari, bila kawa mempraktekkan 3 tahun kada batal berudu terus, bila batal-batal sambung dengan udu, bangun guring udu, 3 tahun kau mempraktikakan di pondok nang ini kau matikan, Allah akan memberikan keistimewaan yang orang lain tidak diberi, inya diberi. Nang nyaman waktu sorangan, nyaman waktu di pondok, siap akan banyu di gakarabahan. Bila nyabat bangun Thailand bodoh ulun buliki pulang. Syekh Abdul Qadir Jalani sembahyang isya 40 tahun sembahyang subuh wudu isya 40 tahun kita saumuran gede subuh sembahyang subuh Abdul Qadir Jalani wudu isya 40 tahun cocok aja bagelar Sultanul Aulia, keramat luar biasa. Kita kau lah ngawi, ada kau. Orang dikehendaki Allah nang itu. Bila orang sugih itu pasti ada gawian. Nang apakah anggapnya ada gawian benar? Bila orang bakaramat, bila orang istimewa itu ada tuh. Nang apakah? Napakah amalan? Baru jihad iman ubisyadi. Imanul malaika la yazid wa la yanqus. La yazid wa la yanqus. Kada bisa bertambah, kada bisa berkurang. Terus menerus ia ibadah. Imanul anbiya wal mursalin. Yazid wa la yanqus. Yazid wa la yanqus. Imanul mu'minin. Nah, ini nang ini bisa pasang pandit ini. Yanqusu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah bisa berkurang.
bertambah dengan bawa ibadah. Tapi yang paling cepat bertambahnya iman orang beriman dengan amalan tafakur. Kalau orang bertakwa, iman supaya mantap maka bertambah dengan amalan apa? Dengan mengamalkan tafakur. Maka itu Rasulullah bersabda, at-tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Insyaallah kita ada dalil, Bapak Andir itu ada dalil. Kada bagi saja kada ada dalil. At-tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Bebas tapakur apa aja bebas, tapi satu dipinta Rasulullah, jangan tapakkaru fi kulli syai wa la tafakkaru fi dzatillah. Bebaslah tapakkaru fi kulli syai wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan yang diciptakan Allah, jangan kau memikirkan Allahnya. Maja Allah Ta'ala ada, masa kada kau dilihat? Kada kuasa Allah Ta'ala dilihat itu? Ya, pajak kada ada orangnya. Ganas aku tinggi, Allah Ta'ala tu basurban. Kullu ma khatara bi balika wallahu yukhalifu zalika. Kullu ma khatara bi balika wallahu yukhalifu zalika. Apa yang terlintas dalam hati kamu merenung tentang wujud Allah, Allah lain terus. Karena ia mukhalafatuhu ta'ala lil ranya memasukkan ke otak kita. Kada mungkin lo kok orang nang maulah lawan nang diulah disamakan. Semua alam ini ciptaan Allah. Maka nang ciptaan Allah ini dipadahkan Allahnya. Sarik. Tukang maulah kursi. Kursi itu ulahan tukang. Dipadahkan muha tukang pas kayak kursi. Sarik sidin. Sadang dulu. Ulmuliki lagi. Mudahan kita dapat ilmu. Yang ketiga, imanul mukminin. Iman orang yang beriman ini yazid wa yanqus. Pertanyaan supaya lengkap keterangannya nih. Bagaimana caranya supaya iman itu cepat bertambah kuat? Kuatnya, yang paling cepat mengkuatkan keimanan itu melalui tafakur. Dalilnya, at-tafakkur sa'atin khairun min qiyami lailatin. Ucapan Sayyidina Ali, la ibadata kattafakkur. La ibadata kattafakkur. Tidak ada yang menandingi ibadah dari tafakur. Dilengkapi kisah pulangnya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu. Satu orang sahabat yang tidak hadir, Rasul tanya, mana, kata Rasulullah, Abu Darda? Kami tidak tahu kemana Abu Darda, ya Rasulullah. Rasul itu mencari kalau sahabat itu kada ada. Rasul itu bermajlis taklim, bilanya sahabat itu kada ada, dicari isi di mana bayan nih? Rayana, mana Amit Yan? Amit mana? Amit, dadakah? Amit, kami cari foto, ada nggak foto? Dah, foto. Masa orang nanti komplek nih kada ada? Oh foto, ada ya. Ongut, tapakur sini. Kata Rasulullah, Abu Darda tidak terlihat. Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, Abu Darda itu kada kamanya mapang ibadah ikam. Ikam nadir nih, ibadah Abu Darda kada sama. Hebat Abu Darda. Pernah tersinggung Abu Bakar. Umaja Abu Bakar, bepalanya Abu Darda itu dipuji Rasulullah. Padahal aku kayak Abu Darda juga beribadah kayak Abu Darda, berjuang kayak Abu Darda. Indah benar harap pada kawan tuh. Hirinya disuruh akan hiri, dilarang dangki. Melihat orang sugih, anak sugih, wajar, normal, bagus. Makanya jauh orang alabiyu adalah melihatnya sini orang sugih, anak sugih. Melihat orang nohar motor, anak juga.
melihat orang berbini anda juga, melihat orang mati aina dulu. Mun dipanjangkan kisahnya pulang dalam kitab Nuzhatul Majalis itu Abu Darda juga. Abu Darda garing, enak garing. Awat tenang bini ini dengan penuh kasih sayang. Kenapa Abu Darda itu bersuara? Umanya Darda. Napa jadam bini? Andai kata aku meninggal dunia, ikam balaki lah pulang. Itu keterangannya dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ujar nang bini, demi cinta ulun lawan pian, berjanji tidak kawin lagi, selama-lamanya ulun kada kawin. Ujar Abu Darda, terima kasih. Kita mudah-mudahan tak kumpul, tak arubut dalam surga ini. Karena kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila orang yang itu bibini itu kawin lakinya masuk surga, maka tak kumpul lawan inya. Kalau inya lakinya dua, imba mati bininya, tak kumpul laki-lakinya itu ke surga, sama-sama surga. Siapa nang berhak? Lakinya nang kedua itulah yang berhak. Laki nang pertama kada lagi. Nah jadi Abu Darda, terima kasih ya lawan ikam nang kada balaki lagi tuh, tak arubut kita dalam surga kena. Jadi bibinian, mun handak laki itu mati, mun handak balaki silakan. Tapi pilih apabila laki itu nang kedua itu taganal pada nang pertama. Maksudnya tak banyak ilmunya, amun halus baik paraya. Kisah Abu Darda. Abu Bakar penasaran, langsung berangkat setelah bubar majelis taklim, datangi istrinya. Mohon perhatian dah. Aku ja Abu Bakar sama aja ibadah zahirnya, kenapa mengharap Abu Darda? Rugi aku di bintang mana istimewanya Abu Darda tuh. Setelah dijumpai istrinya, Abu Dardanya kadada. Nang bini di rumah ditakoni, kadinya salingko bang, kadinya anak mama cari nang bini bang, batakun. Nang apa amalan laki ikam napa? Rasulullah memuji. Nang apa amalan laki ikam? Maka sama aja ilmunya dapat dari Rasulullah. Aku insya Allah apa yang dibilang Rasulullah aku amalkan. Sekarang apa istimewanya suami ikam? Rasanya ujar umanya Darda, sakada dapat istimewa laki kodok. Sampai yang gen bila dua rakaat aja, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada sembahyang tengah malam tuh. Cuma aku mah intai rintuna laki kau tuh bila imbah sembahyang duduk baungot, kadang-kadang cangang mata, kadang-kadang cangang ke bawah, cangang ke atas, cangang ke bawah, menyepai nang di tangan itu lain. Stop ya Abu Bakar, aku sudah mengerti. Berarti ibadahnya Abu Darda banyak tafakur. Nah, tafakur itu menggunakan otak tentang kebesarannya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau syairnya matan jauharul tauhid, syairnya panzur ila nafsika thumma taqili min alamil ulwi ila alamis supli tajid sunan badi'al hikami. Matan jauharul tauhid, Allah yarham guru kita sakumpul arwah, matan jauharul tauhid itu hafal, itu mudah Pak tauhid. Panzur ila nafsika thumma taqili min alamil ulwi ila alamis supli. Panzur ila nafsika wa fi anfusikum abala thumma taqili min alamil ulwi ila alamis supli. Min alamil ulwi ila alamis supli. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Kata Ibnu Abbas, apabila menengok ke atas langit, kadang mengata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna, maka orang yang menengok ke atas langit itu makruh. Kadang membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna, makruh. Maka kita rancak benar menengok ke atas langit. Rancak bana menengok ke langit. Nang rancak menengok ke langit siapa yen? Urang Malabang. Urang Malabang bahu mata rancak bana ye. Putik ge kada. Moro hari. Intunya haja nang dibaca. Putik ge kada kah? Ari moro haja Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Allah, kekuasaan Allah banyak. Kalau kita mau menggunakan rasio otak berpikir, yan. Ikam suahlah melihat tiang langit. Tiang langit suara dipopot oleh angin, pecah menjadi air hujan. Coba lihat, banyak hujan kan. Adalah rata turunnya tuh nah. Cakanya kayak kepala nih turun nah banyak hujan nah ya, Pak. Siapa nama ayahnya itu nah? Siapa nama ayahnya banyak hujan itu? Membibinian rajin berjalan ayak deng jadian itu. Allah, Allah. Pokoknya orang bertauhid, orang bertasawuf, beungut aja ibadah nilainya. Orang jahil, manasbih, tambah yang jungaruat berdosa. Baik nuntut ilmu. Orang jahil jungkang ruwet deh. Dosa deh. Karena apa ujub ria semua. Orang alim baungut nya tapakur. Andai kata parai sekolah nih tulakan gak kanakan. Ujar bahari naik bertemasa. Tamudirin sedikit piknik. Tamudirin lagi sedikit rekreasi. Temu diri lagi sedikit, apa ya? Apa ya? Apa ya? Dari pleasing itu orang santai, nulain nang mbak, mbak mana jari aku nih, gendangan aku pada tahu saku. Ada. Pleasing itu orang santai nang anu aja. Orang nang sepas siap piknik dia melihat ke gunung-gunung, jauh kok. Bahasa Arabnya siyah. Siyah. Masuk ke hutan-hutan menembak, makanya jalan. Ada kita kada siahnya ke Jakarta melihatin yang batang pahan yang putih-putih no. Bidawangan bidawangan jamna bergerak kembali ke lab, artinya kita kembali pada pokok pembicaraan kitab tadi ketiga imanul mu'minin yazid wa yanqus, bisa pasang bisa turun. Pertanyaannya bagaimana keimanan kita supaya cepat bertambah dengan melalui tafakur. Tafakur itu guru saya pura menai lima dalam hadis Rasul lima. Satu, at-tafakkuru ala khalqillah, at-tafakkuru ala ala'illah, at-tafakkuru ala wa'idillah, at-tafakkuru ala wa'idillah, at-tafakkuru ala taksirika fi ibadati rabbik. Mana aku membicarakan yang lima itu kan setahun hanya habis lain bab kayak itu. Nang ketiga imanul fasikin, dalam kitab ibaratnya kayak itu. Imanul malaika, imanul anbiya wal mursalin, imanul mukminin, imanul fasikin. Imanul fasikin ini papalingan dari anbiya wal mursalin. Itu cuma ian koso tak wala yazidu, berkurang terus mau bertambah. Itu iman orang pasik. Apa arti pasik? Pulang tu bisa menyambar aja pasik ya. Yang apa arti pasik? Kembang perwakilan je bunyinya ni. Nampak tak? Mau nantu aja pasik. Nang diperintahkan Allah tidak dikerja. Nang dilarang Allah dikerjanya, itu pasik orang. Nang dilarang Allah digawinya, nang disuruh Allah
ditinggalakannya. Ada orang ada nang dikerja, nang disuruh dikerja dikerja, nang ditinggal, nang disuruh dilarang dilarang ditinggalakan. Ini kada manggawi nang ujar Tuhan nang hati.